0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di Pro 1 Etari Toli Toli, dan saat ini kami akan mengajak Anda untuk dapat bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mendengarkan Warta Berita.
1: Hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya, jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya. Banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
4: Ibu bawa informasi dan ngasih data juga ke BWLT.
2: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10% dari nilai proyek. Uang tersebut disebut menggunakan istilah uang hangus atau uang assalamualaikum. Dalam penyidikan KPK, KPK turut menyita sejumlah barang bukti yang diduga berasal dari hasil gratifikasi. Barang bukti tersebut antara lain satu unit sepeda motor Harley Davidson, mobil Jeep Rubicon, sepeda Brompton, gitar, telepon genggam Samsung Z Fold, uang 1,9 miliar yang diduga digunakan untuk renovasi rumah pribadi, serta dana yang digunakan membiayai resepsi pernikahan anak tersangka pada tahun 2020. Dari Jakarta, Hairul Mampo Tigerari terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Salve, shalom. Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Melalui sistem ini, pemerintah menargetkan akselerasi investasi hijau sekitar 94 triliun rupiah dengan asumsi kurs 16.300 per dolar Amerika Serikat, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dan menjadikan sektor karbon sebagai salah satu motor baru pertumbuhan ekonomi hijau nasional. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan pengembangan ekosistem perdagangan karbon tidak hanya berorientasi pada transaksi, namun harus mampu menghadirkan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat yang menjaga kawasan hutan dan ekosistem.
7: Lagi bahwa ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi tapak ground people, masyarakat lokal, karena sejatinya kita bisa menggunakan instrumen ini untuk pemerataan pembangunan di Indonesia.
6: Sementara, Otoritas Jasa Keuangan OJK memastikan sistem registrasi unit karbon akan menjadi fondasi pengembangan pasar karbon nasional. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan sistem yang dibentuk melalui Perpres Nomor 110 tahun 2025 itu akan terhubung dengan

0: Baik, nanti kami hadirkan selengkapnya bagaimana informasi dari Rian Suryadi. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pemerintah telah resmi menerapkan penggunaan sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar atau B50 untuk menekan biaya impor solar nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.
2: Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan implementasi penggunaan minyak sawit sebagai campuran 50% bahan bakar minyak BBM jenis solar atau B50. Dalam peluncuran B50 di Karawang Kamis kemarin, Presiden mengatakan bahwa dengan keberhasilan ini, Indonesia dapat mewujudkan kemandirian energi nasional. Sebab kepala negara mengungkapkan implementasi B50 ini mampu menekan kebutuhan impor BBM jenis solar. Bahkan dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan implementasi B50 ini akan memberikan penghematan anggaran negara untuk impor BBM solar mencapai ratusan triliun rupiah.
1: Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi. Jadi hari ini saya ucapkan terima kasih atas semua unsur yang telah bekerja keras. Bayangkan kita sekarang sudah bisa menghemat devisa uang keluar 170 triliun, 10 miliar dolar kita hemat. Kita hemat di sini 10 miliar dolar, nanti kita hemat di beberapa tempat. Jadi saudara, hari ini sangat bersejarah. Kita dibicarakan di dunia, saya juga. Satu, kita dibicarakan apa? Kita leading dalam mengurangi emisi karbon. Kita leading, mereka tahu kita punya program B50.
2: Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa implementasi B50 yang telah melalui berbagai uji coba menunjukkan berbagai hasil positif terhadap sejumlah sektor bidang dalam penggunaan B50. Seperti salah satunya diungkapkan Bahlil, implementasi B50 akan meningkatkan kebutuhan CPO bagi para petani sawit dalam negeri dengan nilai tambah mencapai 23,49 triliun rupiah.
3: Bapak Presiden, kami juga melaporkan bahwa B50 ini meningkatkan kebutuhan CPO kita dari 15,2 juta menjadi 16,3 juta sampai dengan 17 juta ton, sehingga dapat membantu memberikan kepastian pasar bagi petani sawit. Meningkatkan nilai tambah industri CPO dari 20,92 triliun menjadi 23,49 triliun. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja dari sekitar 1,8 juta orang pada program B40 menjadi 2,1 juta tenaga kerja dengan B50.
2: Di sisi lain, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar mengatakan, meski B50 menjadi salah satu capaian dalam pemanfaatan energi baru terbarukan, namun ia menuturkan terdapat sejumlah tantangan yang harus diperhatikan pemerintah. Isman mengutarakan, tantangan pemanfaatan sawit dalam implementasi B50 harus diimbangi dengan peruntukan minyak sawit terhadap sejumlah sektor lainnya yang juga memanfaatkan sawit sebagai salah satu bahan bakunya.
4: Tantangan yang kedua adalah pemerintah harus mengatur keseimbangan, karena kan sawit sementara ini kan lebih banyak diekspor. Yang kedua, bahkan untuk food, minyak goreng dan lain sebagainya. Yang ketiga, digunakan untuk oleokimia atau industri, yang industri berbasis. Oleh karena itu harus dibagi nih, mana yang untuk fuel, untuk bahan bakar, mana yang untuk food, makanan, dan mana yang untuk industri kimia. Oleh karena itu, keseimbangan manfaatan sawit menjadi penting. Agar jangan pakai BBM tahu-tahu untuk minyak goreng langka. Itu juga menjadi bahaya.
2: Lebih lanjut dijelaskan Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan, PUSHEP, Isman Bakhtiar, bahwa tata kelola alokasi sawit ini menjadi hal yang penting untuk menghindari ekspansi lahan sawit seluas-luasnya. Sebab menurutnya, bila hal tersebut terjadi, dapat mengganggu ekosistem lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam intensifikasi produksi sawit, jangan sampai ekstensifikasi lahan, karena bagaimanapun juga sawit itu punya dampak lingkungan.
0: Seperti apa tanggapan masyarakat terkait dengan peluncuran penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar minyak BBM solar B50 dan apa manfaatnya serta harapan masyarakat terkait dengan mandatori B50 tersebut? Berikut disampaikan kembali oleh Joshua Siombing.
5: Ya, kalau menurut saya sih di sini bisa dilihat kalau B50 ini ada pisau bermata dua kali ya. Pertama bisa menjadi berdampak positif buat masyarakat. Yang kedua juga pastinya masyarakat ingin tahu juga gitu. Maksudnya terkait dengan edukasi dari pemerintah ini bagaimana dari program B50 ini, apakah akan berdampak terhadap mesin dan lain-lain gitu. Ya harapannya saya sebagai masyarakat, pemerintah harus lebih masif lagi lah dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat, karena ini kan sebenarnya kan salah satu solusi juga dari pemerintah untuk mengatasi harga minyak mentah dunia, tapi juga harus diiringi juga dengan edukasi maupun informasi-informasi yang akhirnya bisa meningkatkan trust dari masyarakat itu sendiri. Itu sih.
6: Jadi menurut saya diresmikan penggunaan B50 ini bagus ya, karena kita bisa menghemat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan BBM khususnya solar di dalam negeri gitu. Jadi mungkin yang harus diperhatikan ya untuk yang memang menjadi hal yang digarisbawahi adalah terkait dengan alokasi pembagian minyak sawit. Nah ini menurutku sebagai bahan baku B50, memang sawit juga digunakan untuk minyak goreng, kebutuhan jenis makanan lainnya, dan beberapa persen penggunaan sawit ini menjadi teralihkan ke solar gitu kan ya. Jadi untuk kebutuhan apa pemenuhan pangan ini menjadi satu hal yang harus menjadi perhatian nantinya. Sehingga jangan sampai kita fokus ke B50 solar, tapi untuk yang utama itu pangan menjadi kekurangan. Nah terus terkait lahan sawit juga sama-sama kita tahu itu kita harus perhatikan, karena butuh lahan yang luas dan ada dampaknya terhadap lingkungan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai B50, langkah baru menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun oleh Bobby Osohulete dan Yuliana Martadoki, dibacakan Wisnu Wardana.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Peluncuran bahan bakar minyak jenis solar dengan campuran biodiesel berbasis minyak sawit sebesar 50% atau B50 pada Kamis kemarin adalah sebuah langkah berani yang patut diapresiasi tinggi. Ini bukan sekadar inovasi teknis di sektor energi, melainkan sebuah lompatan strategis untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Selama bertahun-tahun, ketergantungan Indonesia pada solar konvensional berbasis minyak bumi menjadi beban berat bagi neraca perdagangan nasional. Kini, melalui B50, Indonesia sedang melakukan transformasi nyata. Meski secara fungsi sama-sama sebagai bahan bakar mesin diesel, namun B50 membawa narasi yang berbeda. B50 adalah kombinasi antara kemajuan teknologi energi dengan pemanfaatan kekayaan sumber daya alam domestik. Dampak besar dari kebijakan yang diambil, pertama, dampak ekonomi bagi kesejahteraan petani sawit. Meningkatnya permintaan bahan baku biodiesel secara otomatis akan menjaga stabilitas harga tandan buah segar atau TBS di tingkat petani. Ketika pasar domestik terserap maksimal oleh industri biodiesel, petani kita tidak lagi terombang-ambing oleh fluktuasi harga pasar global. Inilah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi ekonomi akar rumput. Kedua, penguatan ketahanan energi. Indonesia adalah negara besar dengan konsumsi BBM yang terus meningkat. Dengan memanfaatkan biodiesel berbahan baku sawit, kita secara perlahan melepaskan diri dari belenggu impor BBM. Penghematan devisa yang dihasilkan dari berkurangnya impor solar ini sangat krusial dan dapat dialihkan untuk membiayai pembangunan infrastruktur strategis lainnya. Dari sisi lingkungan, B50 juga membawa harapan baru. Kita menyadari bahwa transisi energi bukan hanya soal ketersediaan, tapi juga soal keberlanjutan. Dibandingkan solar murni, penggunaan campuran biodiesel terbukti mampu menekan emisi gas rumah kaca. Langkah ini adalah kontribusi nyata Indonesia dalam upaya global melawan perubahan iklim. Namun demikian, harus tetap menekankan bahwa kebijakan besar ini memerlukan eksekusi yang sempurna. Semua berharap pemerintah melalui kementerian terkait melakukan sosialisasi secara masif serta pengawasan yang ketat di lapangan. Pelaksanaan program harus berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. Masyarakat tidak ingin program yang bagus ini terhambat oleh masalah distribusi, kendala teknis mesin, ataupun praktik-praktik yang tidak efisien. Manfaat B50 harus benar-benar menyentuh sendi-sendi perekonomian nasional, mulai dari petani di perkebunan hingga masyarakat pengguna transportasi di pelosok negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ipon Mawengkang mengatakan Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada hari ini. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri Sugiono akan menggelar pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri penghormatan kepada mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei. Berikut informasinya, Retno Mandasari.
8: Akan melakukan kunjungan.
9: Menteri Luar Negeri RI Sugiono bertolak ke Iran Kamis malam untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat ini. Dalam kunjungan tersebut, Menlu RI akan menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi serta memenuhi undangan pemerintah Iran untuk menghadiri penghormatan kepada almarhum Ayatollah Syed Ali Khamenei. Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Ivan Mewengkang dalam keterangan pers Kamis kemarin menjelaskan pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Luar Negeri Iran diharapkan dapat semakin memperkuat hubungan Indonesia dan Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas, serta meningkatkan koordinasi kedua negara dalam menghadapi berbagai tantangan regional maupun global.
8: Menlu RI juga akan memenuhi undangan dari pemerintah Iran dalam rangka penghormatan terhadap almarhum Yang Mulia Ayatollah Syed Ali Khamenei. Pertemuan bilateral antara Menteri Luar Negeri Republik Indonesia dengan Menlu Iran diharapkan semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Iran, memperdalam kerjasama di berbagai bidang prioritas.
9: Ivan Mawengkang mengungkapkan Ketua MPR RI, Ketua Umum PBNU, serta Ketua Umum PP Muhammadiyah turut hadir dalam kunjungan ini.
8: Ketua MPR RI juga akan turut serta dalam kunjungan ini dan akan melakukan pertemuan dengan Ketua Parlemen Iran. Sementara itu, pertemuan antara Ketua MPR dan Ketua Parlemen Iran bertujuan untuk semakin memperkuat kemitraan antar parlemen serta kerjasama antar masyarakat kedua negara.
9: Sebelumnya, saat ditemui Selasa lalu di Jakarta, Duta Besar Iran untuk Indonesia, Muhammad Borojerdi, mengungkapkan Indonesia dan Iran sebagai dua negara bersahabat, apabila saling mengirimkan delegasi dalam kondisi suka maupun duka, diyakini memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
10: Saya yakin bahwa dalam berbagai kesempatan, baik dalam upacara duka, acara berkabung, maupun perayaan yang membahagiakan, ketika kami saling mengunjungi dan mengirimkan delegasi untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain, hal itu akan semakin mempererat persahabatan antara kedua negara. Saya juga yakin bahwa hal tersebut akan memberikan dampak positif terhadap hubungan bilateral kedua negara.
9: Ivan Mewengkang menyatakan kunjungan delegasi Indonesia ke Iran mencerminkan eratnya hubungan kedua negara serta menegaskan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif.
8: Dalam kunjungan ini,
9: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Bersama-sama dengan Pak Menlu RI dan
0: beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana gol Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele membawa Prancis melaju ke semifinal Piala Dunia 2026. Berikut informasinya, Niar Abdul Itiloli.
11: Setelah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

0: Ya baik, nanti kami. Nanti kami hadirkan kembali ya, bagaimana informasi lainnya, lanjutan dari informasi Niar Abdul Litiloli mengenai informasi olahraga, pertandingan antara Perancis dengan Maroko yang dilaporkan oleh tim kami pada pertandingan tadi berakhir dengan kedudukan 2-0 untuk kemenangan Perancis. Baik, kelihatannya kami hadirkan kembali ya, laporan dari Niar Abdul Litiloli.
1: Telah berakhir pertandingan babak yang kedua dengan kedudukan akhir adalah 2-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Maroko.

dihadang saja dari belakang saudara oleh pemain-pemain belakang Maroko. Namun datang lagi serangan. Mbappe berikan umpan, kira-kira tembakan, masuk. Masuk saudara, Kylian Mbappe akhirnya berhasil menjebol gawang Maroko pada menit ke-59 babak pertama setelah melalui serangan balik yang

0: baru saja lahir lagi saudara-saudara. Satu tembakan keras dari Dembele pada menit ke-65 berhasil lagi menjebolkan jala gawang Maroko. Akibat pertahanan Maroko yang sedikit agak renggang dan lagi-lagi peluang ini dimanfaatkan oleh Dembele. Dengan demikian sekaligus berubah kedudukan menjadi 2-0 untuk Perancis.
1: Maroko berupaya memperkecil ketertinggalan, tetapi peluang terbaik Azedine Onahi masih mampu diamankan kiper Perancis Mike Maignan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saudara pendengar Armada Masa Depan, masa depan yang begitu cerah akan menjadi milik kita kala hari ini kita mau berusaha dan juga bekerja keras. Selamat pagi semuanya untuk Anda pendengar RRI yang terus bersama kami di suasana pagi yang penuh dengan semangat. Hari ini perjuangan yang akan kita lewati tidak mudah. Kita butuh semangat dan juga kita butuh sarapan ya, biar kita kuat. Jadi yang belum sarapan, sarapan dulu biar bisa lebih konsentrasi menunaikan setiap tugas dan juga kewajiban di hari ini. Nah, saudara pendengar, sebagai tuan rumah pekan olahraga pelajar daerah Popda Sulawesi Tengah, ini tentunya Kabupaten Buol terus berupaya melakukan pembenahan-pembenahan, kemudian juga beberapa langkah yang dilakukan untuk bisa menyukseskan kegiatan tersebut. Dan pendengar, untuk mengetahui sebagaimana progres dan juga strategi yang telah disiapkan, kami ajak Anda untuk mendengarkan wawancara bersama dengan Sekretaris Pengurus Sepak Takraw Kabupaten Buol, Bapak Rusman R. Usia. Untuk itu, Anda pastikan tetap bersama kami di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital.
1: Baik para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama Bapak Rusman R. Usia, salah seorang sekretaris pengurus sepak takraw di Kabupaten Buol. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang kepada beliau mengenai bagaimana persiapan tuan rumah Popda Sulawesi Tengah 2026 ini. Dan untuk lebih jelasnya kita langsung saja tanya beliau, Pak Rusman, bagaimana mungkin kiranya persiapan tuan rumah untuk Popda Sulteng ini, Pak? Silakan, Pak.
2: Kami dari cabur PCI sepak takraw itu pada prinsipnya sudah siap secara fisik dan mental tentunya dalam rangka menyambut perhelatan olahraga pelajar daerah tahun 2008 di Kabupaten Buol itu sudah kami lakukan secara bertahap tentunya. Pertama dari khusus di cabur sepak takraw ini setiap sore itu melakukan latihan pemanasan, latihan fisik, dan juga game-game tentunya. Di dua tempat yang sering kami pergunakan itu salah satunya di Taman Kelurahan Leok 2 dan yang satunya lagi, dan ini bakal mungkin dijadikan tempat titik pertandingan untuk cabur di takraw pada Popda nanti, yakni di Kelurahan Buol, tepatnya di Eks Pasar Lama. Ya, insya Allah kami dari cabang olahraga ini telah melakukan seleksi atlet tentunya. Begitu, Pak.
1: Baik, Pak. Kalau boleh tahu sejauh ini, Pak, untuk jumlah atlet sendiri dari Kabupaten Buol, mungkin bisa dijelaskan ada berapa orang?
2: Baik, untuk jumlah atlet sendiri, pertama kami ya melakukan seleksi untuk 12 calon, namun yang terrekrut itu hanya 5 orang. Dan dipersyaratkan memang untuk pertandingan itu ya 3, kemudian 2 cadangan. Itu berdasarkan penilaian-penilaian yang kami lakukan dari 12 orang itu, ada blanko penilaian yang kemudian menjadi prasyarat apakah atlet tersebut lolos dalam seleksi itu. Baik tes kebugaran, tes run-nya, speed, ketahanan fisik, nilai punggung paha bahkan kepala tentunya. Itu sudah kami lakukan. Nah, dari penilaian itu tereliminasi 7 orang ya, tersisa 5 orang. Kemudian kami lakukan pembinaan secara berkelanjutan. Untuk takraw putri, kita di Kabupaten Buol belum ada yang kami persiapkan. Kalau mungkin di waktu-waktu mendatang kami akan coba bagaimana bisa membuka animo masyarakat, utamanya para orang tua, untuk mengikutkan putrinya untuk latihan di cabang olahraga ini. Begitu, Pak.
1: Baik, Pak. Mengenai venue yang tadi Bapak Rusman sampaikan di wilayah Eks Pasar Lama Kelurahan Buol, mungkin bisa dijelaskan sejauh ini bagaimana kesiapan venue tersebut, Pak?
2: Iya. Baik, untuk titik pelaksanaan itu di Kelurahan Buol sampai sekarang venue itu pusat aktivitas masyarakat itu di situ cukup tinggi. Kemudian tersedia berbagai kebutuhan tentunya karena 12 kabupaten tambah 1 kota madya yang datang di Buol itu pasti juga akan melirik beberapa UMKM yang tersedia. ada dua lapangan yang bersebelahan, tinggal kita mau pembenahan sedikit, dan itu mungkin ranahnya panitia secara keseluruhan, itu kerja khusus mereka. Tapi pada dasarnya untuk area sportnya itu ya memungkinkan untuk pelaksanaan event tersebut.
1: Baik Pak Rusman, mungkin terakhir Pak, singkat saja mungkin, target sendiri dari Kabupaten Bul untuk khususnya di sepak takraw Pak.
2: Baik, tentu target-target itu insya Allah akan kami coba pasang dan memaksimalkan latihan. Nah, Dinas Dikpora Kabupaten Bul dalam hal ini mungkin kerjasama dengan KONI untuk kemudian bagaimana mempersiapkan segala sesuatunya. Khusus kami di cabur ini secara materi atlet insya Allah sudah bisa diharapkan tentunya. Kemudian beberapa apa yang telah dilakukan adalah pemusatan latihan, kemudian pemondokan para atlet ini karantina, dan beberapa hari ini baru selesai melakukan kegiatan tryout di Gorontalo. Dan di Gorontalo itu mereka ditangani langsung oleh Pak Halim. Beliau itu adalah atlet seniornya Timnas Indonesia. Insya Allah tentunya kita berharap baik kami selaku pengurus cabur, juga tentunya bagian daripada pemerintah Kabupaten Bul ini, di samping sukses pelaksanaan juga sukses juara Pak. Terima kasih.
1: Baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Bapak Rusman R. Usia, salah seorang sekretaris pengurus sepak takraw Kabupaten Bul. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saudara pendengar, tentunya berbagai persiapan yang telah dilakukan untuk lebih memantapkan tuan rumah Kabupaten Bul sebagai tuan rumah ya Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda Sulawesi Tengah di tahun 2026 ini. Berbagai langkah terus dilakukan untuk mendukung acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan juga tentunya bukan hanya sekedar sukses menjadi tuan rumah, namun harapan selaku masyarakat Kabupaten Bul juga bisa sukses meraih juara. Baik pendengar, sudah pukul 8:39 waktu Indonesia Tengah, di suasana pagi yang penuh dengan semangat, tubuh yang sehat, bugar, kemudian dan juga kesempatan yang ada di depan mata ini kita bisa gunakan dengan baik untuk terus menggapai begitu banyak prestasi gemilang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk

0: sebagian rakyat kita, sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Mission.

begitu semangat kita dengarkan pagi hari ini bersama Slang. I miss you but I hate you. Selamat pagi semuanya untuk Anda memulai kembali dan juga menata kembali kehidupan Anda. Dan ada begitu banyak waktu yang ada di depan mata kita bisa dimanfaatkan dengan baik. Terlebih bagi masyarakat Kabupaten Buol yang akan menjadi tuan rumah pada Popda 2026 untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Nanti pendengar pada pukul 9 Anda bisa mendengarkan program Toli-Toli Menyapa membahas terkait dengan menata persiapan Tuan Rumah Popda Sulawesi Tengah tahun 2026 dan tentunya akan ada narasumber yang berkompeten akan turut hadir mewarnai kebersamaan kita di program acara Toli-Toli Menyapa. Masih di suasana pagi yang penuh dengan semangat hari ini, Anda bisa punya begitu banyak support dari orang-orang yang mencintai Anda agar bisa meraih kesuksesan. Hadirnya Erari memotivasi Anda untuk bisa terus bekerja.

0: Pendengar Roda Kehidupan yang sudah kita dengarkan bersama-bersama Power Metal di pagi hari ini ya. Roda Kehidupan pastinya terus berputar ya, dan kita berharap Roda Kehidupan kita di hari ini pun bisa semakin lebih baik dibandingkan hari kemarin. Selanjutnya pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan program Toli-Toli Menyapa untuk pagi hari ini, dan Anda akan ditemani oleh presenter Anda, Setiadi Marhum.
1: Saatnya Anda ikuti Dialog Lintas Pagi Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Toli-Toli, di mana pun Anda berada yang saat ini dapat mendengarkan siaran dan juga menyaksikan siaran kami di pagi hari ini. Kami kembali dalam program Toli-Toli Menyapa untuk edisi Jumat 10 Juli 2026. Coba kami ketengahkan satu topik ke ruang dengar Anda, yakni menatap persiapan tuan rumah Popda Sulawesi Tengah tahun 2026 yang nantinya di mana Kabupaten Buol mendapat kehormatan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda tahun 2026 ini. Dan tentunya ajang ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga antar pelajar, tapi juga akan menjadi momentum bagaimana sejauh ini kesiapan daripada daerah sendiri dari sisi prasarana, kemudian juga penyelenggaraan nantinya, teknis, pembinaan atlet, hingga dampak yang tentunya terhadap sektor ekonomi, kemudian juga pariwisata. Dan sejauh mana persiapan-persiapan yang telah dilakukan oleh tuan rumah sendiri, khususnya Kabupaten Buol ini, dalam menghadapi event akbar tingkat Sulawesi Tengah ini. Dan saat ini kita sudah bersama dengan izin Pak Kadis Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Buol, yang meskipun saat ini lagi berada di luar daerah, tapi turut ataupun mau meluangkan waktunya bersama kita. Izin Pak Purnomo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Sehat, Pak?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Mohon izin, saya tidak bisa
3: siap.
4: Kamera.
3: Oke.
4: Lagi
3: siap.
4: Di jalan.
3: Siap.
4: Mukanya
3: siap.
4: Belum mandi.
3: Siap Pak Kadis. Ya. Saya sapa beliau, Ketua Harian PBPSI Kabupaten Buol. Izin Pak Saiful R. Pamentar. Pak Saiful. Halo, Pak Saiful, bisa dibuka mungkin mic-nya dulu?
5: Ya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya, Pak Setiadi sebagai host pada pagi hari ini.
3: Ya, sehat Pak ya?
5: Ya.
3: Alhamdulillah. Ya,
5: bisa baik. Didengar Pak?
3: Bisa. Ini okay. Audio saya bagaimana Pak di situ penerimaannya?
5: Bagus.
3: Oke, okay, siap, baik. Mendengar di manapun Anda berada, demikian narasumber kita di pagi hari ini ada Pak Kadis Pora Par Kabupaten Buol, kemudian juga ada Ketua Harian PBPSI Kabupaten Buol. Selain daripada kesiapan tuan rumah pelaksanaan, kita juga akan mungkin sedikit seperti apa persiapan daripada salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan dalam event Popda tahun 2026 ini. Tapi saya ke Pak Kadis dulu, mungkin Pak Pur, izin. Ya.
4: Iya.
3: Ya. Ini sampai sejauh ini sudah ada tanggal pastinya Pak pelaksanaan Popda kita Pak, atau seperti apa ini?
4: Untuk pelaksanaan Popda masih tetap di tanggal awal ya.
3: Okay.
4: Masih tetap, itu sudah menjadi pedoman umum dalam.
3: Di tanggal berapa itu Pak?
4: Popda. Jadi itu kalau di pedoman umum dia mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 29. Okay. Efektif pelaksanaan kegiatan itu berada pada tanggal 24 sampai dengan tanggal 28 Agustus.
3: Oke, okay. Ya. Baik, dari sisi waktu sudah ditetapkan, kemudian dari sisi sarana prasarana kita terutama venue ini Pak, sudah berapa persen ini kalau boleh kita konfirmasi? Silakan.
4: Iya, untuk venue ini kita hari ini baru mulai pelaksanaan kegiatan MC0 ya, tahapan awal dalam proyek konstruksi. Karena kemarin saya sudah konfirmasi kepada Kepala Dinas PUPR, sebenarnya tidak ada kendala yang cukup secara teknis, hanya saja terkendala di proses administrasi. Karena terkait dengan pihak ketiga mungkin belum memiliki spesifikasi terkait dengan pelaksanaan pekerjaan itu. Sehingga kemarin dilakukan perbaikan-perbaikan tertentu dan alhamdulillah ini sudah mulai melakukan persiapan pelaksanaan pekerjaan. Jadi hari ini sudah sekarang sudah pada tahapan MC0 nih untuk kegiatan pelaksanaan pekerjaan venue. Dan insya Allah ditargetkan akhir bulan Juli venue akan clear.
3: Oke. Demikian. Oke. Itu untuk venue-nya sendiri kita punya berapa tempat yang disiapkan, Pak?
4: Sesuai dengan cabang olahraga kita punya 4 venue. Bola kaki berada di stadion, kemudian bola voli sama takraw itu di Kuran Bowl, dan basket di belakang Dinas Badan Pendapatan Daerah. Dan berikut juga kami mencoba juga menyiapkan venue-venue tambahan itu dalam rangka maksud kegiatan proses latihan bagi para kontingen-kontingen agar proses latihan mungkin akan kami carikan juga tempat-tempat untuk kegiatan mereka, karena tidak mungkin kan mereka latihan di venue utama.
3: Pak Kadis, kalau kita terkait kesiapan daripada venue sudah Bapak sampaikan, kemudian terkait kesiapan daripada tempat-tempat yang akan menjadi pusat daripada tamu-tamu kita ini bagaimana, Pak? Kita punya persiapan juga seperti apa, hotel kemudian juga tempat-tempat lainnya, Pak?
4: Baik, terima kasih banyak. Jadi kemarin kita kan sudah membentuk panitia ini, Pak. Kita membentuk panitia besar, jadi kegiatan ini tidak hanya diurusi oleh Dispora. Ini merupakan kegiatan kabupaten sebagai tuan rumah, dan kita sudah selesai terkait dengan persiapan khusus mengenai panitia pelaksana yang sudah disahkan oleh Bupati, dan kebetulan saya sebagai ketua panitia ditunjuk oleh Bupati. Dan kemarin kita sudah membagi tugas dalam kepanitiaan dalam bentuk steering komite, kemudian juga organisasi komite. Dan organisasi komite ini akan membawahi beberapa seksi yang ada. Jadi kita membagi tugas, dan pada dasarnya pekerjaan kegiatan pelaksanaan POPDA ini berbasis tugas pokok dan fungsi untuk para seluruh OPD. Sehingga OPD-OPD yang bertanggung jawab sesuai rumpun tusinya itu akan bertugas sesuai dengan tusi mereka dalam pelaksanaan kegiatan POPDA ini. Dan tentunya ini sudah terbagi tugas juga terkait dengan pelaksanaan seksi konsumsi, akomodasi, dan sebagainya. Salah satu hal yang sudah kita bentuk sebelum kegiatan pembentukan panitia adalah yang kita clearkan di awal adalah kegiatan perintah terkait dengan LO. Jadi LO itu sudah mendapatkan surat tugas pimpinan Pak Bupati kepada 11 OPD yang bertugas sebagai LO yang bertanggung jawab kepada seluruh kabupaten yang ada. Dan saat ini sementara terjadi komunikasi-komunikasi antara LO kami, LO kami dengan juga perwakilan LO dari masing-masing kontingen terkait dengan kebutuhan, kemudian juga terkait dengan data yang perlu kami ketahui dan perlu kami siapkan di Kabupaten Buol. Hanya saja mungkin yang saat ini menjadi agak sedikit riskan, artinya bisa dikatakan juga mungkin kecemasan juga buat saya sebagai ketua panitia pelaksana, yaitu terkait dengan hotel ya, penginapan. Karena rata-rata teman-teman kabupaten ini menginginkan terkait dengan disiapkan dengan penginapan, sementara kan kondisi kabupaten kita kan tidak banyak terkait dengan penginapan itu, sehingga kami mencoba menawarkan beberapa opsi, artinya disiapkan hotel dan juga disiapkan rumah kepada rekan-rekan. Sudah ada beberapa kabupaten yang menyatakan untuk menggunakan rumah, ada kabupaten yang menyatakan menggunakan hotel dan juga rumah, dan ada juga yang mau hotel semua. Ini semua yang sekarang sementara kita proses pengaturan, dan insya Allah kita pastikan setelah semua kontingen menyatakan jumlah itu pada sistem mekanisme itu ada, baru kita bisa menentukan posisi-posisi mereka di Kabupaten Buol.
3: Artinya dari 13 kabupaten kota ini apakah semua akan berpartisipasi, sudah konfirmasi atau bagaimana, Pak Karis?
4: Iya, semua sudah dipastikan akan ikut dalam kegiatan event ini. Hanya saja mungkin berbeda di posisi cabur yang mereka ikuti. Ada yang cuma mengikuti 3, 2, tapi yang ada juga yang full. Yang full sampai saat ini mungkin posisi baru 6 kabupaten saya lihat.
3: Baik, Pak Kadis, ditahan dulu. Saya ke Pak Saiful selaku Ketua Harian PBPSI Kabupaten Buol. Kita tentunya Buol tidak hanya ingin sukses sebagai tuan rumah, tapi juga ingin sukses sebagai dalam hal prestasi. Nah, ini mungkin lewat kesempatan ini ada perwakilan dari salah satu cabur yang akan dipertandingkan, Pak Saiful. Pak Saiful, sejauh ini persiapan kita bagaimana terkait dengan atlet-atlet pelajar kita, pembinaannya, kemudian juga mungkin ada program TC-nya, seperti apa, silakan?
5: Alhamdulillah, saya sapa dulu Pak Kadis. Assalamualaikum Pak Kadis Dispora.
4: Waalaikumsalam, terima kasih banyak Coach. Pelatih saya ini, Pak.
3: Siap.
5: Jadi terkait pelaksanaan TC, alhamdulillah itu kita sudah laksanakan dari sejak awal Juni, bahkan dari ya Mei itu sudah kita laksanakan seleksi, kemudian kita laksanakan yang namanya TC berjalan. TC berjalan itu kita lakukan di hari Sabtu Minggu. Nah, hari Sabtu Minggu itu setelah kemarin itu kita laksanakan TC full selama satu minggu dalam rangka persiapan untuk kegiatan tryout. Alhamdulillah luar biasa perkembangan adik-adik atlet kita. Kemudian setelah ini akan kami laksanakan lagi kembali TC-nya. Ini mulai sesuai rapat kemarin kita laksanakan dimulai tanggal 16. Isu TC-nya berjalan sampai tanggal di bulan Agustus. Bulan Agustus itu sudah full, TC full dia selama kurang lebih satu minggu. Seperti itulah persiapan kita, dan itu hampir seluruh cabur yang akan mengikuti kegiatan di Popda nanti.
3: Ya, untuk voli sendiri ini kita siapkan berapa atlet ini tuan rumah?
5: Untuk voli untuk putra itu 12. Kalau untuk putri itu 10 atlet.
3: Oke. 12 10 atlet. Oke. Ini kita sudah hasil seleksi yang kemarin ini dari semua 11 kecamatan atau bagaimana ini Pak Kadis? Pak Ketua.
5: Itu seleksinya kan kita lakukan terbuka. Kita menyurat ke seluruh sekolah, baru kita lakukan posting-posting di FB, dan terbuka seleksinya. Seluruh sekolah kita sampaikan dengan kriteria umur-umur yang kita sudah sampaikan melalui surat.
3: Baik. Itu. Ya, Pak Ketua, tentunya dari anak-anak sendiri terkait kesiapan ini dari sisi fisik ini sudah terus ditempa. Nah, bagaimana selaku tuan rumah juga perlu menjaga mental ini. Mentalnya anak-anak seperti apa sekarang ini? Pembinaannya seperti apa?
5: Ya, tentunya fisik itu termasuk dari awal itu memang kita fisik, kemudian teknik, kemudian nantinya kita lakukan uji tanding dengan teman-teman senior-senior yang ada di sini. Itu selama itu jadi kita program kami di voli, khususnya volleyball, bahwa itu seminggu latihan fisik maupun teknik, di akhir minggu itu, di akhir pekan, itu kita uji tanding. Jadi seperti itu kita lakukan. Nanti pada saat sudah mendekati kegiatan, itu kita sudah full uji tanding tiap hari.
3: Artinya dengan uji tanding terus berkelanjutan ini akan melatih mental anak-anak Pak ya?
5: Iya. Ya, itu akan melatih mental anak-anak sehingga nanti kami akan mudah mengevaluasi di mana kekurangan adik-adik ini dalam rangka nantinya melakukan permainan-permainan di lapangan.
3: Oke, sejauh ini mungkin ada menemui kendala atau seperti apa ini Pak Ketua, kalau dalam hal pelatihan ini?
5: Kalau kendala alhamdulillah tidak ada, hanya memang kalau dalam TC berjalan kemarin kan kita kan anak teman-teman adik-adik yang atlet itu ada yang dari perbatasan. Jadi seperti itu. Tapi alhamdulillah kendala itu bisa kita atasi.
3: Oke. Baik. Pendengar dimanapun Anda berada, kita dalam program dialog Toli-Toli Buol menyapa untuk menatap persiapan tuan rumah Popda Sulawesi Tengah tahun 2026. Saya coba buka interaktif di 0853-4383-1230 atau di 0821-9483-0965. Di awal tadi Pak Kadis sudah sampaikan saat ini persiapan-persiapan baik dari venue-nya, kemudian juga dari sarana-prasarana lain, tempat penginapan daripada atlet-atlet dari luar daerah. Nah ini sudah disampaikan. Tapi kita kembali ke Pak Kadis. Halo Pak Kadis.
4: Ya. Ya, monitor.
3: Siap. Pak Kadis, kalau sejauh ini kan sebagai tuan rumah pelaksanaan juga tentu Buol tidak ingin seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya ingin sukses sebagai tuan rumah, tapi sukses dalam bentuk prestasi juga. Dari 4 cabang olahraga tadi PBPSI sudah menyampaikan progres pelatihannya seperti apa. Nah ini cabang-cabang lainnya Pak Kadis, bagaimana kita punya pembinaan?
4: Iya, terima kasih. Pada dasarnya semua kalau berbicara terkait dengan persiapan lakukan oleh Dispora ya, kapasitas ini semua kita persiapkan secara utuh ya, baik bukan hanya PBSI tapi seluruh cabur yang akan kita ikutkan di kegiatan nanti. Dalam alhamdulillah ini mendapatkan perhatian bagus juga dari pimpinan daerah dan Pak Bupati, karena selama proses ini kami terus dimudahkan terkait dengan proses pemilihan atlet ya. Karena di tengah-tengah efisiensi anggaran terutama kami masih diberikan kepercayaan untuk bisa melakukan persiapan-persiapan terkait dengan proses kepelatihan atlet. Dan ini merupakan hal yang penting dilakukan oleh kami. Dari mulai sejak awal kami melakukan TC awal itu, kami sudah diberikan kesempatan untuk menggunakan rujak bupati yang berada di Leop. Dan itu saya pikir merupakan kebijakan yang sangat tepat, karena supaya juga memperpanjang durasi kami untuk melakukan TC daripada kami harus berharap tinggal di penginapan sebagainya. Dan itu sudah kami lakukan kemarin dan try out laksanakan di Gorontalo dan bisa berjalan dengan baik. Pengalaman luar biasa, kami bisa melakukan kegiatan try out bersama dengan klub-klub yang berprestasi di Provinsi Gorontalo, mendapatkan kegiatan coaching klinik juga, dan sampai mendapatkan pengalaman, intinya pengalaman bertanding buat anak-anak itu sudah kita persiapkan. Dan rencana seperti disampaikan tadi oleh Pak Ketua PBSI, bahwa kita berencana tanggal 16 ini, 16 sampai dengan 16 itu kita lakukan TC berjalan, kemudian di tanggal 18 kita masuk TC full sampai dengan kegiatan pertandingan, sampai dengan selesai pertandingan. TC berjalan ini kami lakukan, ini tidak menginap secara full, hanya saja tadi disampaikan ada atlet berada di luar Kecamatan Biau sejumlah 26 orang itu, itu saja yang akan kita taruh di base camp Popda. Jadi itu yang akan kita biayai selama mereka tinggal di sini, dengan harapan mereka tetap bisa ikut latihan bersama-sama dengan teman-temannya di wilayah kota. Dan langkah-langkah administrasi juga kami lakukan, terutama dalam hal persoalan akademik yang mereka hadapi. Jadi kami sudah menyurat kepada Dikbud Provinsi terkait dengan anak-anak SMA dan SMK yang berada di luar Kecamatan Biau untuk dapat dipindah belajarkan di wilayah Kecamatan Biau, itu yang pertama. Kemudian juga kedua, meminta izin bahwa seluruh jam pagi bagi anak-anak kami itu akan kita mulai lambat masuk sekolah bagi mereka, karena akan dilakukan proses latihan pagi dan juga sore hari. Dan juga memohon izin terkait dengan pelaksanaan kegiatan TC full, diharapkan anak-anak tidak bersekolah di posisi tanggal itu, di tanggal 18 sampai dengan tanggal 30 Agustus. Itu semua persiapan-persiapan terkait dengan persiapan atlet kami lakukan. Dan tentunya tadi juga kami sudah melakukan rapat dengan cabur-cabur, itu termasuk juga akan membuat schedule terkait dengan pelaksanaan uji tanding lokal. Jadi dalam setiap kegiatan pelatihan itu akan dilakukan oleh uji-uji tanding untuk mengukur kemampuan dan juga mengevaluasi kemampuan para atlet yang ada. Nah, memang saat ini memang kita kondisinya memang jumlah atlet mungkin ada yang tidak memenuhi dengan jumlah kuota terkait dengan kuota kebutuhan ada sesungguhnya. Kayak macam tadi itu ada bola voli cuma 10 yang seharusnya 12 orang. Karena memang itu kondisi realnya seperti itu. Begitupun juga basket, kami belum bisa mengambil full pemain karena memang kondisi anak-anak itu cuma segitu jumlahnya yang berada di bola. Ada yang bisa lain, cuma umurnya tidak bisa masuk. Sehingga itu menjadi kendala kami juga terkait dengan persiapan jumlah personel di dalam tim ini. Tapi kami sudah komitmen bahwa itu bisa menjadi semangat juga buat kita semua, karena yang penting kita ikut dan juga membawa nama baik daerah, dan itu murni putra putri daerah sendiri.
3: Pak Kadis, saya potong soal kesiapan atlet kita dari 4 cabur ini, tentunya kita punya target seperti apa. Mungkin ada yang cabur sendiri yang diandalkan, atau mungkin melihat perkembangan pelatihan mereka ini seperti apa?
4: Iya, tadi disampaikan oleh Pak Ketua, semenjak kita melakukan PC awal secara full kepada anak-anak, itu kelihatan sekali perbedaan mereka ketika mereka tidak dilakukan pengusatan latihan. Dan perkembangannya sangat luar biasa. Kita kemarin saja uji tanding dengan Gorontalo, itu lawan bukan lawan yang ece-ece ya, tapi posisi poin-poin sekalipun kalah dalam pertandingan itu, tapi poin mereka itu tidak terlalu jauh dengan teman-teman. Apalagi dalam hal bola kaki itu yang dilawan kemarin itu adalah yang sudah pernah ikut kegiatan nasional, kemudian juga Piala Suratin Presiden juga under 16-nya. Itu kita kemarin bisa bertahan di skor di pertandingan pertama, skor Kacamata 1-1, dan pertandingan berikutnya di skor 2-1. Artinya masih bisa untuk melakukan pertahanan lah terkait dengan evaluasi atlet. Dan kalau mau ditanya terkait dengan cabur yang kita jagokan, kita sudah sepakat bahwa semua kita jagokan untuk anak-anak kita, karena itu kita niatkan untuk kemenangan bagi anak-anak terkait dengan kegiatan ini. Dan kalau mau ditanya target, ya target utama adalah yang pertama tentu memberikan penampilan terbaik saja dulu. Penampilan terbaik, kemudian prestasi tentu menjadi harapan, tapi yang lebih penting adalah bagaimana membangun karakter suportif, disiplin, dan juga mental juara bagi anak-anak kami. Dan kami optimis Buol mampu memberikan hasil terbaik di kegiatan pekan nanti.
3: Baik, Pak. Pak Kades, mungkin ada dari segi persiapan untuk atlet-atlet terbaik kita, atlet-atlet yang meraih medali kita ini, apakah ada reward tersendiri nantinya atau bagaimana ini?
4: Iya, kalau dalam setiap pertandingan kegiatan Popda ini, itu bonus itu akan dipersiapkan oleh masing-masing kabupaten. Dan memang kalau melihat kondisi sekarang kan, kita jujur saja sekarang belum ada terkait dengan itu di DPA. Tapi itu sudah menjadi, akan kita penuhi, mungkin akan di perubahan, tetap akan kita porsikan terkait dengan bonus bagi para atlet yang berprestasi. Tentu hitungannya mungkin akan tidak tidak sama dengan kegiatan dengan cabur-cabur ini ya. Tapi kabupaten juga memberikan sporting juga. Kabupaten sudah menyampaikan kemarin bahwa akan memberikan bonus tambahan kalau mendapatkan medali emas.
3: Pak Kades ditandul, Pak Kades, kita punya penelpon. Halo.
6: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Pasha.
6: Iya, terima kasih.
3: Siap.
6: Assalamualaikum untuk Pak Kades dan Pak Saiful ya.
3: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam. Pertama, ingin menyoroti tentang pelaksanaan Popda ya, kan olahraga pelajar daerah yang tinggal beberapa saat lagi akan dilaksanakan di daerah kita ya. Tentunya kami selaku masyarakat sangat berharap pelaksanaan Popda ini bisa sukses penyelenggaraan dan juga sukses prestasi. Nah, untuk sukses penyelenggaraan tentunya bagaimana penyiapan sarana dan prasarannya, dan saya kira juga sudah dijelaskan oleh Pak Kades ya. Nah, untuk sukses prestasi ini Pak Kades ya, waktu dialog beberapa waktu yang lalu Pak Kadis sudah menargetkan untuk juara umum ya untuk pelaksanaan Popda kali ini. Nah, pertanyaan saya Pak Kadis, bagaimana itu hitungan-hitungannya Pak Kadis ya? Bagaimana kalkulasinya dengan melihat persiapan kita dan pesaing kita? Toli-toli misalnya, mereka juga sementara giat-giatnya melaksanakan persiapan. Iya. Nah, bagaimana kira-kira itu kalkulasi tentang kekuatan pihak pesaing kita, Pak, untuk kita bisa mencapai target juara umum untuk pelaksanaan kali ini. Kemudian yang kedua, dalam pelaksanaan Popda ini juga tentunya kita berharap ada dampak positif terhadap ekonomi masyarakat dan juga pengembangan pariwisata di daerah kita ya. Nah, Bapak selaku Kadis Pariwisata juga yang mengurus juga pariwisata, apa saja ini Pak yang sudah dipersiapkan? Apakah ada agenda misalnya yang disiapkan untuk bisa disajikan atau ditampilkan pada saat Popda kali ini? Baik. Untuk bisa menarik perhatian pengunjung kita dari daerah lain untuk bisa berkunjung ke objek wisata kita. Kemudian yang terakhir untuk Pak Saiful ya, Pak Saiful Pamentar, untuk volleyball ini. Ini Buol ini memang kalau untuk volleyball dulu itu pernah berprestasi ya luar biasa pada saat-saat tahun berapa itu, tahun 90-an kalau saya tidak salah, itu bisa menjuara di Kabupaten Toli-Toli. Ya. Nah, sekarang bagaimana Pak Saiful persiapannya dan targetnya, kemudian hitungan-hitungannya juga seperti apa?
3: Ya.
6: Melihat Kota Palu, Donggala, Toli-Toli dan kabupaten lainnya juga. Baik. Tentunya ingin juga menjadi juara di turnamen kali ini. Siap. Saya kira demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum.
3: Baik, terima kasih Bapak Syahu. Ya, silakan mungkin Pak Kadis. Ini hitung-hitungannya seperti apa ini?
4: Ya, terima kasih banyak Pak Pasya. Wah, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Pertanyaannya tinggi sekali ini pertanyaan. Kalau pertanyaan cocok ditanyakan di meeting sebenarnya ini.
3: Siap.
4: Dengan para pimpinan cabur. Ya, tapi terima kasih banyak Pak Pasya. Artinya kalau terkait dengan target, pasti kita akan menarikkan terkait dengan juara umum. Tapi kalau mau ditanya terkait dengan kalkulasi-kalkulasi hitungan tersendiri sampai dengan mari seperti itu kita coba mengurai terkait dengan hal tersebut. Yang pertama bahwa kita pastikan kita mengikuti 4 cabur secara full. Karena semua kabupaten juga ini tidak semua serta-merta mengikuti 4 cabur. Termasuk Toli-Toli itu kemarin setahu saya baru 2 cabur yang mereka
3: kemarin 3 yang siap.
4: baru 3 cabur yang mereka daftarkan di sistem keikutsertaan untuk kegiatan Popda. Dan memang yang kita anggap lawan berat saat ini adalah ke Kota Palu ya. Kota Palu itu adalah juara bertahan dari tahun ke tahun untuk kegiatan Popda. Dan juga kita tidak bisa pungkiri bahwa mereka itu merupakan gudangnya atlet yang berada di Kota Palu. Hampir seluruh cabang olahraga itu mereka pasti memiliki atlet, dan apalagi di sana itu ada Smanor yang juga dalam pembinaan dari Kota Palu itu sendiri, sehingga atlet-atlet mereka rata-rata adalah atlet-atlet yang sudah ready, yang sudah siap untuk mengikuti kegiatan pertandingan yang ada. Dan tentunya ini juga menjadi kekuatan tersendiri juga buat kita, karena tentunya peluang-peluang tersebut yang kita miliki, kita melihat yang pertama ya, target juara umum sebenarnya kita melihat dari pertama jumlah nomor yang kita ikuti. Kita ikuti semua, kemudian analisis kekuatan dan kelemahan atlet kita sendiri, karena kita sementara melakukan kegiatan evaluasi terkait dengan kekuatan dan kelemahan kita, kemudian juga analisis juga kekuatan lawan dari setiap kabupaten. Karena kami juga sudah melakukan pemantauan proses-proses pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman di kabupaten lain, itu pertama. Sehingga juga kami bisa membandingkan kepada proses pelatihan yang dilakukan oleh teman-teman Kabupaten Bual. Kemudian juga hasil tryout di kejuaraan sebelumnya juga kami melihat perhitungannya seperti apa, dan performa pada saat mereka melakukan selama kegiatan ini, pada saat kegiatan training center dilakukan. Dan tentunya kenapa dalam proses kegiatan persiapan Popda atlet ini, kami lebih memfokuskan pada durasi pelaksanaan kegiatan TC saat ini. Karena mungkin sebelum-sebelumnya untuk Kabupaten Bol itu paling sebelum berangkat atau sebelum pertandingan baru masuk TC. Tapi kita sudah dari jauh-jauh hari, kita sudah melakukan persiapan-persiapan tersebut. Bahkan untuk seleksi pun, kita adalah kabupaten pertama melakukan seleksi untuk Popda sejak bulan suci Ramadan. Dan untuk kabupaten lain baru melaksanakan seleksi di minggu-minggu kemarin. Sehingga ini memperlambat terkait dengan proses pelatihan atlet. Artinya kita melakukan hal ini sebagai hitung-hitungan juga untuk bisa meraih yang terbaik di pada posisi di kegiatan nanti. Dan tentunya kalkulasi berikutnya terkait dengan simulasi atau potensi mendapatkan medali emas dan perunggu, perak dan perunggu. Kalau ini kan kita berbicara terkait dengan cabur olahraga permainan, tentunya untuk dia punya apa medali itu pasti tidak banyak, medali emas dan sebagainya, karena dia merupakan permainan beragu. Jadi kelihatan sekali untuk kegiatan ini, dan jadi kekuatan utama juga kita melihat bahwa kita bermain di tanah kita sendiri, di markas kita sendiri. Tentunya ini juga kalkulasi yang sangat penting.
3: Halo Pak Kadis.
4: Ya, halo.
3: Ya, ini agak kecil audionya Pak Kadis. Ya.
4: Ini ada telepon masuk kayaknya.
3: Baik.
7: Kemarin saya.
3: Silakan lanjut Pak Kadis.
4: Halo.
3: Ya, lanjut. Silakan.
4: Iya. Itu intinya terakhir bahwa kita bermain di tanah kita sendiri, bermain di markas kita sendiri. Tentunya ini juga menjadi hitungan kekuatan yang bisa penuhi, karena situasi bermain di arena itu berbeda ketika emosi itu akan ikut bermain juga. Dan itu harapan juga kalau kita memiliki dukungan penuh dari seluruh masyarakat, tentu akan merubah posisi-posisi kegiatan pertandingan akan kita lalui.
3: Kemudian
4: terkait dengan kesiapan,
3: Sebelum jawab yang pertanyaan yang kedua tadi, impact terhadap pariwisata kita ini, kita ada penelpon lagi. Mungkin saya terima dulu Pak Karis. Halo,
8: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ya, siapa di mana?
8: Dengan Dava di Bol.
3: Oh, Dava di Bol. Oke, silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para narasumber yang di pagi hari ini. Sedikit untuk Kabupaten Bol menjadi tuan rumah Popda tahun 2026. Ini apa kesiapan sarana prasarana sudah disiapkan semua, perangkat olahraganya, termasuk lapangan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selaku tuan rumah tentu punya kesiapan minimal itu 4 cabur yang akan dipertandingkan nanti. Pasti salah satunya optimis. Apakah Kabupaten Bual bisa meraih juara umum atau minimal naik peringkat di sebelumnya, Popda sebelumnya? Terus yang terakhir untuk Pak Kadis di Spora Par. Ini Pak, kontingen-kontingen ini kayaknya ada yang dari Balut, Bangke, Tojonauna. Sementara jalan itu ada buka tutup. Kira-kira bisa enggak difasilitasi supaya kontingen-kontingen yang jauh itu tidak menunggu lagi antrian buka tutup.
3: Baik, baik.
8: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum selesai pertanyaan yang pertama tadi. Silakan Pak Kadis, mungkin dirangkum saja Pak Kadis ya. Silakan.
9: Halo.
3: Ya, silakan Pak Kadis, silakan.
9: Saya mohon maaf ini monitornya tidak terlalu bagus karena juga masih di jalan. Ya, terkait dengan yang kedua terkait dengan halo.
3: Ya, silakan silakan Pak Kadis, silakan. Oke.
9: Ya, saya masih lanjut tadi terkait kegiatan yang pertama. Artinya ini juga banyak yang menyampaikan bahwa terkait dengan untuk target yang akan kita lakukan di Popda nanti. Tentunya tadi sudah menyampaikan terkait dengan kalkulasi-kalkulasi hitungannya seperti apa, peluang-peluangnya seperti apa, dan juga lawan yang tentunya yang kita hitung saat ini adalah, termasuk adalah Kota Palu. Kota Palu saya perlu informasikan kepada teman-teman, mereka datang dengan jumlah full. Kemarin informasi ke kita akan hadir di Bol itu 143 kontingen yang akan berada di Bol untuk memperkuat Kota Palu. Luar biasa mereka akan datang di Bol untuk kegiatan ini, dan juga tidak main-main terkait dengan kesiapan atlet yang akan mereka datang. Tapi tentunya itu menjadi juga menjadi target sendiri buat kita untuk bisa menghadapi teman-teman yang berada di Kota Palu. Dan itu semua kita sudah rencanakan dan juga kita sudah siapkan. Kemudian yang kedua terkait dengan pariwisata, tentunya ini juga akan menjadi multiplier efek juga kepada kegiatan Pobre itu sendiri. Pak, karena saat ini kita sudah melakukan rapat-rapat tertentu juga beberapa dengan termasuk dengan hal ini dengan para pemilik wilayah, Pak Camat, juga Pak Lurah, karena kondisi di venue ini akan berada semua dalam wilayah Kecamatan Biau. Ini yang paling pertama kita khususkan terkait dengan kegiatan peningkatan objek wisata yang berada di wilayah Kecamatan Biau. Kemudian juga melibatkan seluruh camat terkait dengan kegiatan Popda ini, termasuk salah satu materi muatannya adalah mempersiapkan terkait dengan potensi pariwisata yang ada di masing-masing wilayah. Dan juga potensi wisata unggulan juga sudah kami siapkan, dan itu sudah kami sebar juga kepada seluruh kabupaten untuk bisa mereka lihat. Dan kita sudah mengatur list terkait dengan daftar kunjungan yang akan dilakukan oleh teman-teman kabupaten. Dan semua itu sudah dikonekkan dengan LO yang sudah kami siapkan. Terkait dengan hal itu pun, walau untuk agenda terkait dengan kunjungan kepada mereka, itu akan bersifat tentatif nanti, tentu kebutuhan masing-masing kabupaten nanti, karena ini kita berada di Bol, kegiatan Popda hanya berkisar 5 harian saja efektif, dan itu akan diwarnai oleh pertandingan dari pagi sampai dengan sore hari ya. Bahkan kalau ada faktor force mayor di kegiatan pertandingan pada sore hari, akan pindah pada malam hari. Sehingga mungkin konsentrasi kita akan fokus kepada proses kegiatan pertandingan itu sendiri. Nanti ada waktu-waktu tertentu yang akan kita lakukan terkait dengan kapan mereka untuk bisa kita bawa kepada objek-objek wisata, tergantung nanti kondisi real di lapangan seperti apa. Yang jelas kita tetap menawarkan, tetap mempersiapkan terkait dengan hal itu. Kemudian juga tentunya dalam kegiatan Popda ini ada kegiatan open ceremony ya, pembukaan. Di pembukaan itu kami sudah menampilkan juga, mempersiapkan penampilan terkait dengan kebudayaan Buol, kebudayaan dan kesenian Buol, dan akan menampilkan pada saat kegiatan open ceremony. Sementara proses pelatihan latihan anak-anak juga sementara persiapan semua melibatkan anak-anak sekolah yang akan menampilkan kegiatan penampilan kesenian. Satu hal yang menarik juga bahwa di kegiatan Popda ini mungkin ini pertama terjadi ya di Popda. Di Popda ini selama ini tidak pernah memiliki logo dan juga maskot. Dan di Bol perdana kita akan sudah membuat logo dan maskot terkait dengan kegiatan Popda ini. Sudah selesai logonya, saya buat juga secara mandiri kemarin, dan sudah kita sampaikan kepada provinsi, sudah kita laporkan kepada pemerintah daerah, dan alhamdulillah disetujui. Kami lakukan mandiri karena memang tidak ada anggaran terkait dengan pembuatan logo untuk disembarakan ya. Tapi ini kita yang jadi faktor utama bahwa ini merupakan paling perdana di kegiatan Popda yang memiliki legasi terkait dengan logo dan juga maskot itu sendiri. Dan untuk maskot kita mengangkat terkait dengan karakter hewan, yaitu kepiting kenari. Kepiting kenari ini adalah hewan langka yang berada di Bol yang harus kita lestarikan terkait dengan keberadaannya. Harapan saya dengan adanya maskot dari kepiting kenari ini bukan hanya berbicara terkait olahraga, tapi juga sebagai bentuk edukasi sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan kelestarian alam, khususnya dengan kelestarian hewani dari kepiting kenari itu sendiri. Dan itu menjadi maskot dalam kegiatan Popda Kabupaten Bol pada tahun 2026 nanti.
3: Pak Kadis, kemudian pertanyaan terakhir itu soal buka tutup jalan ini.
9: Yang pertama tadi dia menanyakan terkait dengan kesiapan untuk pertandingan tadi sudah saya sampaikan Pak, bahwa kita sudah mulai pelaksanaan pekerjaan mulai hari ini, saat ini pesan MC0, kemudian ditargetkan insya Allah selesai pada akhir bulan Juli untuk persiapan venue. Kemudian Pak, untuk sarana prasarana lain itu akan difasilitasi oleh provinsi, bahwa ini merupakan event provinsi, sehingga terkait dengan sarana prasarana pertandingan, kemudian perangkat pertandingan itu akan diambil alih oleh provinsi, sehingga kegiatan wasit segala macam itu akan diambil alih oleh provinsi. Kemudian juga perlengkapan pertandingannya itu dari provinsi semua, sehingga kita terkait ini akan tentunya sudah siap secara fisik untuk venue-nya dan sebagainya. Kemudian terkait dengan buka tutup jalan itu pasti akan kita komunikasikan, karena kembali lagi bahwa pekerjaan sekarang ini juga ada pekerjaan provinsi, dan kegiatan ini kegiatan provinsi, dan saya yakin itu akan mendapatkan kebijakan tersendiri terkait dengan atlet atau kontingen-kontingen akan melewati kepada kita untuk menuju Kabupaten Buol. Itu sudah kami koordinasikan, termasuk dalam hari ini juga yang paling dekat adalah termasuk kegiatan BBM. BBM juga kami sudah dapatkan dengan pihak Pertamina, satu kali lagi untuk dapat evaluasi untuk mencegah terkaitnya dengan antrian yang panjang ketika kabupaten-kabupaten itu akan mengisi BBM untuk kembali ke daerah masing-masing. Itu juga sudah kami bicarakan terkait dengan persiapan itu. Insya Allah kalau untuk itu kita akan komunikasikan kembali. Terima kasih banyak, sarannya bagus sekali itu. Itu juga hampir terlupa, tapi sudah pernah kita bicarakan juga terkait dengan buka tutup. Kami berharap kemarin dia selesai sebelum kegiatan Popda, tapi itu juga akan kita coba sounding kembali lagi, bahwa nanti ketika kontingen itu memasuki wilayah Buol untuk dapat dipersilakan kepada mereka untuk lewat. Terima kasih banyak.
10: Oke, baik, terima kasih Pak Kadis, ditahan dulu. Saya ke langsung ke Pak Saiful. Pak Saiful, mungkin pertanyaan Pak Syah juga dilanjut dengan Pak Dava tadi. Silakan.
11: Ya, terima kasih. Terkait persiapan dengan target-target itu, yang jelas kami semua dari cabur itu optimis melayang yang terbaik. Karena alhamdulillah ini cukup panjang persiapannya. Dan kita sudah memperhitungkan lawan-lawan kami. Dan kami anggap semua lawan-lawan itu adalah berat. Semua kabupaten itu bagus. Sehingga persiapan-persiapan itu yang akan dilakukan itu lebih matang. Jadi seperti itu pula persiapan yang akan kami lakukan.
10: Artinya sudah ada hitung-hitungan Pak ya?
11: Sudah ada hitungan-hitungan kami, dan itu semua cabur sudah seperti itu. Dan kita sudah sering diskusi sesama pelatih dari basket, bola kaki, maupun sepak takraw. Itu sering kami diskusi.
10: Kalau sejauh ini dari sisi pelatihan kita punya coach lokal saja atau bagaimana ini sejauh ini Pak?
11: Kalau di bola kaki itu coachnya lokal, tapi itu sudah nasional. Kemudian di bola voli juga sudah seperti maupun takraw maupun basket, dan itu sudah tersertifikasi semua pelatih-pelatihnya.
10: Untuk anak-anak nantinya ini kan Pak, seperti yang Pak Kadi sampaikan tadi, harus izin dulu soal belajar waktu belajarnya nanti, karena ada anak-anak yang dari wilayah kecamatan terjauh. Nah ini sudah pengaturannya bagaimana, apakah anak-anak ini disiapkan untuk belajar dalam kota, atau mungkin sekolah-sekolah yang siap menerima mereka untuk ditampung untuk sementara belajar itu sudah siap atau bagaimana Pak, koordinasinya bagaimana?
11: Itu hasil rapat kemarin sudah seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang berada seperti di Palele maupun di Lakea, yang jelas di luar Kecamatan Biau, itu akan kita mohonkan izin untuk dipindahkan sementara di dalam kota, sehingga mereka bisa ikut maksimal. Kemudian yang untuk anak SMA tentunya kan koordinasinya harusnya ke Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, itu kan sudah ada nanti di Dinas Pemuda dan Olahraga itu yang sudah mengurus itu.
10: Ya, di tengah latihan yang terus intens dilakukan ini, khususnya dari cabur bola voli, kondisi fasilitas latihan kita bagaimana Pak sejauh ini Pak?
11: Alhamdulillah untuk tempat latihan kita bagus. Itu lapangan milik Dispora juga yang kita gunakan, yang di Kelurahan Buol.
10: Ya, selama ini kan sudah evaluasi-evaluasi dari pelaksanaan Popda sebelumnya, seperti yang dipertanyakan tadi oleh masyarakat, kita punya lawan yang cukup tangguh, meskipun memang semua kota, semua kabupaten ini lawan berat, tapi sudah ada mungkin lawan yang terberat yang dianggap oleh Buol ini Pak, dari kabupaten mana ini?
11: Untuk untuk di cabang bola voli ya. Ya selama ini kan kita dengar Kota Palu,
10: okay.
11: Kemudian Kabupaten Parigi Mutong. Nah itu dari semua kegiatan Popda maupun Poprov, nama-nama kabupaten inilah yang kalau di cabang voli, nah, tentunya kita harus berlatih dengan baik.
10: Okay.
11: Semoga anak-anak semua ini kondisi fisiknya bagus, insya Allah kami akan berikan yang terbaik untuk Kabupaten Buol.
10: Ya, lanjut Pak, kalau untuk pelatihan atlet voli sendiri, bagaimana dengan persentase pelatihan fisiknya, kemudian latih tandingnya, ini berbanding seperti apa?
11: Tentunya kalau di awal-awal itu fisiknya tentunya kami lakukan persentasenya itu 70-30.
10: Okay.
11: Nah, sehingga nantinya pada saat mendekati kegiatan itu kita balik 30 fisik itu 70%-nya sudah kita lakukan teknik sehingga nantinya pada pertandingan nanti.
10: Oke. Pendengar dimanapun Anda berada, mungkin masih ada yang ingin berinteraksi dengan kita.

0: Aksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah. Kan emang aku gendut. Lagian kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.
4: AI, kerjakan tugas berikut.
5: Berikut tugas Anda.
4: Buat lebih ringkas lah.
5: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
4: Oh, singkat, padat, pulang.
6: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
4: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
6: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
4: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
6: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
4: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
6: Ya ampun, sini aku lihat tuh, kan? Ih, data-datanya enggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
4: Oh iya. Tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
6: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
7: Pernah gak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi gak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita gak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang gak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
8: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami dalam program Dialog Toli-Toli Menyapa pagi hari ini. Topik kita menatap persiapan tuan rumah Popda Sulteng 2026. Ada Pak Kadispora Kabupaten Bol dan juga Ketua Harian PBPSI Kabupaten Bol. Saya kembali ke Pak Kadis. Halo Pak Kadis. Ya. Pak Kadis, masih bersama kami?
9: Ya.
8: Oke, Pak Kadis, terkait dengan bagaimana persiapan kita, persiapan demi persiapan yang dilakukan, mungkin ada koordinasi seperti apa sejauh ini antara Pemkab Buol, khususnya Dispora dengan Dispora Provinsi, Pak. Ini apakah dari segi material, kemudian juga dari segi penganggaran, apakah ada dana tersendiri juga dari provinsi atau mungkin murni untuk Kabupaten Buol sendiri, Pak? Silakan.
9: Ya, terima kasih banyak pertanyaannya. Tunggu sebentar sedikit saya ini. Baik, dalam kegiatan Popda ini, seperti saya katakan tadi bahwa tuan rumah adalah Provinsi Sulawesi Tengah ya. Dan dalam kegiatan Popda ini, kami ini ada pembagian masing-masing tanggung jawab. Berapa persentase tanggung jawab provinsi, berapa persentase tanggung jawab dari Kabupaten Buol. Dan itu sudah kami putuskan

0: jauh-jauh hari sebelumnya terkait dengan pembagian tanggung jawab itu, dan sudah kami bekerja sekarang sesuai dengan tanggung jawab yang ada pada kami masing-masing, provinsi seperti apa, kabupaten juga seperti apa. Dan tentunya hitung-hitungan juga konsekuensinya pada anggaran. Dan mungkin yang paling besar itu akan berada pada provinsi, karena terkait dengan penyiapan kesiapan pertandingan sampai dengan hadiah medali itu dari Provinsi Sulawesi Tengah semua yang akan mempersiapkan terkait hal itu. Kita juga hanya mempersiapkan terkait dengan tempat kegiatan, kemudian kegiatan pembukaan pertandingan, dan juga sampai kepada kegiatan-kegiatan administrasi yang menyangkut dengan kegiatan rapat-rapat untuk kegiatan kontingen yang ada di Kabupaten Bogor nanti. Kemudian terkait dengan koordinasi juga, kami intens melaksanakan koordinasi ini, baik itu rapat-rapat melalui via Zoom, kemudian juga berapa kali kami diundang ke provinsi terkait dengan kegiatan Popda ini, bahkan menghadirkan seluruh kabupaten terkait dengan pelaksanaan persiapan proses ini. Dan tadi malam juga masih sempat kita berkomunikasi terkait dengan khususnya dengan tamu-tamu yang akan hadir di BUOL, karena juga tamu-tamu dari provinsi itu juga cukup banyak juga yang akan membutuhkan tempat di BUOL. Dari sisi atlet, kemudian untuk wasit pun, dan juga kegiatan koordinator pertandingan itu sudah banyak juga yang akan berada di BUOL dari provinsi, dan itu juga kami pikirkan terkait tempat-tempat mereka untuk bisa berada di hotel-hotel yang telah kami siapkan. Kalau untuk komunikasi, kita alhamdulillah masih jalan, dan itu terus kami lakukan dalam rangka persiapan ini, termasuk juga akan minggu depan kami akan melakukan kegiatan final check terkait dengan kesiapan ada di BUOL.
1: Oke.
0: Terima kasih.
1: Oke. Pak Kadis, halo.
0: Ya. Iya, halo.
1: Ya. Pak Kadis, kalau soal sukses sebagai tuan rumah, tentunya ini harus ada dukungan juga dari berbagai stakeholder, termasuk dari sisi keamanannya, dari sisi kesehatannya. Nah, ini kesiapan kita dengan bagian-bagian ini seperti apa sejauh ini, Pak? Sudah ada koordinasi atau mungkin komunikasi awal? Silakan.
0: Ya, kalau untuk itu sudah ya, karena kita kemarin sudah terbagi dalam sistem kepanitiaan itu sendiri. Jadi seksi keamanan itu ada, seksi kesehatan juga itu ada. Jadi itu sudah berada dalam koordinasi masing-masing organisasi komite. Saya membentuk organisasi komite ya, yang diketuai oleh masing-masing wakil ketua panitia saya. Sehingga alhamdulillah kegiatan persiapan ini berjalan dengan baik, karena masing-masing organisasi komite ini sudah melakukan rapat-rapat terkait dengan kegiatan ini bersama masing-masing seksi di bawah mereka. Jadi ini sudah terlapor juga kepada kami di kepanitiaan, dan itu sudah terkomunikasi terkait dengan hal itu, tinggal pelaksanaan kegiatan saja untuk pelaksanaan kegiatannya, karena ini juga menyangkut dengan kebutuhan anggaran ya. Okay. Tapi kami kemarin sudah bersepakat bahwa untuk Popda ini akan bergerak sesuai dengan marwah tugas pokok dan fungsi masing-masing, begitu.
1: Kalau untuk dari provinsi sendiri, apa ada tim khusus juga, baik dari sisi keamanan dan juga kesehatan itu, Pak? Karena ini sisi tim kesehatan ini yang perlu juga, Pak, karena atlet bertanding.
0: Kalau untuk dari provinsi, tidak ada ya, kalau untuk itu, karena kita tuan rumahnya sekarang Kabupaten BUOL, maka untuk secara umum, kegiatan pengamanan itu akan dilakukan oleh Kabupaten BUOL, begitupun juga terkait dengan penanganan kesehatan akan dilakukan oleh Kabupaten BUOL. Tapi dari masing-masing kabupaten juga akan membawa nakes kok, mereka juga akan membawa tim kesehatan mereka masing-masing. Baik. Itu terkonfirmasi ke saya juga, karena contohnya Kota Palu itu membawa 9 orang tenaga kesehatan mereka, berikut juga kabupaten-kabupaten lain. Nanti tinggal akan koordinasikan lagi terkait dengan hal tersebut. Yang paling inti sebenarnya di kesehatan adalah terkait dengan kesiapan nakes pada saat di kegiatan venue pertandingan. Karena pertandingan tidak akan dimulai selama nakes belum muncul di venue. Demikian.
1: Baik. Pak Kadis, mungkin kita sudah hampir sampai di penghujung acara kita di pagi hari ini. Dalam pembukaannya nanti ini sudah ada konfirmasi apakah langsung oleh gubernur atau seperti apa?
0: Kalau secara organisasi itu jelas-jelas akan dibuka oleh Pak Gubernur ya, karena siap. Ini merupakan tingkat provinsi, tapi kita melihat dari waktu dan kesiapan Pak Gubernur sendiri seperti apa nanti.
1: Pak Kadis, sekali lagi di akhir kebersamaan kita, mungkin ada hal-hal yang disampaikan kepada masyarakat BUOL dalam hal ini, yang tentunya pemerintah membutuhkan dukungan secara moral terhadap penyelenggaraan event ini agar kita bisa sukses sebagai tuan rumah, kemudian juga sukses penyelenggaraan, sukses dari segi prestasi. Nah, ini apa harapan Pak Kadis dari kesempatan ini? Silakan.
0: Iya, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan hal tersebut, saya masih ada pertanyaan tadi belum sempat saya jawab.
1: Siap.
0: Dari Pak Pasya itu terkait masalah bagaimana caranya itu memberikan multiplier effect. Karena kegiatan ekonomi masyarakat. Pak Pasya, terima kasih banyak. Ini yang saya perlu menyampaikan bahwa mungkin ini Popda pertama yang kita tidak mengeluarkan akomodasi kepada teman-teman kabupaten ya. Mesti begini, di Popda-Popda sebelumnya itu kalau tuan rumah itu pasti akan menanggung sebagian para atlet yang akan dibayar hotelnya oleh kabupaten. Dan juga menyiapkan terkait dengan konsumsi masing-masing atlet yang berada di BUOL. Tapi alhamdulillah kemarin.
1: Halo Pak, Pak Kadis ini agak kecil audionya Pak Kadis.
0: Lalu ada telepon masuk. Okay, tapi kemarin saya menolak terkait dengan hal tersebut dan memilih agar mereka dapat memutarkan uang mereka di BUOL. Dan alhamdulillah itu disetujui. Jadi hotel sekarang dibayar oleh masing-masing kabupaten. Okay. Konsumsi juga disekuen oleh masing-masing kabupaten ketika mereka berada di BUOL. Dan itu sudah pasti akan terjadi perputaran ekonomi di BUOL ketika mereka hadir di BUOL. Karena uang mereka akan digunakan juga di Kabupaten BUOL. Dan itu rapat-rapat terkait dengan persiapan khususnya menyangkut dengan UMKM itu akan dihandle oleh dinas terkait. Dan ini di Sekumperindak juga berada di seksi di seksi UMKM khusus kegiatan Pomda, itu juga akan mengatur terkait dengan posisi para pedagang-pedagang yang akan berada di venue, kemudian juga berada di kegiatan opening ceremony dan sebagainya. Itu akan dipersiapkan oleh teman-teman yang bertugas di seksi UMKM sendiri dalam kegiatan penelitian. Insya Allah itu akan terjadi multiplier effect kepada kegiatan-kegiatan nanti Pomda, nanti kita berharap seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini juga saya perlu menyampaikan tadi terkait dengan papasan juga mengenai target untuk juara umum ya. Jadi saya memang menyampaikan bahwa di awal pertemuan bahwa kita akan meraih juara umum terkait dengan ini, tapi tentunya itu merupakan target bahwa itu bukan jaminan ya, karena kita bergerak dengan dasar keyakinan kita, mengapa tidak kita membuka angka secara detail. Kemudian juga saya perlu menyampaikan bahwa target juara umum itu bukan berarti kami menjamin Kabupaten BUOL bisa menjadi juara, itu pertama. Dalam olahraga tidak ada satupun yang bisa memastikan hasil pertandingan sebelum peluit akhir berbunyi. Ya, saya pikir kita semua tahu, di klub-klub besar pun sekarang ini pada roboh semua, karena itu ditentukan oleh peluit akhir. Target itu adalah arah yang ingin kami capai pada dasarnya, melalui kerja keras dan juga bukan sekedar sebuah pernyataan. Itu yang akan kita lakukan. Kemudian keyakinan kami juga bukan muncul karena rasa percaya diri semata, tapi target itu disusun berdasarkan evaluasi bersama tim teknis, kemudian bersama teman-teman pelatih. Setelah kita melakukan kegiatan seleksi atlet, mulai dari kegiatan tryout, serta pemetaan-pemetaan kami lakukan terhadap kekuatan lawan. Jadi proses analisis itu yang menjadi dasar kami untuk menetapkan bahwa kami mengharapkan untuk meraih target untuk juara umum. Kalau kemudian nanti masyarakat bertanya-tanya berapa hitung-hitungan detailnya, tentu itu akan menjadi bagian dari strategi internal kami ya, sebagai tim. Karena kami tidak ingin membuka seluruh peta kekuatan tentunya kepada peta kekuatan juga proyeksi kami kepada daerah lain misalnya, atau menjadi pesaing. Yang bisa kami pastikan, target yang kami sampaikan memiliki dasar yang jelas, kemudian juga insya Allah bukan hanya sekedar selokan. Saya sering mengibaratkan juga kepada teman-teman atlet, teman-teman pelatih maupun para ofisial berada di kantor, bahwa ini kegiatan sebenarnya mengibaratkan seperti seorang petani ya. Kita memang tidak bisa menjamin hasil panen sebelum musim berakhir gitu pertama, tapi kita tahu benih yang kita tanam itu bagaimana kita merawatnya dan juga bagaimana kondisi lahannya, kita juga tahu terkait hal itu. Begitupun juga dari kondisi atlet-atlet kita. Kami melihat bahwa sendiri bagaimana mereka berlatih dan juga dengan disiplin, berjuang, berkorban waktu dan tenaga, meninggalkan keluarga dan terus berkembang dari hari ke hari itu. Itu yang menjadi dasar optimisme kami kenapa kami mengatakan untuk target juara umum. Karena kami, kami tidak meminta masyarakat untuk percaya bahwa percaya kalau kami mengatakan BUOL bisa juara umum. Tidak. Kami mengajak masyarakat sebenarnya untuk percaya karena melihat sendiri proses panjang dilakukan oleh putra-putri daerah kita terkait dengan itu. Sekarang kita saatnya untuk bersatu, menyatukan pikiran, terutama untuk doa kepada atlet kita untuk bisa meraih yang terbaik pada kegiatan Pomda nanti. Itu saja. Jadi kita tidak bisa menyatakan bahwa ketika menyatakan juara umum kemudian tidak sesuai target, nanti ada terjadi kekecewaan. Tapi bukan itu. Kalau yang saya berharap bahwa bagaimana caranya menghargai proses ini sampai mereka mendapatkan hasil terbaik, itu merupakan hal yang paling penting. Dan juga dukungan dan juga doa masyarakat itu juga merupakan hal yang sangat penting terkait tersebut. Saya pikir itu juga bagian dari closing statement saya pada kesempatan kali ini, Pak. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Pak Kadis. Saya ke Pak Saiful. Pak Saiful.
2: Ya.
1: Silakan Pak Saiful. Harapannya.
2: Ya, terima kasih. Tentunya dalam pelaksanaan kegiatan Pomda ke depan, tentunya kami mohon dukungan seluruh masyarakat Kabupaten BUOL sehingga nantinya kami akan memberikan yang terbaik untuk Kabupaten BUOL. Target medali itu adalah tujuan. Okay. Tentunya ketika ada target berarti ada kemauan untuk mengasah kemampuan dari masing-masing cabur. Okay. Jadi terima kasih. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya. Baik, terima kasih Pak Saiful R. Pamentar selaku Ketua Harian PBPSI Kabupaten BUOL, Pak Kadis Pora Par Kabupaten BUOL, Pak Purnomo atas waktu dan kesempatannya. Kita berharap pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah di Sulawesi Tengah, khususnya di Kabupaten Buol nanti ini bisa sukses dari segi apapun, khususnya tuan rumah Kabupaten Buol itu sendiri. Dan pendengar, melalui kesempatan ini juga tentunya dukungan serta partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam hal ini, bagaimana event ini bisa sukses tentunya di Kabupaten Buol. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setiadi mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian telah Anda ikuti Dialog Interaktif Lintas Pagi di Pro 1 RRI Tolitoli.
4: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingan, ayo mo ang kaita tawana kada tawana gi pokoto eta asal usul da kanu lain bari ang kaita tawana. Ah, bari kita manusia perlu ngori antuk na hargan.
2: Pendengar, di dalam kehidupan masyarakat suku Toli-Toli, sikap saling menghargai merupakan suatu budaya yang telah menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun sederhana, namun sikap menghargai nyatanya bisa memberikan dampak besar bagi seseorang, sekedar mendengarkan atau menunjukkan rasa peduli.
1: Sebenarnya kita menghargai seseorang itu sangat mulia. Karena ketika kita kedatangan orang yang kita tidak kenal, asal usulnya dari mana, jangan kita mengatakan langsung yang tidak-tidak. Kita harus menghargai dia, memberikan pelayanan yang bagus supaya dia senang. Siapa tahu orang ini kita tidak tahu ada keluarganya yang lain yang hebat. Jadi kita perlu menghargai, jangan kita menekan orang yang tidak-tidak. Dan itu perlu, itu termasuk kebudayaan kita, harus menghargai satu sama lain. Kalau bahasa Toli-Toli itu, angga kita tahu, antuk nak kita hargai orang. Jangan kita bertindak seenak-enak mengucapkan yang tidak-tidak. Kita harus menghormati, menghargai, supaya orang senang sama kita. Mungkin ada lagi hal-hal yang lain, dia juga senang sama kita.
2: Tak bisa dipungkiri, sikap menghargai juga sering diacuhkan banyak orang. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang sudah mulai pudar di tengah masyarakat, sehingga semua pihak perlu mengambil bagian dalam hal ini, tak terkecuali tokoh-tokoh masyarakat.
1: Mari kita tahu Tori ya, rasakan umat tahu Tori, hamba Allah, hingga mara kita mau tidak ada buan, hingga mara kita mau di sisi tanudai, kita perlu mulai dalam hutan di adum pido. Sehingga angka kita tahu, bisa ingatkan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, kita saling menghargai, ayo kita meriangan, saling menghormati. Apabila kita menghormati orang, berarti kita juga dihormati orang. Anak kita, angka kita tahu, angka kita tahu kita.
2: Nah, belajarlah untuk menghargai apa yang kita miliki, sebelum waktu memaksa kita untuk menghargai apa yang kita miliki.

0: Aduh.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
5: Roni Sianturi.
6: Lita Zen.
0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
9: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
9: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
9: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
10: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Saudara pendengar, masih terus bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Sesaat lagi kami akan hadir menemani kebersamaan Anda dalam program Halo RRI.
1: Bukan main ini anak-anak, peribut ke sana dorong pe motor. Kepala begini, pe kuat sekali balap-balap. Udah lama kasana dorang mau sambar kasihan torang ini.
2: Kenapa lagi kasihan kau ini, Ting? Kuat sekali bapak itu, peto sendiri. Tidak usah kasana stres hadapi ini kehidupan. So begitu, Kiang, torang ini harus kuat.
1: Siapa juga yang tidak mau pusing koina? Ini anak-anak dorang ada mau balap-balap. Mana peribut kasana dorang pe kenal pot motornya. Astaga, sakit telinga. Mana harga beras pe mahal, belum lagi mau antrian gas. Mana habis hujan begini, air sur tidak ada lagi mengalir. Belum lagi tambah ini padula. Heh, belum ada pulang-pulang. Bikin pusing saja.
2: Titing, jangan cuma mengeluh. Coba sampaikan keluhan atau permasalahannya ini di Pro 1 RRI Toli-Toli. Ada acaranya itu.
3: Sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda dan dapatkan solusinya di acara Halo RRI. Hadir setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah di frekuensi 102 FM dan AM 1377 atau melalui aplikasi RRI Digital. Hubungi kami di nomor telepon 0821-9483-0965 atau di 0853-4383-1230.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, saudara pendengar, selamat berjumpa kembali dalam program Halo RRI untuk edisi siar hari ini, Jumat 10 Juli 2026. Saya Maria Jeraf bersama rekan pengarah acara Bung Alfiansah menemani kebersamaan Anda hingga jelang pukul 11 nanti di acara ini. Dan seperti biasa pendengar, Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan Anda, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemudian juga kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Anda boleh bergabung bersama kami di interaktif yang kami sediakan untuk hari ini. Silakan pendengar di 0853-4383-1230 atau juga di 0821-9483-0965. Apa yang menjadi permasalahan dan juga keluhan-keluhan Anda, Anda boleh sampaikan dan nanti kami akan menghadirkan narasumber yang bisa menjawab suara ataupun juga keluhan Anda dalam program Halo RRI. Berbagi suasana kebersamaan Anda yang tengah disibukkan dalam menjalani aktivitas, Anda boleh menikmati suasana pekerjaan Anda, kemudian juga jika ada permasalahan di sekitar Anda ataupun juga keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan, silakan Anda bisa langsung menghubungi kami untuk hari ini dan insya Allah akan dijawab dengan narasumber-narasumber yang juga akan bersama Anda di Halo RRI. Sekarang sudah pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Tengah. Permasalahan baik itu di bidang kesehatan, ekonomi, kebencanaan sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan, pendidikan, dan juga permasalahan lainnya. Sampaikan di interaktif yang kami hadirkan, yang kami pilihkan juga untuk Anda pendengar RRI. Dan tentunya suara Anda, ini kita akan menemukan bagaimana solusi atas permasalahan yang sedang Anda hadapi. Di tengah-tengah kesibukan Anda pendengar, boleh bergabung bersama kami di Halo RRI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Salekani, selaku Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada RRI atas kepercayaannya sebagai pemegang hak siar Piala Dunia 2026, dan ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi dunia sepak bola, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Kami mengajak kepada seluruh pencinta sepak bola untuk kemudian mengikuti setiap pertandingan melalui RRI Kabupaten Toli-Toli. Mari kita ramaikan dan dukung bersama masyarakat Piala Dunia dengan penuh sportivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
0: Baik, pendengar, pukul 10.13 waktu Indonesia Tengah di Halo RRI. Sudah ada penelpon yang bergabung dan juga saat ini kami live TikTok di Pro 1 RRI Toli-Toli. Kita langsung menyapa penelpon yang bergabung. Assalamualaikum, selamat siang. Dengan siapa di mana?
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
6: Halo RRI, Mbak Mariani Raup.
0: Terima kasih.
6: Pro 1 Toli-Toli.
0: Iya, pendengar kita Pak Mang ya?
6: Iya, Mang Lina ya.
0: Silakan, apa yang menjadi keluhannya ini Pak Mang?
6: Ah, begini Bu Ani. Ini saya mau pertanyakan, ini lampu jalan yang ada di jalan zona ini sebetulnya bulan berapa mau dikerjain? Karena cuma dijanji-janji terus ini, orang Bugis bilang janji mutaroi ini. Karena kenapa saya katakan cuma dijanji-janji? Itu hari dibilang bulan Januari, habis Januari dibilang Maret, habis Maret dibilang Juli. Ini sudah Juni, belum diperbaiki juga lampu jalan yang di jalan zona di Nopi, Bu Ani. Nah, sedangkan yang dikatakan dari Dinas Perhubungan katanya anggaran nggak ada. Nah, sekarang anggaran yang kita mau tanyakan, ini pembayaran listrik tiap bulan ini larinya kemana sebetulnya yang persennya itu? Nah itu kan ada anggaran, yang anggaran itu kan bisa dipakai belikan alat untuk perbaikan lampu jalan ini, Ibu Ani. Itu yang kita mau pertanyakan ini masyarakat yang ada di Kelurahan Nalu, tepatnya yang ada di Jalan Sona Dinopi ini. Baru di sini juga rawan sekali kecelakaan karena gelap gulita. Masa kok jalan trans kok gelap gulita?
0: Jadi berharap ini segera ada lampu jalan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama, begitu Pak Mang?
6: Iya, Ibuannya. Karena yang ini setiap kali dibilangkan di Halo RRI, katanya dibilang nanti di bulan Juli. Mm-hmm. Ini sudah bulan Juli, belum ada diperbaiki juga ini.
0: Iya, jadi berharap ini bukan hanya sekedar janji, tapi sesuatu yang bisa diwujudkan, iya. Begitu ya?
6: Okay. Kalau dibilang ada kerusak, kalau dibilang untuk ini Bu Ani, ini kayaknya yang di tiang-tiang ini ada lampunya, cuma mungkin ada kabel yang putus ini di atas ini. Kalau dibilang untuk kerusakan lampu, nggak mungkin rusak di atas, karena lampunya kok baru 3 bulanan kok bisa masak mau langsung mati, nggak mungkin kan?
0: Oke, baik.
6: Mungkin
0: Pak.
6: mungkin ada kabel yang putus, ya itu bisa dibenahi, kayak mungkin ada alatnya yang bisa diganti itu.
0: Oke.
6: Ya kalau bisa dari Pak Bu Ani juga menyampaikan kepada ini juga apa? Backkeepernya ini bisa dihubungi dulu kan, Dinas Perhubungan ini. Kita mau masyarakat mencari tahu ini.
0: Iya. Oke, baik.
6: Yang penjelasannya.
0: Yang ingin ditanyakan
6: ya, itu saja, Bu Ani.
0: Permasalahan.
6: Ya, itu saja, Bu Ani. Iya, oke. Ya, makasih Bu Ani. Assalamualaikum, selamat siang. Halo,
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali untuk pendengar kita, Pak Mang di Nopi yang juga sudah bergabung bersama kita. Ini lagi-lagi keluhan lampu jalan. Ketika kondisi jalan yang gelap gulita, ya ini juga rawan yang namanya tindakan kejahatan, tindakan kriminal, dan juga rawan menimbulkan kecelakaan karena memang kondisi yang gelap, dan ini tentunya masyarakat juga harus senantiasa selalu berhati-hati. Masih di Halo RRI, saya Ani dan juga rekan pengarah acara Bung Alfiansa saat ini bersama Anda. Silakan ikutan bergabung. Dan Anda bisa menyampaikan keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Pendengar yang ada di Kabupaten Toli-Toli, Bol dan juga Parigi Motong bisa menyampaikan keluhan Anda di 082194830965 dan juga di 085343831230. Apa yang menjadi keluhan dan juga permasalahan Anda, baik itu masalah kesehatan, pendidikan, perekonomian, sosial, budaya, pertahanan dan juga keamanan serta kebencanaan. Anda boleh bergabung bersama kami di Halo RRI dan juga saat ini kami live TikTok dan Anda bisa menyampaikan permasalahan di sekitar Anda di TikTok Pro 1 RRI Toli-Toli. Kami tunggu Anda pendengar untuk bisa bersama dengan RRI untuk hari ini. Dan sekarang sudah pukul 10.17 waktu Indonesia Tengah. Kami akan terus bersama Anda dalam program Halo RRI di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 2026 akan menjadi salah satu edisi paling bersejarah dalam dunia sepak bola. Turnamen ini untuk pertama kalinya akan diadakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, jumlah peserta juga diperluas menjadi 48 tim, memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara dari berbagai benua untuk tampil di panggung dunia. Dengan format baru ini, kompetisi diperkirakan akan semakin menarik dan penuh kejutan. Tim-tim yang sebelumnya jarang lolos, kini memiliki peluang untuk menunjukkan kualitas mereka. Sementara negara-negara unggulan harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan dominasi. Atmosfer pertandingan juga dipastikan lebih meriah karena tersebar di banyak kota dengan budaya yang beragam. Persiapan menuju Piala Dunia 2026 sudah mulai terasa sejak beberapa tahun sebelumnya. Pembangunan dan renovasi stadion, peningkatan infrastruktur transportasi, hingga promosi pariwisata menjadi fokus utama negara tuan rumah. Hal ini tidak hanya berdampak pada dunia olahraga, tetapi juga pada ekonomi dan citra internasional negara-negara penyelenggara. Para penggemar sepak bola di seluruh dunia tentu menantikan momen ini dengan penuh antusiasme. Piala Dunia bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga perayaan global yang menyatukan berbagai bangsa melalui kecintaan terhadap sepak bola. Tahun 2026 diprediksi akan menjadi babak baru yang membawa warna dan cerita berbeda dalam sejarah turnamen terbesar di dunia ini. Piala Dunia 2026, era baru sepak bola dunia.
1: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
2: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
1: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
2: Iya, nih.
1: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
2: Lumayan, tapi ketimbang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
1: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
2: Dimana tuh?
1: Ada.
3: Kakak ada Cikbul.
2: Apalagi tuh Cikbul?
3: Ayo, Ciki ngebul. Papa ngegaru sih.
2: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
1: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
2: Oh ya?
1: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
2: Ngeri juga ya.
3: Kakak, aku mau.
2: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
1: Gimana kalau kita main domikado?
2: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Piala Dunia kembali hadir menyapa pecinta sepak bola di seluruh dunia. Ajang bergengsi FIFA World Cup 2026 kali ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah dengan partisipasi 48 negara dari berbagai benua. Diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini diprediksi menghadirkan persaingan yang semakin ketat serta atmosfer pertandingan yang luar biasa meriah. Tim-tim unggulan dunia kembali mempersiapkan diri demi meraih trofi paling prestisius di dunia sepak bola. Sementara itu, negara-negara berkembang juga berpeluang mencetak kejutan dan menerekan sejarah baru. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi simbol persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan antar bangsa. Kita nantikan aksi-aksi terbaik dari para pemain bintang dunia di panggung sepak bola terbesar ini. Saksikan Piala Dunia mulai 11 Juni sampai 19 Juli 2026. Demam Piala Dunia, guncang dunia.

0: Pendengar masih di program Halo RRI yang terus hadir bersama Anda di siang hari ini. Seperti biasa, Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Baik masalah pendidikan, kemudian juga kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan Anda di hari ini. Silakan di 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Saya Ani dan juga rekan Alfiansa masih terus bersama Anda. Dan pendengar, tadi kita sudah mendengarkan keluhan dari Pak Emang yang ada di Nopi terkait dengan lampu jalan yang masih belum bisa berfungsi. Ya, menurut yang sudah disampaikan pada bulan Januari katanya ini harus ada perbaikan, tapi sampai sekarang juga belum ada solusi dan juga belum ada perbaikan. Kami menunggu Anda pendengar untuk bisa bergabung, dan untuk saat ini kami sudah berupaya menghubungi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Toli-Toli, namun belum bisa diangkat ya, dan kami masih akan terus berupaya. Kepada pendengar lainnya, kami juga ingin mendengarkan keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Anda boleh sampaikan di Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, kemudian juga Rabu dan Jumat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kami temani Anda dan semoga dari suara Anda bisa ditemukan solusi atas permasalahan yang ada di sekitar Anda. Sudah pukul 10 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Kami bersama Anda untuk hari ini. Iya, dan tentunya Anda bisa menyampaikan setiap permasalahan dan keluhan-keluhan yang biasanya kita hadapi di lingkungan sekitar kita. Entah itu masalah pendidikan, kemudian juga kesehatan ya, kemudian juga kebencanaan, sosial, budaya, pertahanan, dan juga keamanan. Saat ini kami masih berupaya juga untuk menghubungi pihak Dishub, dan bagi Anda yang ingin bergabung silahkan menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan dan juga permasalahan di sekitar Anda. Ini dari Sangina ya, ini lampu jalan ini hanya janji mutaroe katanya ya, di live TikTok RRI Toli-Toli. Terima kasih sudah bergabung. Jadi memang keluhan lampu jalan ini juga dikeluhkan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli yang tentunya ingin terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Karena kalau kondisi malam hari itu lampu jalan gelap ya, kemudian juga tidak berfungsi, itu secara otomatis rawan kecelakaan, kemudian juga rawan tindakan kriminal seperti penjamretan ataupun juga mungkin hal-hal lainnya. Silakan pendengar, kami masih tunggu Anda di Halo RRI. Kali ini Anda boleh bergabung bersama kami di TikTok RRI Toli-Toli dan tentunya bergabung menyampaikan apa yang menjadi permasalahan di sekitar Anda. Setiap permasalahan kita akan menemukan solusinya dengan menghubungi beberapa narasumber berkompeten di bidangnya yang akan menjawab keluhan ataupun juga mungkin permasalahan yang dihadapi oleh pendengar kita, masyarakat Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan juga Parigi Motong. Sampaikan pendengar keluhan Anda di Halo RRI, silakan. Kami masih tunggu Anda untuk hari ini. Beberapa penelpon tadi sudah ada Pak Emang, kemudian juga yang sudah bergabung di TikTok kami ya, masih terkait dengan lampu jalan yang tentunya diharapkan bisa segera berfungsi untuk menjadikan Kabupaten Toli-Toli aman, kondusif, terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Sambil menikmati suasana siang di tengah kesibukan Anda, setiap permasalahan kami akan temukan solusinya. Suara Anda tentunya ada solusi yang bisa kita dapatkan untuk hari ini. Masih di Halo RRI, pukul 10 lebih 26 menit waktu Indonesia Tengah.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah? Parang?
3: Iya.
2: Terjadi korek api. Untung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini?
1: Ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita.
4: Panggilan kepada Makan yuk.
5: Makan apa?
4: Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, ini gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
2: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
7: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
6: Hah? Apa lagi?
7: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
6: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
7: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
0: Baik, pendengar, kita masih terus bersama dalam program Halo RRI yang menyapa Anda untuk siang hari ini. Sambil menikmati suasana kesibukan menjalani pekerjaan dan juga tanggung jawab di hari ini, biasanya kita menghadapi persoalan ataupun juga mungkin permasalahan yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal kita, tempat kerja kita. Nah, di Halo RRI ini Anda boleh menyampaikan apa yang menjadi keluhan dan juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Kami tunggu Anda pendengar di interaktif kami 0821-9483-0965 dan juga di 0853-4383-1230. Anda boleh bergabung menyampaikan keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda, baik masalah kesehatan, pelayanan kesehatan di puskesmas, di rumah sakit ya, ataupun juga masalah pendidikan terkait bagaimana pendidikan kita di Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Toli-Toli, masalah kebencanaan sosial budaya, kemudian juga pertahanan dan juga keamanan. Anda boleh bergabung bersama kami di Halo RRI untuk hari ini, dan kami akan berupaya untuk menghubungi narasumber yang tentunya juga akan menjawab pertanyaan ataupun juga respon dari pendengar kita yang bergabung hari ini. Saya Mariani Rauf masih terus bersama Anda. Silakan pendengar untuk menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda untuk hari ini. Tadi sudah ada Pak Emang di Nopi yang mengeluhkan terkait lampu jalan yang masih belum bisa berfungsi. Ini berhubung karena hari Jumat, jadi masih ada juga yang WFH ya. Jadi ini tentunya pelayanan untuk menjawab dari penelpon ini agak sulit juga untuk kami lakukan untuk hari ini. Tapi kami masih terus berupaya menghubungi beberapa narasumber yang berkaitan dengan apa yang menjadi keluhan Anda, pendengar RRI. Masih di suasana siang sambil menikmati waktu kesibukan Anda, pasti banyak keluhan-keluhan yang ingin Anda sampaikan selaku masyarakat Kabupaten Toli-Toli. Baik itu masalah pertahanan keamanan, ya apa juga mungkin yang ingin disampaikan di hari ini terkait tadi juga Pak Emang yang sudah menyampaikan lampu jalan yang belum bisa berfungsi sehingga tentunya rawan tindakan kriminal dan juga rawan menimbulkan kecelakaan. Kemudian terkait dengan knalpot bogar ini yang biasanya dikeluhkan juga ibu-ibu rumah tangga yang sudah istirahat, kemudian juga kita melihat di media sosial banyak sekali keluhan-keluhan yang disampaikan terkait dengan masih adanya knalpot brong yang digunakan ataupun juga marak digunakan oleh kalangan muda yang ada di Kabupaten Toli-Toli. Terima kasih ya untuk Pak Emang. Dan untuk saat ini pendengar, masih kami temani Anda di Halo RRI. Anda boleh menyampaikan keluhan-keluhan ataupun juga permasalahan di sekitar Anda. Sampaikan keluhan ataupun juga suara Anda dan tentunya bisa didapatkan solusi atas setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Di tengah kesibukan Anda ya, hari ini apa yang menjadi hal-hal yang tentunya juga sudah sering kali disampaikan bahwa ini ada Kemarin ini ada beberapa penelpon ya, dari Ibu Adel juga yang mengeluhkan masalah adanya buaya ya di Jembatan Salu. Dan kemarin saya juga sempat berkunjung di Pulau Salu. Memang ada beberapa ibu-ibu yang mengatakan bahwa buaya itu seringkali lewat di bawah kolong rumah mereka. Dan hal ini tentunya sangat membahayakan, dan kita juga meminta kepada pihak yang berwenang ini bisa mengantisipasi bagaimana upaya agar hal-hal tersebut jangan sampai ada korban jiwa, baru kemudian kita bisa bertindak. Nah, disinilah masyarakat tentunya juga bisa berkoordinasi dengan pihak lingkungan ya, ataupun juga dengan pihak keamanan ataupun juga pihak yang berwenang, sehingga permasalahan ini bisa ditangani bersama dan jangan sampai ada korban. Ya, beberapa keluhan juga yang sudah disampaikan, tentunya Anda boleh kembali bergabung bersama kami di interaktif yang kami sediakan untuk hari ini di program Halo RRI.
8: Permisi, Kun.
9: Pasti kehilangan motor, kan?
8: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
9: Tenang, mau segera ketemu?
8: Iya dong, Kun.
9: Tapi ada syaratnya.
8: Syarat? Syarat apa, Kun?
9: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
8: Dan? Seribet itu, Kun.
10: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Baik pendengar, pada kebersamaan kita di program Halo RRI sebelumnya, tentunya ini juga ada keluhan yang disampaikan oleh pendengar kita dari Adel yang mengatakan ini terkait adanya buaya yang berada di seputaran jembatan Salu. Dan untuk saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Idam di line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Pak Idam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang Bu.
0: Iya, Pak Idam di tengah kesibukannya atau lagi WFH ini Pak Idam di rumah?
1: Lagi di kantor tetap
0: pelayanan. Lagi di kantor tetap pelayanan. Baik Pak Idam, ini ada keluhan dari masyarakat yang ada di Tambun ya, bahwa adanya beberapa ekor buaya yang sering kali juga lalu lalang atau lewat melintas atau juga mungkin berada di bawah kolong warga. Kemarin Ani sempat berkunjung ke sana juga dan hal itu dibenarkan oleh masyarakat kita yang ada di sana. Bagaimana sebenarnya dari pihak kelurahan sendiri menanggapi hal tersebut ini Pak Lurah?
1: Ya, jadi baik kami dari pemerintah Kelurahan Tambun dengan terkait adanya laporan dari warga mengenai buaya yang sudah melalang buana di seputaran Sungai Salu, tepatnya di Jembatan Salu. Memang saya benarkan sering terlihat beberapa ekor buaya yang ada di sekitaran Jembatan Salu. Dan kami dari pemerintah Kelurahan Tambun mengharapkan dan menghimbau kepada seluruh masyarakat agar supaya tetap lebih waspada lagi, tetap berhati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa, jangan terlalu sering bermain di seputaran sekitar sungai yang ada di Salu dan Tambun. Terima kasih.
0: Iya, Pak Loro, kita tahu bersama bahwa warga yang ada di Kelurahan Tambun, khususnya di Salu itu, kebanyakan itu berprofesi sebagai nelayan. Ini pasti aktivitas mereka berkaitan dengan laut ya, dan ini secara otomatis mereka juga akan turun ke laut ketika mungkin memarkirkan kendaraannya ataupun juga perahunya, dan ini juga mau tidak mau ya masyarakat tentunya harus selalu berhati-hati. Bagaimana, apakah ada langkah-langkah khusus yang dilakukan untuk keamanan, jangan sampai telah terjadi korban ya, jatuh korban kemudian juga kita baru berupaya mengambil langkah sementara korbannya ini sudah ada.
1: Oke, terima kasih. Ya, insya Allah ke depan kami tetap berupaya untuk mengantisipasi dan kita selalu berkonsultasi dengan dinas terkait agar supaya buaya-buaya yang ada di sekitaran seputaran Sungai Salu dan Tambun ini bagaimana jalan keluarnya, nanti kita konsultasi terus dengan dinas-dinas terkait. Karena ini melihat sudah ada beberapa korban juga, ini kita harus tindaki, jangan sampai terjadi lagi korban-korban selanjutnya.
0: Oke, baik, ada himbauan mungkin ini ya ingin disampaikan ini Pak, khususnya bagi warga Salu ini yang memang di sana kita tahu bersama bahwa sudah ada begitu banyak ya buaya yang lalu lalang dan juga ini harus menuntut perhatian dan juga kewaspadaan masyarakat yang ada di sana. Silakan Pak Lurah.
1: Oke, baik ya. Untuk dari kami pemerintah Kelurahan Tambun selalu menghimbau kepada masyarakat yang ada di sekitaran Pulau Salu dan masyarakat yang ada di sekitaran Kelurahan Tambun, kami menghimbau tetap selalu waspada, berhati-hati, dan selalu melihat sekitar. Apabila ingin mengadakan aktivitas yang ada di sekitaran sungai, selalu lebih waspada lagi. Itu dari kami.
0: Iya, baik. Harapan besar tentunya masyarakat Salu untuk bisa diteruskan kepada pihak yang berwenang ini, Pak Lurah ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih.
1: Harapan kami, ya, harapan kami tetap kami koordinasi dengan pihak.

0: di Pulau Salu dan juga ini menuntut kewaspadaan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa Pak Lurah untuk saat ini masih terus berupaya untuk melakukan koordinasi, untuk mengambil langkah-langkah yang tentunya harus ditempuh. Jangan sampai terjadi lagi ada korban baru kemudian kita mulai bertindak. Terima kasih untuk kepada penelpon lainnya yang ingin bergabung ya untuk hari ini. Silakan kami masih berikan kesempatan di 082194830965 dan juga di 0853-4383-1230. Sudah ada tadi penelpon kita Pak Emang di Nopi yang terkait tentunya lampu jalan yang diharapkan juga bisa segera berfungsi dengan baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian juga tadi ada di live TikTok kami Sangina ya yang mengeluhkan lampu jalan juga, ini beberapa lampu jalan yang memang tidak berfungsi dan diharapkan juga bisa kembali berfungsi dengan baik sehingga masyarakat Kabupaten Toli-Toli merasa aman, nyaman terlebih lagi ketika malam hari, ketika mungkin pulang dari kerja ataupun juga pulang dari beraktivitas, ini kita bisa merasa aman tanpa ada perasaan was-was ataupun juga khawatir. Dan silakan pendengar di Halo RRI, masih kami temani kebersamaan Anda hari ini, saya Mariani dan juga rekan Alfiansa terus bersama Anda di Halo RRI.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih?
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Esensi buku Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal informasi dan inspirasi. Seni mengubah rasa malas. Penulis buku Ibnu Rinto Nugroho. Penerbit Psikologi Corner Yogyakarta tahun 2021. Sukses tidak selalu berhubungan dengan bekerja keras. Konsep malas tapi sukses artinya kita tetap beraktivitas, tetap berusaha, hanya saja dengan ritme yang tidak terlalu keras. Slowly but sure. Ada beberapa rasa malas yang wajib kita hargai. Malas mengomentari komentar buruk dari orang lain, malas mendramatisasi keadaan, malas membuang-buang waktu, malas berlomba soal gaya hidup, malas membanding-bandingkan hidup dengan orang lain, malas berteman dengan orang yang suka menghujat dan menebar kebencian, malas membalas perbuatan buruk orang lain, malas dengan energi negatif. Rasa malas memiliki nilai spiritual.

mager adalah sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Tugas kita adalah merubah mager yang selama ini terkesan negatif menjadi lebih positif dengan cara melakukan jadikan mager untuk introspeksi diri, jadikan mager untuk belajar, jadikan mager untuk mencari peluang, jadikan mager untuk mengisi ulang energi. Bekerja dengan ritme yang sangat keras bisa membuat kita cepat kaya, tapi efek samping yang ditimbulkan bisa jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, yaitu terkena penyakit, sakit mental, dan daya tahan tubuh menurun. Kita tidak boleh membiarkan semua itu terjadi. Kita memang harus bekerja, tapi kita harus bisa bekerja dengan enjoy. Bekerja keras atau belajar setinggi langit, tapi semuanya ditujukan semata-mata untuk mencari keuntungan yang berupa uang adalah tindakan yang konyol. Ada baiknya kita bisa melakukan pekerjaan yang membuat kita bahagia, sebab bahagia adalah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Toli-Toli dan sekitarnya untuk selalu setia mendengarkan siaran RRI Toli-Toli. Ikuti juga program Halo RRI, ruang interaktif untuk kita semua menyampaikan aspirasi, berbagi informasi, serta bersama-sama membangun daerah yang kita cintai ini. Mari jadikan RRI Toli-Toli sebagai sahabat setia masyarakat dan mitra pembangunan daerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar di Halo RRI untuk edisi Jumat hari ini, kami mengucapkan terima kasih untuk Pak Emang, kemudian juga ada Sangina yang sudah mengeluhkan juga terkait dengan lampu jalan, kemudian juga beberapa waktu lalu di Halo RRI ya, edisi 8 Juli 2026, ini ada yang disampaikan oleh Adel di Tambun bahwa keluhan masalah buaya. Ini ada beberapa ekor di Jembatan Salu dan ini juga menuntut kewaspadaan masyarakat yang ada di Pulau Salu agar tentunya terhindar dari mara bahaya ya, dan juga menuntut kewaspadaan bersama agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan pendengar Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat untuk terkait dengan permasalahan yang disampaikan oleh Pak Emang. Tadi kami sudah berupaya untuk menghubungi pihak dari Dinas Perhubungan, namun belum dapat diangkat komunikasi kita. Mungkin di lain waktu dan juga kesempatan, dan bagi Anda pendengar RRI, Anda bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan ataupun juga permasalahan yang ada di sekitar Anda. Baik itu di bidang sosial, ekonomi, pelayanan kesehatan, pertahanan keamanan, kemudian juga kebudayaan yang tentunya suara Anda, Anda bisa menemukan solusi atas permasalahan yang ada di sekitar kita. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauh bersama rekan Alfiansa dan juga rekan-rekan teknik Bunda Fahri ini menyampaikan terima kasih atas segala perhatian dan juga kebersamaan Anda. Kami menunggu Anda untuk tentunya tetap bergabung bersama di Halo RRI yang akan hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Kita berpisah, selamat menjalani kembali aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih?
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: bawa motor kayak keong. Nggak keren.
1: Hey Roy, biar lambat, asal selamat kan?
0: Gengsi dong, anak gaul kita ini harus kebut-kebutan. Kita kan raja jalanan. Nih, lihat nih, nih.
2: Hey Roy, hati-hati Roy. Awas Roy.
3: Anak muda yang labil cenderung ugal-ugalan di jalan raya, bertaruh gengsi. Akibatnya adalah nyawa yang melayang. Sayangi diri Anda dan orang-orang di sekitar Anda.

0: kita ini lagi pusing. Boras sudah habis, gula habis, belum yang lain. More pakati,
1: Ini Acong mengeluh terus. Coba ku cari kerja biar bugot, gula, semua itu bahan-bahan dapur tersedia. Jangan mengaku miskin terus, buka ku lapangan kerja sendiri.
0: Leo, kita ini memang orang miskin, tapi kita itu kan sudah dijamin pemerintah. Jadi wajar tuh ada bantuan.
1: Acong, badan saja ada sehat, bisa kerja, jangan cuma harap bantuan saja, Acong. Pemerintah ada bantu-bantu orang miskin itu, Acong. Orang yang sudah tidak bisa kerja, seperti lansia itu, terus orang kurang normal atau orang cacat. Kalau begitu, biar Acong itu dapat bantuan, jadi orang tidak waras juga saja dan kalau begitu.
0: Leunge, jangan begitu, kasihan. Malu kita,
1: Acong petu yang ngana,
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Saudara, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sri Mulyani dan Purbaya Yudi Sadewa mau umumkan dana hibah untuk masyarakat. Faktanya klaim itu tidak benar. Pada video unggahan merupakan hasil rekayasa buatan. Setelah dicek menggunakan deteksi Resemble Artificial Intelligence, melansir dari kanal YouTube. Pada September 2025, konten asli video adalah momen ketika Sri Mulyani dan Purbaya berjalan memasuki ruangan sebelum proses serah terima jabatan Menteri Keuangan. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan dana bagi hibah.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Saudara, beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung BPJS Kesehatan. Faktanya klaim tersebut tidak benar. BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan, dan dalam unggahannya BPJS Kesehatan juga memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat, baik untuk bensin, tol maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu sumbernya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

semua di 102 FM dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ya, tentunya pendengar, di suasana siang hari ini kita berharap semuanya masih diberikan kesehatan, kemudian juga kita bisa manfaatkan waktu yang kita jalani di hari ini dengan melakukan hal-hal kebaikan, dan insya Allah juga kita akan dipermudah untuk bisa semakin lebih dekat dengan impian kita.

Saudara pendengar, pukul 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah. Cek kesehatan gratis tentunya ini akan sangat mendukung, membantu masyarakat Indonesia termasuk juga yang ada di Kabupaten Toli-Toli untuk bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis. Dan pendengar yang berhak untuk mendapatkan cek kesehatan gratis adalah usia 0-6 tahun, kemudian juga usia 18 tahun ke atas. Nah, selanjutnya pendengar, di usia 7-17 tahun ini juga akan mendapatkan cek kesehatan gratis di sekolah. Nah, lokasinya yang bisa didapatkan adalah untuk melakukan cek kesehatan gratis ini yaitu di puskesmas. Pemeriksaan diberikan sesuai dengan kelompok umur, antara lain pemeriksaan kelainan bawaan pada bayi yang baru lahir, pengukuran pertumbuhan berat badan dan tinggi badan, dan juga perkembangan bayi balita, pengukuran tekanan darah, gula darah dan juga fungsi ginjal, pemeriksaan indera mata dan juga telinga, pemeriksaan gigi, jiwa, dan juga lain sebagainya.

Saudara pendengar, sudah pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda di siang hari ini. Dan sembari menantikan saat bergabung bersama masjid untuk mendengarkan pelaksanaan ibadah sholat Jumat secara berjamaah, kami akan temani suasana siang Anda dengan lagu-lagu bernuansa religi.

Saudara pendengar, masih terus dengan lagu-lagu yang bernuansa islami kami pilihkan, dan kita menantikan saat bergabung bersama Masjid Al-Mubarak Toli-Toli untuk mendengarkan pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين سيدان جمع جمع رحمكم الله Adapun judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah dunia hanya sebentar, akhirat selama-lamanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan adalah bekal terbaik menuju kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, salah satu sebab manusia lalai adalah karena merasa kehidupan dunia masih panjang. Padahal Allah telah menggambarkan bahwa ketika manusia telah berada di akhirat, seluruh umur yang pernah dijalaninya terasa sangat singkat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun ayat 112 sampai 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Allah Subhanahu wa taala bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghitung. Allah berfirman, kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Sekiranya kamu mengetahui, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara sia-sia dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Jemaah-jemaah rahimakumullah, ayat-ayat ini menggambarkan suasana hari kiamat. Ketika manusia melihat dahsyatnya akhirat, puluhan bahkan puluhan tahun hidup di dunia terasa seperti sehari atau bahkan setengah hari. Mengapa demikian? Karena dunia memang sangat pendek dibandingkan kehidupan akhirat yang tidak berakhir.
umur 50, 60 dan 70 tahun akan berlalu seperti mimpi. Jabatan akan selesai, harta akan ditinggalkan, rumah akan diwariskan, kendaraan akan berpindah tangan. Yang menemani kita di sana hanyalah amal saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa jadilah di dunia ini seperti orang asing atau seorang musafir. Seorang musafir tidak membangun rumah megah di tempat persinggahan. Ia hanya mengambil bekal secukupnya untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan. Maka sungguh rugi seseorang yang menghabiskan seluruh tenaga untuk dunia dan dunia, tapi melupakan akhirat yang merupakan tempat kembalinya yang sebenarnya. Jemaah-jemaah rahimakumullah, ayat ke-115 surah Al-Mu'minun memberikan pelajaran yang sangat mendalam. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un? Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu secara sia-sia dan tidak dikembalikan kepada kami? Ini adalah pertanyaan yang menggugah hati. Kita tidak diciptakan hanya untuk makan, untuk bekerja, mengumpulkan harta lalu meninggal dunia. Tujuan hidup kita adalah beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah. Jamaah jumaah rahimakumullah, karena itu marilah kita berusaha untuk memperbaiki diri. Mulai saat ini kita memperhatikan salat berjamaah kita, bacaan Al-Quran kita, bakti-bakti kita kepada orang tua kita, anak-anak kita kita didik dengan agama. Harta kita di sana ada hak-hak orang yang tidak mampu, kita sedekah dan menjaga amanah-amanah yang Allah titipkan kepada kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ketika bertemu dengannya membawa amal yang diterima. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

أكبر. بسم الله الحمد لله رب

Baik, pendengar, demikianlah telah kita dengarkan bersama pelaksanaan sholat Jumat secara berjamaah dari masjid. Dan saat ini kembali di studio Jalan Radio Kabinuang Puncak.

Pendengar dimanapun Anda berada, kaum muslimin dan muslimah, demikian ya sembahan lagu-lagu islami. Sebelumnya juga kita telah siarkan khutbah dan sholat Jumat dari Masjid Agung Al-Mubarak Tolitoli. Saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Tolitoli siang jelang sore nanti ya, bersama saya Jasmine untuk kesempatan hari ini, Jumat 10 Juli 2026.

budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa.

0: Taiwan, surga di balik keindahan alamnya.
1: Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
2: Bakpi tak cuma beda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
3: Hewa ayah nufa be-be ita, banosa sih sarateni.
4: Jadi astuni raga meleman, nanging tetap mesekian Indonesia.
5: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopo Indonesia.
6: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
7: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
8: Kami
9: cinta Indonesia.
10: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan lagi kebersamaan kita untuk sesi Toli-Toli siang hari ini ya. Untuk beberapa sesi acara yang akan menemani suasana istirahat Anda. Karena memang biasanya siang seperti ini banyak yang memanfaatkan untuk menikmati suasana istirahat. Dan pendengar sebelumnya untuk zona musik ya di ruang silaturahmi. Sepertinya untuk saat ini tidak memungkinkan lagi ya untuk kita hadirkan mengingat waktu yang semakin singkat saja. Nanti kita ramaikan di acara Pro Dangdut ya untuk Anda yang kepengen silaturahmi juga. Dan siang hari ini pendengar kita akan hadir lewat informasi tradisi dan budaya sekaligus mengenalkan ragam tradisi masyarakat yang ada di Nusantara. Dan untuk informasi tradisi siang hari ini, kita akan kenalkan ragam budaya buang soe atau buang sial ya, atau musibah yang merupakan tradisi tua yang hampir bisa ditemukan di berbagai belahan dunia, apalagi bagi masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Nah, tradisi ini pendengar lahir dari kepercayaan bahwa nasib buruk, penyakit atau kegagalan itu disebabkan oleh ketidakseimbangan energi, roh jahat atau kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, untuk mengembalikan keseimbangan dan memohon keselamatan, ragam masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara melakukan berbagai ritual simbolis. Nah, untuk itu, mengenai budaya buang sial atau buang soe pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara, kita awali informasi tradisi buang sial pada masyarakat suku Tidung. Nah, pendengar, suku Tidung ini merupakan suku asli yang berada di wilayah Kalimantan Utara sampai Sabah, Malaysia. Memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang sangat kental dengan nuansa bahari dan kepercayaan leluhurnya. Salah satu tradisi buang sial atau tolak bala yang paling terkenal dan masih lestari hingga saat ini dalam masyarakat Tidung adalah tradisi Irau Tengkayu. Iya, selain Irau Tengkayu ada juga ritual tolak bala yang lebih spesifik yang disebut dengan Tulak Bala Sapar. Upacara Irau Tengkayu ini adalah perayaan atau pesta, sedangkan Tengkayu berarti laut. Artinya pesta laut, walaupun kini telah berkembang menjadi festival budaya besar yang menarik wisatawan, akar dari tradisi ini adalah ritual syukur dan pembersihan diri, daerah dan kesialan. Kemudian ada lagi yang namanya ritual tulak bala. Bulan Sapar, seperti beberapa suku lain di Nusantara yang mendapat pengaruh asimilasi budaya Islam dan lokal, suku Tidung mengenal ritual khusus pada bulan Sapar, yang sering dianggap sebagai bulan yang penuh dengan cobaan atau turunnya penyakit. Lalu filosofi di balik tradisi, bagi suku Tidung, budaya buang sial merupakan sisi nilai filosofis yang mendalam. Pembersihan kolektif di mana ritual jarang dilakukan sendirian, biasanya dilakukan bersama-sama oleh satu kampung ataupun komunitas. Tradisi-tradisi ini juga menunjukkan perpaduan harmonis antara kepercayaan animisme, dinamisme leluhur dengan nilai-nilai Islam yang masuk kemudian tercermin dari doa-doa keselamatan yang dipanjatkan. Nah, itu dia beberapa di antara budaya buang sial pada masyarakat suku Tidung, pendengar.

Ya, baik pendengar pencinta budaya dimanapun berada, siang hari ini sambil menemani suasana istirahat Anda di saat kondisi cuaca tengah panas-panasnya ya. Untuk kita perbaharui lagi ruang informasi budaya kita siang hari ini mengenai budaya buang soe ya, atau buang sial pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Dari suku Tidung kita ke Pulau Dewata Bali, mengenalkan budaya buang sial pada saudara-saudara kita masyarakat suku Bali di Pulau Dewata Bali. Nah, pendengar, dalam budaya suku Bali, tradisi atau ritual untuk membuang sial, membersihkan diri dari energi negatif dan memohon keselamatan itu dikenal dengan konsep pembersihan diri secara rohani. Di mana masyarakat Bali percaya bahwa nasib buruk, penyakit atau ketidakberuntungan itu bisa disebabkan oleh ketidakseimbangan antara diri dan alam semesta. Beberapa tradisi utama dalam suku Bali yang tujuannya untuk buang sial, yang pertama adalah tradisi melukat. Melukat ini merupakan ritual pembersihan jiwa dan pikiran menggunakan sarana air suci, tirta. Ini adalah tradisi buang sial yang paling populer dan sering dilakukan oleh masyarakat Bali maupun wisatawan. Lalu ada yang namanya upacara mecaru. Mecaru ya, jika melukat fokus pada pembersihan individu. Mecaru adalah ritual pembersihan yang fokus pada lingkungan atau tempat tinggal. Mengharmoniskan, tujuannya mengharmoniskan hubungan antara manusia dengan makhluk halus, energi negatif, buta kala, agar tidak mengganggu kehidupan manusia dan tidak membawa kesialan. Ada lagi upacara bayu, otonan bayu. Di mana setiap orang Bali itu memiliki hari kelahiran berdasarkan kalender Bali yang disebut otonan. Nah, jika seseorang sering mengalami nasib buruk atau sakit-sakitan, itu biasanya dilakukan upacara bayu. Tujuannya untuk menebus atau menetralisir sifat buruk dan sial yang dibawa sejak lahir berdasarkan perhitungan astrologi Bali, Wariga. Kemudian tradisi mesuria khusus di desa Bongan, Tabanan. Meskipun fungsi utamanya adalah mengantar ruh leluhur kembali ke surga setelah hari raya Galungan dan Kuningan, mesuria kini juga dipercaya sebagai simbol membuang sial dan berbagai rezeki. Nah, pada intinya bagi masyarakat Bali memiliki filosofi di mana membuang sial itu bukan sekedar buang apes, melainkan upaya untuk menjaga filosofi Trihita Karana, menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam lingkungannya, pendengar.

Mendengar pencinta budaya dimanapun berada, sambil menemani suasana istirahat Anda, terus kita perbaharui ragam informasi budaya kita ya, seputar budaya sial pada masyarakat suku-suku yang ada di Nusantara. Setelah suku Bali, kita ke suku Betawi. Nah, pada masyarakat suku Betawi juga memiliki kekayaan budaya dan tradisi yang kental dengan perpaduan nilai-nilai Islam dan adat istiadat leluhurnya. Dalam kehidupan masyarakat Betawi pendengar, ada beberapa ritual atau tradisi yang secara khusus ditujukan untuk membuang sial, membersihkan diri dari kemalangan atau memohon keselamatan. Nah, di antaranya mandi tolak bala, mandi sembilan. Salah satu ritual membuang sial yang paling umum adalah mandi khusus. Biasanya ritual ini dilakukan pada momen-momen tertentu seperti saat seseorang sering dirundung malang, setelah sembuh dari sakit parah atau menjelang pernikahan. Tradisi ngarak ondel-ondel. Ini juga merupakan tradisi buang sial pada masyarakat suku Betawi. Meskipun saat ini ondel-ondel lebih dikenal sebagai hiburan atau pertunjukan seni estetis, secara historis ondel-ondel ini memiliki fungsi magis sebagai penolak bala atau buang sial. Lalu ruatan rumah, sedekah bumi. Jika sebuah keluarga Betawi merasa rumah atau tanah mereka tempati sering membawa sial, mereka akan mengadakan ritual pembersihan. Kemudian upacara kekepalan untuk bayi. Bagi masyarakat Betawi, anak-anak juga rentan terhadap sial atau gangguan gaib. Ada tradisi bernama kekepalan atau membuang sial pada bayi yang sering sakit-sakitan atau rewel tanpa sebab medis yang jelas. Prosesinya, bayi itu akan didoakan oleh sesepuh atau guru ngaji, kemudian diberikan simbol pembersihan, kadang dibarengi dengan tradisi potong rambut pertama yang diniatkan sekaligus untuk membuang sial. Nah, seiring kuatnya pengaruh ajaran Islam dalam budaya Betawi modern, kini tradisi buang sial yang dulunya kental dengan nuansa animisme, kini telah mengalami akulturasi. Unsur-unsur mantra kuno pun sebagian besar telah tergantikan dengan bacaan ratib, doa tolak bala, salawat, dan santunan kepada anak yatim sebagai cara untuk utama menolak musibah pendengar.

Baik pendengar pencinta budaya dimanapun Anda berada, siang hari ini hitung-hitung kita juga bisa terhibur ya lewat persembahan lagu-lagu daerah, di mana daerah yang kita coba hadirkan tradisinya. Kebetulan siang hari ini kita masih bicara tentang budaya buang sial. Kalau saja tadi kita sudah dengarkan ya tradisi buang sial pada masyarakat suku Betawi, salah satunya adalah arak-arakan ondel-ondel. Kita menuju jauh ke Maluku Utara, mengenalkan tradisi buang sial pada masyarakat suku Tidore. Nah, pendengar, suku Tidore di Maluku Utara memiliki kekayaan tradisi yang sangat kental dengan nuansa Islam Sufi yang berpadu dengan kepercayaan leluhur. Dalam kebudayaan Tidore, ritual atau budaya untuk buang sial atau tolak bala atau membersihkan diri dari hal-hal negatif itu dikenal melalui beberapa tradisi penting. Di antaranya tradisi lari jarak, pembersihan diri. Lari jarak ini merupakan ritual adat yang dilakukan untuk membuang sial, membersihkan diri dari nasib buruk atau menyembuhkan seseorang dari penyakit yang dianggap tidak wajar. Nah, prosesinya ritual tersebut biasanya dipimpin oleh seorang sowo, tetua adat atau tokoh agama yang menggunakan media air yang telah didoakan, serta dedaunan khusus. Maknanya air itu disiram atau dicipratkan kepada orang yang bersangkutan sebagai simbol menghanyutkan segala sial dan keburukan agar kembali bersih dan membawa keberuntungan. Lalu ritual Joko Hale atau injak tanah. Walaupun sering dikenal sebagai ritual sambut tamu agung atau pulangnya warga Tidore setelah lama merantau, Joko Hale juga memiliki fungsi kuat sebagai pembuang sial. Kemudian upacara Salaijin. Salaijin ini adalah tarian ritual yang awalnya dilakukan untuk berkomunikasi dengan makhluk halus atau roh leluhur. Lalu Ferekie, naik Gunung Keramat. Bagi masyarakat Tidore, Gunung Marijang adalah tempat yang sakral. Ketika seseorang atau sekelompok masyarakat merasa terus-menerus dirundung kemalangan, mereka akan melakukan Fereki. Mereka mendaki gunung untuk melakukan ziarah ke tempat keramat yang ada di puncak atau lereng gunung. Nah, poinnya pada masyarakat suku Tidore, hampir seluruh ritual buang sial dalam suku Tidore saat ini selalu diintegrasikan dengan doa-doa Islami. Budaya lokal pun bertindak sebagai wadah atau simbol fisik, sedangkan esensi permohonannya tetap ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa diberikan keselamatan.

0: Ini budaya kita.
1: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Ensiklopedia Budaya. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia, khususnya Jawa, sejak lama. Perempuan-perempuan Jawa pada masa lampau menjadikan keterampilan mereka dalam membatik sebagai mata pencaharian. Sehingga pada masa lalu pekerjaan membatik adalah pekerjaan eksklusif perempuan. Sampai ditemukannya batik cap yang memungkinkan masuknya laki-laki ke dalam bidang ini. Ada beberapa pengecualian bagi fenomena ini, yaitu batik pesisir yang memiliki garis maskulin seperti yang bisa dilihat pada corak Megamendung, di mana di beberapa daerah pesisir, pekerjaan membatik adalah lazim bagi kaum lelaki. Tradisi membatik pada mulainya merupakan tradisi yang turun-temurun, sehingga kadangkala suatu motif dapat dikenali berasal dari batik keluarga tertentu. Beberapa motif batik dapat menunjukkan status seseorang. Bahkan sampai saat ini, beberapa motif batik tradisional hanya dipakai oleh keluarga Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Batik merupakan warisan nenek moyang Indonesia yang sampai saat ini masih ada. Batik juga pertama kali diperkenalkan

kepada dunia oleh Presiden Soeharto yang pada waktu itu memakai batik pada konferensi PBB. Ragam corak dan warna batik dipengaruhi oleh berbagai pengaruh asing. Awalnya, batik memiliki ragam corak dan warna yang terbatas, dan beberapa corak hanya boleh dipakai oleh kalangan tertentu. Namun batik pesisir menyerap berbagai pengaruh luar, seperti para pedagang asing dan juga pada akhirnya para penjajah. Warna-warna cerah seperti merah dipopulerkan oleh Tionghoa, yang juga mempopulerkan corak Phoenix. Bangsa penjajah Eropa juga mengambil minat kepada batik, dan hasilnya adalah corak bebungaan yang sebelumnya tidak dikenal, seperti bunga tulip dan juga benda-benda yang dibawa oleh penjajah. Termasuk juga warna-warna kesukaan mereka seperti warna biru, batik tradisional juga tetap mempertahankan coraknya yang masih dipakai dalam upacara-upacara adat, karena biasanya masing-masing corak memiliki perlambangan masing-masing.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat siang. Inilah Radio Republik Indonesia. Toli-toli, Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Alhamdulillah untuk di Kabupaten Parigi Mautong, sebagian besar masyarakatnya masih menerima petugas kami dengan baik.
2: Mulai dari dia lahir atau mulai dari ibu hamil itu terpantau di posyandu. Nah, ini yang bisa menjadikan minimal kita bisa pantau dari situ, dari bidang posyandu.
3: Berantrian sampai bermalam itu para supir-supir di beberapa SPBU. Kemungkinannya kalau dia naik tidak ada masalah, yang penting sudah lancar.
0: Dan pendengar, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami, diantaranya. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3 Kabupaten Buol terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan layanan posyandu secara rutin. Serta diakhiri dengan informasi hasil pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 di mana tim nasional Prancis berhasil menaklukkan Maroko. Inilah berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Jasmine.

0: Baiklah pendengar dan pemirsa, mengawali berita daerah siang hari ini kami hadirkan informasi mengenai Organda Kabupaten Toli-Toli menyambut baik peluncuran bahan bakar minyak BBM solar B50 dengan harapan dapat mengurangi antrian di SPBU. Selengkapnya Sardono melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto meresmikan bahan bakar minyak BBM solar dengan campuran 50% minyak sawit atau dikenal dengan biodiesel B50. Ketua Organisasi Angkutan Darat Organda Toli-Toli, Jumsar Juni ketika diwawancara RRI terkait peluncuran B50 menyebut, selaku Ketua Organda pianya menyambut baik adanya bahan bakar minyak BBM solar B50. Dengan adanya B50 dapat mencukupi bahan bakar minyak BBM kendaraan utamanya pengguna solar, sehingga antrian panjang dan berhari-hari yang dirasakan para sopir di setiap SPBU di Kabupaten Toli-Toli seperti saat ini tidak lagi terjadi.
2: Organda ya, umumnya khususnya para pelaku usaha yang bergerak diesel, tentu dengan kehadiran ini sangat-sangat luar biasa dan memudahkan bagi pelaku usaha angkutan darat. Kenapa? Karena sudah tidak lagi mudah-mudahan ya betul-betul bisa terrealisasi, sehingga nanti tidak akan lagi nanti berjubel para antri dari beberapa SPBU yang ada di Toli-Toli, mungkin juga di wilayah lain. Tentu dengan hadirnya ini kami sangat bersyukur bahwa luar biasa.
1: Menyinggung harga BBM B50, diharapkan tetap harga subsidi, namun jika sedikit lebih mahal, asalkan stoknya selalu tersedia di SPBU, karena dengan kondisi seperti saat ini, biasanya para sopir terpaksa mengisi dex light yang harganya 2 kali lipat dari harga solar subsidi.
2: Kalau harganya agak di atas sedikit, tidak ada masalah daripada kita berjubel, berantrian sampai bermalam itu para sopir-sopir di beberapa SPBU, kemungkinannya kalau dia naik tidak ada masalah, yang penting sudah lancar. Pada kenyataan nya di lapangan juga ya, bahwa kalau ini SPBU sangat menyusahkan, kemungkinan besar juga itu kan sebagian mereka beli dex light. Kenapa? Karena mereka ada kebutuhan, ada usaha yang cepat diantisipasi. Nah, semoga yang dicanangkan pemerintah ini betul-betul secepatnya bisa terrealisasi bahkan untuk seluruh wilayah Republik Indonesia.
1: Peresmian mandatory B50 merupakan agenda strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM, memperkuat nilai tambah sumber daya alam, serta menjaga ketahanan ekonomi dan kedaulatan energi Indonesia.
0: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3 Kabupaten Buol terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan layanan posyandu secara rutin. Dari Kota Berkabuol, Datra Hasan melaporkan.
3: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2KB P3 Kabupaten Buol terus mengintensifkan berbagai upaya percepatan penurunan angka stunting. Salah satu strategi yang dilakukan yakni meningkatkan kunjungan ibu hamil dan balita ke posyandu yang berada di masing-masing wilayah. Kepala DP2KB P3 Kabupaten Buol Muhammad Rizal mengatakan, keberhasilan penanganan stunting membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, tenaga kesehatan, pemerintah desa dan kelurahan. Menurutnya, posyandu menjadi garda terdepan dalam pemantauan kesehatan ibu hamil dan balita. Karena itu pihaknya terus mendorong seluruh stakeholder agar menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memanfaatkan layanan posyandu secara rutin.
4: Mestinya kalau dia akan valid kalau dia di atas 90%, artinya kita beranggapan bahwa semua balita itu mulai dari dia lahir atau mulai dari ibu hamil itu terpantau di posyandu. Nah, ini yang bisa menjadikan minimal kita bisa pantau dari situ, dari kunjungan posyandu.
3: Ditambahkan melalui kunjungan rutin di posyandu, selain pemeriksaan kesehatan, masyarakat juga memperoleh edukasi mengenai pemenuhan gizi, pola asuh yang baik, serta pencegahan berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan stunting.
4: Keluarga sebagai struktur terkecil di dalam pembangunan pendudukan, khususnya pada penanganan stunting itu betul memperhatikan apa keadaan kondisi keluarganya. Paling minimal kalau mereka belum bisa melakukan apa-apa itu melaporkan. Misalnya melapor bahwa ini anak saya ini kenapa dia kurus, kenapa dia sakit, itu harus dilaporkan supaya kita ada bisa mengintervensi.
3: Pemerintah Kabupaten Buol berharap meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan posyandu dapat mendukung percepatan penurunan prevalensi stunting dengan sejari seluruh pihak. Diharapkan kualitas kesehatan ibu dan anak semakin meningkat.
0: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Parigi Mautong menyebutkan pelaksanaan sensus ekonomi terkhusus di wilayah Parigi Mautong sampai saat ini masih berjalan lancar walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi petugas pendataan saat di lapangan. Rudamayanti melaporkan.
5: Hingga kini progres pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Indonesia masih terus berjalan termasuk di Kabupaten Parigi Mautong. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Parigi Mautong Sunu Hari Ismawan mengatakan, jika berbicara terkait progres pelaksanaan sensus ekonomi terkhususnya di wilayah Parigi Mautong, sampai saat ini masih berjalan lancar sesuai dengan regulasi yang ada. Namun tidak bisa dipungkiri dalam pelaksanaannya pasti ada sejumlah tantangan yang didapati oleh petugas sensus ekonomi saat melakukan pendataan di lapangan. Di antara hanya kendala cuaca yang mana Kabupaten Parigi Mautong mulai dilanda hujan dan kondisi geografis di mana ada wilayah-wilayah yang aksesnya cukup jauh. Serta adanya informasi yang beredar melalui media sosial yang menyangkut pautkan antara sensus ekonomi dan pajak, namun hal tersebut tidak valid kebenarannya.
6: Alhamdulillah untuk di Kabupaten Parigi Mautong sebagian besar masyarakatnya masih menerima petugas kami dengan baik ya Mbak. Tapi memang pengaruh media sosial ini tidak bisa kita abaikan. Beberapa petugas juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama sesuai dengan yang ada di media sosial gitu ya. Dan pimpinan kami di pusat juga sudah menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Kita hanya bertugas untuk mendata semua masyarakat dan semua pelaku usaha.
5: Dikatakan yang perlu diketahui masyarakat bahwa manfaat dari pendataan sensus ekonomi ini sangat banyak, bukan hanya untuk acuan dalam membuat kebijakan di kalangan pemerintah dari sisi perekonomian, namun dari sisi pelaku usaha data tersebut dapat menjadi acuan dalam mengembangkan potensi usaha mereka lebih baik lagi, bahkan bagi masyarakat data ini bisa memberikan peluang pekerjaan dan lainnya.
6: Nah, bagi masyarakat sendiri tentu saja juga akan bermanfaat karena masyarakat juga akan dengan banyaknya investasi yang masuk, masyarakat juga akan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan bahkan juga membuka lapangan pekerjaan yang baru.
5: Untuk itu BPS berharap semua unsur dapat bekerja sama, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk dapat bersama-sama memberi dukungan mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini.
7: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Tolitoli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, persiapan pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Buol terus dimatangkan. Saat ini, tim penyelenggara tengah fokus pada tahapan pemolesan serta penguatan mental dan fisik para calon Paskibraka agar siap tampil maksimal 17 Agustus mendatang. Dari Bumi Pogogul, Reynaldi melaporkan.
8: Pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kabupaten Buol melalui Rudi SIP selaku analis kebijakan ahli muda menyampaikan materi-materi yang diberikan selama pelatihan mampu diserap dengan sangat baik oleh seluruh peserta. Sejak tahun 2023 hingga tahun 2026 ini, proses seleksi Paskibraka Buol dipastikan telah melibatkan seluruh sekolah menengah atas sederajat di wilayah Kabupaten Buol. Mulai dari SMA Lakea, SMA Palele, SMA Tiloan hingga SMA Bukal, semuanya mengirimkan perwakilan. Pihak Kesbangpol menegaskan tidak ada sistem kuota atau penunjukan langsung perwakilan sekolah. Semua siswa diberikan peluang dari hak yang sama untuk berkompetisi secara sehat hingga terpilih talenta-talenta terbaik yang dinilai memenuhi kriteria. Menanggapi isu yang sempat hangat mengenai kesiapan kostum para peserta, Rudi mengklarifikasi bahwa seluruh atribut dan spesifikasi pakaian sudah sesuai dengan kontrak serta perjanjian antara penyedia, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan pejabat pembuat komitmen. Saat ini, seluruh peserta terpilih terpantau sudah mengenakan seragam latihan yang serasi.
9: Kita ini sudah bisa dikatakan sudah cukup. Ya, kita juga tinggal tahapan pemolesan anak-anak terkait dengan materi-materi yang mereka terima. Alhamdulillah, anak-anak juga dalam menyerap materi ini cukup bagus. Bisa dikata anak-anak ini sudah siap untuk tampil. Nah, mungkin ke depan kita tinggal persiapan latihan gabungan dengan TNI Polri yang akan dimulai tanggal 1 Agustus.
8: Komandan Pelatih Paskibraka Buol 2026 Asham mengungkapkan bahwa kesiapan mental para calon Paskibraka saat ini sudah mencapai sekitar 85%. Pembentukan mental menjadi poin paling utama karena performa di lapangan sangat dipengaruhi oleh kesiapan psikologis masing-masing peserta. Selama proses awal, kendala yang dihadapi dinilai wajar, seperti adaptasi fisik dan kesehatan ringan yang langsung ditangani oleh tim medis. Untuk menjaga kedisiplinan dan fokus, tim pelatih menerapkan sanksi fisik yang terukur seperti sit-up atau push-up jika ada peserta peserta yang melakukan kesalahan. Sanksi ini diterapkan agar para peserta memahami batasan-batasan selama masa pelatihan.
10: Kami berharap anak-anak ini kita tetap dalam kondisi yang sehat-sehat. Nah, tahun ini kita ingin lebih maksimal lagi dibanding tahun kemarin. Jadi harus setiap prospeknya harus ada terus. Soalnya tidak ada kendala, kondisi anak-anak juga ini sehat-sehat semua. Dan ini kita juga di lapangan karena terkontrol oleh kesehatan semua, baik dokternya maupun perawatnya juga standby semua.
8: Melalui sinergi yang kuat antara tim pelatih, panitia Kesbangpol, dan tim kesehatan yang selalu siaga di lapangan, diharapkan seluruh rangkaian latihan berjalan sukses tanpa kendala hingga hari pengukuhan dan pelaksanaan upacara nanti. Kesbangpol berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi dan peningkatan pelayanan terbaik bagi paskibraka Bol di setiap tahunnya.
0: Pentingnya keseimbangan antara prestasi akademik dan pembentukan karakter menjadi perhatian kalangan akademisi dalam upaya mencetak generasi yang cerdas sekaligus berintegritas. Alfiansyah melaporkan.
11: Dunia pendidikan tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus mampu membentuk karakter peserta didik. Hal tersebut disampaikan Ketua Program Studi Keperawatan Toli-Toli Poltekkes Kemenkes Palu, Sofa Evi, yang menilai keberhasilan pendidikan harus diukur dari keseimbangan antara kecerdasan intelektual dan juga karakter. Menurut Sofa Evi, pendidikan tidak berjalan dalam satu arah yang hanya menitikberatkan pada kemampuan akademik. Ia menegaskan bahwa proses pendidikan juga harus mampu menanamkan nilai-nilai karakter agar peserta didik tumbuh menjadi pribadi yang berintegritas dan bertanggung jawab. Sofa mengungkapkan tidak sedikit peserta didik yang memiliki kemampuan akademik di atas rata-rata. Namun di sisi lain, pembentukan karakter mereka belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut menurutnya menjadi tantangan yang harus mendapat perhatian dari dunia pendidikan.
12: Kita berbicara tentang dunia pendidikan, itu tidak hanya berjalan searah, artinya bukan hanya tentang kecerdasan akademiknya saja menjadi hal yang penting, tetapi adalah menumbuhkan bagaimana karakter itu terbentuk. Sebab sudah banyak pengalaman atau contoh yang nyata yang kita dapatkan bahwa ada anak yang kecerdasan akademiknya di atas rata-rata, tetapi karakternya itu tidak terbentuk dengan baik.
11: Senada dengan itu, dosen psikologi pendidikan Universitas Madako Toli-Toli Jaya mengatakan bahwa fenomena tersebut banyak ditemukan pada anak-anak saat ini. Ia menilai sebagian besar peserta didik memiliki kecerdasan akademik yang baik, tetapi masih lemah dalam aspek karakter. Jaya menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi karena kurangnya keseimbangan dalam pengembangan fungsi otak kiri dan otak kanan. Menurutnya, pembelajaran selama ini cenderung lebih menekankan kemampuan berpikir logis dan akademik, sementara aspek kreativitas, empati, serta pembentukan sikap dan kepribadian belum mendapatkan porsi yang seimbang.
13: Nah, ini yang terjadi sekarang. Nah, di sini terjadi ketidakseimbangan antara otak kiri dan otak kanan. Otak kiri ini ya lebih difokuskan gitu. Nah, mengabaikan fungsi otak kanan. Otak kanan ini apa? Fungsi emosional anak. Nah, saat anak terlalu dipaksa untuk belajar, menghafal, mengejar nilai, maka apa yang terjadi? Ya, kecerdasan emosionalnya bisa terabaikan.
11: Para akademisi berharap seluruh pemangku kepentingan di bidang pendidikan mulai dari sekolah, perguruan tinggi, keluarga, hingga masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pembentukan karakter. Dengan demikian, generasi muda diharapkan tumbuh menjadi individu yang cerdas, berakhlak, dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
0: Pendengar pemirsa, berikut ini kami hadirkan informasi olahraga. Prancis memastikan langkah ke babak semifinal Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Maroko dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga perempat final di Boston Stadium. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan dan mengakhiri perjuangan wakil terakhir Afrika di turnamen. Dua gol kemenangan Prancis dicetak Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele pada babak kedua. Sementara kini mereka tinggal menunggu pemenang duel Belgia kontra Spanyol untuk memperebutkan tiket ke partai final. Selengkapnya dilaporkan Setiadi.

0: Prancis kembali menegaskan statusnya sebagai salah satu kandidat terkuat juara Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Maroko dengan skor 2-0 pada laga perempat final di Boston Stadium. Les Blues tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 22 tembakan, 9 diantaranya mengarah ke gawang. Sebaliknya, Maroko hanya mampu melepaskan 5 tembakan dengan 1 yang tepat sasaran. Meski penguasaan bola sedikit berpihak kepada Maroko, 52%, efektivitas serangan menjadi pembeda utama dalam laga ini. Pada babak pertama, Prancis langsung mengambil inisiatif menyerang. Kylian Mbappe bahkan sempat memperoleh hadiah penalti, namun gagal mengonversinya menjadi gol setelah berhasil digagalkan penjaga gawang Maroko, Yassine Bono. Kegagalan tersebut tidak memengaruhi mental pasukan Didier Deschamps yang terus menekan pertahanan lawan. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-60 berawal dari rangkaian serangan cepat di sisi kiri. Mbappe menerima ruang tembak di depan kotak penalti sebelum melepaskan tendangan melengkung yang gagal dijangkau Bono. Gol tersebut menjadi penebusan sempurna atas kegagalannya dari titik putih sekaligus membuka keunggulan Prancis 1-0. 6 menit berselang, tepatnya menit ke-66, Prancis mengandakan keunggulan memanfaatkan celah di lini belakang Maroko yang mulai terbuka akibat berusaha mengejar ketertinggalan. Ousmane Dembele berhasil menyelesaikan peluang dengan tenang untuk mengubah skor menjadi 2-0. Gol tersebut sekaligus memastikan dominasi Prancis hingga peluit panjang dibunyikan. Kekalahan ini mengakhiri perjalanan impresif Maroko di Piala Dunia 2026. Atlas Lions menjadi wakil terakhir benua Afrika yang bertahan di turnamen, sehingga tidak ada satupun negara Afrika yang berhasil melangkah ke babak semifinal. Meski demikian, pencapaian Maroko hingga 8 besar kembali menunjukkan perkembangan signifikan sepak bola Afrika di level dunia. Dengan pertahanan yang solid dan lini depan yang sangat tajam, Prancis kembali menunjukkan kualitas sebagai salah satu favorit menjuarai Piala Dunia 2026. Mereka sukses mencatatkan clean sheet dan tampil efisien dalam memanfaatkan peluang, sebuah modal penting menghadapi pertandingan berikutnya. Di babak semifinal, Prancis tinggal menunggu pemenang laga perempat final lainnya antara Belgia dan Spanyol. Siapapun lawannya nanti, Les Blues dipastikan akan menghadapi ujian yang lebih berat dalam upaya mereka mempertahankan peluang meraih gelar juara dunia.
1: Dan berdengar informasi olahraga tadi sekaligus mengakhiri berita daerah siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan teknik Kiki yang mengucapkan selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kaweng, saya suka daripada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, oh. Yang penting enggak stunting, loh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dan sayang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kaweng bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kaweng.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih guys sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: Ada lagi, Kak?
5: Udah cukup, Bang. Itu aja.
4: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
5: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
4: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
5: Ah, inflasi? Apaan tuh?
6: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
5: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
7: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita lanjutkan kebersamaan kita di sesi siang jelang sore hari ini ya. Baik, di Pro Dangdut kita langsung saja menyapa. Halo Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum Bung Jasmin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya Sumanti di Malangga. Waduh,
2: iya, Bung Jas.
1: Semangat dong ini. Aduh, kalau loyo ikutan loyo juga pasti.
2: Aduh, kurang sehat Bung Jas.
1: Oh, kurang sehat rupanya. Aduh, coba lari-lari langsung sembuh itu ya. Baik, Sumanti, biasa kalau panas begini ya, muaranya di mana, hulunya di Malangga pasti panas juga nih ya.
2: Iya, masih panas.
1: Masih panas. Air masih jauh kayaknya air ini, Sumanti. Oke. Jadi mau dengerin siapa, Sumanti?
2: Lagunya Tomigetisa, Setipis Kulit Bawang.
1: Setipis Kulit Bawang. Waduh, bagaimana tuh ya? Bagaimana sudah maksudnya itu? Oke, salam untuk siapa, Sumanti?
2: Kirim buat semua yang mendengar Pro 1 sekarang ini, dan semua pendengar setiap Pro 1 tempat terjadi. Selamat sore dan selamat siang selalu. Dan buat Bung Jas yang bertugas bersama keluarga tercinta di rumah, terima kasih Bung Jas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Sumanti di Malangga. Setipis Kulit Bawang. Wah, pengalaman ini kayaknya. Ini series bawang.

0: di Toli-Toli, di Buol, atau juga di Parimo. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Pastinya dengan Ibu Eli di Dondo. Kita gabung lagi nih, Ibu Eli. Gimana kabarnya wilayah Dondo? Apalagi yang lagi banyak dibicarakan di Dondo ini, Bu Eli?
1: Motivasi ini, Bun Jasmin. Tidak ada yang dibicarakan, tidak keluar-keluar sama Bun Jasmin.
0: Jangankan kita yang ada di wilayah perkotaan ini, bagaimana yang ada di kecamatan-kecamatan yang panasnya minta ampun, Ibu Eli.
1: Ya? Iya, saya hanya bicarakan penyakit, Bun Jasmin.
0: Oh, penyakit.
1: Kapan mau sembuh?
0: Oh, lagi kurang sehat juga, Bu Eli.
1: Dari Toli-Toli, seharusnya ini, Bu, ya, nggak mau atau lagi ini.
0: Aduh, lagi apa cross-check kesehatan, ya?
1: Iya, rencana hari Senin, mau di USG lagi.
0: Iya, jadi memang sudah seperti itu, ya. Biasanya kalau usia sudah tidak muda lagi, ini lebih banyak berurusan dengan penyakit ini, Bu Eli.
1: Begitulah, Bu Jasmin.
0: Ini pengalaman
1: dari
0: bagi kita.
1: Dari kopal saat di ini sudah penuh dengan penyakit.
0: Aduh.
1: Sambil tunggu-tunggu aja, sambil juga berobat, Bu Jasmin.
0: Betul, semangat. Yang penting semangat, Bu Eli, ya.
1: Iya.
0: Bu Eli, mau dengarkannya siapa, Bu Eli?
1: Kalau masih ada waktu, saya mau dengar lagunya Cici Sahara, Luka Yang Parah.
0: Luka Yang Parah, ya. Oke, obatnya sering-sering masuk rumah sakit ini.
1: Iya, begitulah, Bung Yasin.
0: Salam
1: karena penyakit hati juga.
0: Itu susah sembuhnya itu kalau penyakit hati, Bu Eli, ya. Setahu saya sih.
1: Susah disembuhkan kalau
0: sakit
1: hati.
0: Setahu saya penyakit yang paling susah disembuhkan penyakit hati begitu. Salamlah untuk siapa, Bu Eli?
1: Untuk semua pendengar tanpa terkecuali, Bung Yasin. Bung Yasin, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjut lagi. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum Bung Jas. Dangdut adalah kita.
0: Pastinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ceritanya panas membara ini Mas Nia.
1: Di teman di bawah.
0: Saya tidak sanggup ini Bapak jalan kalau panas begini ya. Tapi saya salut ini. Tapi saya salut kalau ada orang mampu begitu. Aduh.
1: Namanya jatuh tengah hari berjalan.
0: Berjalan. Oke. Jadi sekarang masih di rumah ini ya, sedikit-sedikit lagi. Biasa
1: baring-baring capek.
0: Biasanya kalau panas-panas begini nih sakit kepala begitu ya. Coba lihat Ibu Eli, luka parah begitu.
1: Mudah-mudahan tidak Bung Ja.
0: Aduh, Mas nih, warga-warganya siapa nih Mas nih?
1: Lagunya Cica Handika, Air Mata Bawang.
0: Air Mata Bawang. Aduh, lagi viral kayaknya bawang ini.
1: Bawang merah lagi mahal.
0: Oh begitu. Harga rica menurun, ini apa bawang lagi naik begitu. Oke. Iya. Salam untuk siapa, Mas nih?
1: Halo, Bunda Ama, semoga cepat sehat. Ada Sheruli juga, ada Rahma. Nur Eni, Kak Beta, apa kabar Nur Eni? Buat Bung Jas, selamat bertugas oleh keluarga. Makasih Bung Jasmin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Kita lanjut ya. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita Bung Jasmin.
0: Pastinya. Ah, ini orang Ogomoli ini ya. Sampai sekarang ini belum ada informasi. Gimana, apakah sudah berdiri janur kuningnya atau sudah kering ini?
2: Belum. Kering janur kuning, cuma kantong kering ini.
0: Aduh, situ kan bukan punya masalah. Yang masalah itu dari pihak laki-laki begitu ya. Wah, jangan bilang ini apa tersangkanya bawang merah ini.

0: Bagaimana terlalu mahal bawang puncak
1: nih? Aduh, padahal Rica turun begitu ya, tapi kok ini bawang mahal
0: banget. Aduh, coba-coba Mi, kalau ada cara dikasih makan Rica, orang
1: dikasih turun. Aduh, iya, mau diputarkan dengan siapa ini, Fatima?
0: Lagunya Rita Sugiarto, Goya.
1: Goya, aduh, iya. Mudah-mudahan cuma lagu ini tidak ada hubungannya ya.
0: Betul di kebun Yasmin.
1: Ya, salam untuk siapa, Fatima?
0: Ada Abdurrahim di Kutai Kartanegara, ada Adin, ada pendengar dari Perguol, ada Pak Tamrin Timur.

0: untuk Jimmy Kampung Bol, Ane dan Sumanti di Melangga, dan Bunda Ma, apa sudah sembuh nih Bunda Ma? Ada Pak Hamid yang sedang terbaring sakit, cepat sembuh Pak Hamid. Dan semua-semua tanpa terkecuali Bun Jasmine. Bun Jasmine sehat bersama keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullah. Fatima di Ogomoli. Kita berpindah lagi. Halo, Pro Dangdut.
2: Kita.
1: Halo, Ibu Gedi. Aduh, jangan-jangan ini sudah pengaruh panas sekali nih ya, sampai ke
2: tonggeng itu.
1: Maksudnya tonggeng apa ini? Betul, artinya jangan-jangan sudah berdampak ke kejiwaan ini.
2: Apa aja sini?
1: Sedikit-sedikit sudah miring ini gara-gara panas begitu ya. Aduh, jangan sampai Bu Gebi ya. Biasalah. Jadi Bu Gebi mau diputarkan dengan siapa Bu Gebi?
2: Lagu Jampit di Pera, repot.
1: Repot. Salam untuk siapa lagunya Peti Pira Repot?
2: Ada Petima, ada Sumanti, ada Lucy di Malangga juga, ada Bunda Ama, Bunda Nureni, Pak Masyara, Pak Pasya, semua pendengar Prodando di mana saja berada. Ucapannya selamat sore buat Bung Jasmine, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih Jasmine, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di ruang silaturahmi melalui Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pandang kerlip bintang nun jauh di sana.
0: Yang kepengen silaturahmi, kita kembali buka ya di line telepon. Halo, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Wah, biasanya kalau begini-begini modelnya ini Pak Rawi di sini gini.
2: 59-82-11 sekian Pak Rawi.
0: Itu kode apa itu ya? Kayak kode senjata nomor saja.
2: Baru.
0: Ya? Oh, nomor baru. Aduh, memang dari mana ini Awi?
2: Di rumah saja.
0: Udah. Oh, di rumah saja, tidak kemana-mana. Saya pikir dari merantau kah begitu ya. Oke. Masih panas juga kayaknya di sini gini ya, Wi ya.
2: Lancar.
0: Masih panas juga maksudnya di sini gini.
2: Panas juga.
0: Panas ya, panas membara begitu ya. Tapi kalau hatinya Awi tidak panas begitu ya.
2: Awi mau dengan pulang ke Belanda. Tidak pakai banyak uang.
0: Oh, begitu.
2: Kawin dan janda.
0: Iya. Jangan bikin repot Gebi ya. Aduh, hanya Gebi sendiri saja yang repot itu. Kalau ada yang mudah, ya dimudahkan. Jangan bikin repot-repot. Iya, Awi, lagunya siapa Awi?
2: Wanita Setia Herti Sitorus.
0: Wanita Setia ya?
2: Ya, Herti Sitorus.
0: Herti Sitorus. Wah, mantap ya, Wanita Setia. Sudah ada kah? Ya, salam untuk siapa Pak Rawi?
2: Ya, ada Pak Tiwadio Komodi. Pak Mas Siara, bergabung Mas Siara.
0: Saya kurang tahu Mas Siara tenggelam di mana ini Mas Siara.
2: Iya, terima kasih Bu Yasmin.
0: Terima kasih dan Pak Rawi, pastinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ya, halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Assalamualaikum Bu Yasmin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, selamat bergabung. Yang jauh di Kutai Kartanegara ada Pak Abdul Rahim. Wah, gimana kabar?
3: Ya, Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Gimana kabar ini, Pak Ci?
3: Oh, kabar baik, sehat walafiat.
0: Sehat, bah, ya, mantap.
3: Kalau
0: mantap.
3: Kabar cuaca, nah, kalau orang di sini ya bilang langat. Panas ya.
0: Oh, langat ya?
3: Iya, panas. Kalau dia bilang langat, panas itu.
0: Mapel lah itu ya. Oke, kurang lebih sama untuk wilayah Sulawesi ya. Di toli-toli ini gitu. Banyak panasnya begitu.
3: Tapi air sudah berkurang juga di sini.
0: Ya, itu sudah konsekuensinya.
3: Tapi kalau di Sungai Mahakam tetap banyak airnya.
0: Iya, karena dekat sungai karena begitu.
3: Sungai yang terluas, yang kedua di Indonesia kan?
0: Betul-betul. Oke. Pak Abdul Rahim, mau dengar lagi siapa sebelumnya nih Pak Rahim?
3: Oh, kan lagunya Indah Pada Waktunya, Dewi Persik.
0: Dewi Persik ya, Indah Pada Waktunya. Boleh singkat salamnya untuk siapa ini Pak Rahim?
3: Iya, salamnya kepada teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli di Puncak Kabinuang, Kota Cengke. Antara lain ya, ada Pak Rudi Tanigi, Mbak Mas Rudi Tanigi. Kemudian Mbak Sumanti di Malangga, dan semua teman-teman pendengar RRI Pro 1 Toli-Toli dimanapun berada, sesapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Jasmine. Saya Hero, assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Abdul Rahim di Kutai Kertanegara. Jauh tetapi tetap satu hati bersama kita ya di RRI Toli Toli. Halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Masya Allah, puak-puak ya. Senang ini bisa dengar lagi suaranya, Pak Yasir.
2: Iya, alhamdulillah. Jadi ngalir pagi baru masuk.
1: Walaupun di luar ini agak panas begitu ya, saya yakin.
2: Iya,
1: Pak Yasir ini.
2: Panas sekali.
1: Adem-adem saja kau dalam rumah ya. Jadi tidak kemana-mana ini Pak Yasir ya, soalnya panas ini
2: tidak
1: Pak Yasir.
2: Tidak kemana-mana lagi, ada di rumah.
1: Jangan sampai
2: rumah kebun itu.
1: Apalagi jangan sampai panasnya kayak Bunda Gebi ini sampai di kepala ini ya.
2: Tapi kalau tidak panas itu bahaya juga kalau yang tidak panas.
1: Itu dia.
2: Bisa juga tersiksa dari panas.
1: Betul. Jadi
2: kalau tidak panas mati itu dingin itu mati.
1: Betul. Jadi bersyukur saja ya.
2: Ya iya, syukur ada panas.
1: Ada panas, ada dingin ya. Jadi Pak Yasir mau silaturahmi untuk siapa?
2: Ya, kepada seluruh pendengar tanpa terkecuali. Seluruh Indonesia ini marilah kita bersatu untuk di RRI Toli Toli. Semoga kita jaya di udara, tetap di udara. Jadi itu saja. Kalau boleh lagu, saya pesan lagu Bunga Dahlia.
1: Wah, romantis juga rupanya Puyasi ini.
2: Iya, itu mengingat itu masa lalu.
1: Saya baru tahu.
2: Karena
1: nih,
2: kita selalu bersama dengan bunga-bunga yang dulu.
1: Mantap.
2: Nah, sekarang ini waktunya teringat karena sudah tidak mungkin lagi kembali kepada yang lalu.
1: Padahal saya panas semula, jadi adem kayaknya dengar Puyasi. Iya. Rupanya romantis juga ini orangnya. Baik, ya itu saja Pak Yasir.
2: Ya, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli lewat Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Cukup terhibur kita bersama Cici Sahara bersama Caca Handika. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Gesturnya, suaranya ini kayaknya Bunda Gebi nih di Ginunggung ya. Halo Bunda Gebi. Bunda Gebi, Bunda kita ya. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Gita di Ginunggung. Manyala Ginunggung.
1: Manyala.
0: Sekarang. Aduh, merasa kepanasan mau juga nih.
1: Mau patuh.
0: Ya, merasa panas juga ya. Kalau mau ondu, pergi di belakang rumah begitu ya, di pinggir pantai. Aduh,
1: Bu. Ada pantai di sini.
0: Ah, siapa bilang? Ada di. Di lorong apa? Bukan lorong janda begitu. Lorong apa
1: lorong
0: namanya?
1: Janda. Janda.
0: Di Ginunggung ini lengkap ya. Ada lorong janda, lorong apa lagi tuh ya?
1: Lorong pisang.
0: Bunda kita mau dengarnya siapa Bunda kita ini?
1: Mimpi apa deh?
0: Mimpi apa? Mimpi di siang bolong.
1: Anaknya Dewi Persik.
0: Dewi Persik ya? Yang mana Dewi Persik? Ya. Indah pada waktunya.
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Mimpi apa tuh namanya tuh?
0: Mimpi. Mimpi apa? Aduh. Mimpi, jangan bilang mimpi basah ya. Ya, oke, okay, pokoknya mimpi dari Dewi Persik ya, yang diceritakan. Salam untuk siapa Bunda kita?
1: Salam untuk semuanya saja, dari A sampai Z. Pertama Bunda Ana, semoga cepat sembuh dan dapat melihat kembali.
0: Oh iya Bunda Ama, kita doakan semoga bisa cepat pulih lagi nih ya. Terang, menyala
1: dan semoga sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Gita di Ginunggung. Dari Ginunggung kita ke Lalos ini kayaknya ada Pak Sahman. Halo, Assalamualaikum Pak Sahman.
2: Waalaikumsalam Pak Jas.
0: Apa kabar nih Pak Sap?
2: Kabar baik.
0: Aduh, menyala juga nih kayaknya Lalos ini.
2: Menyala.
0: Tapi saya tidak bisa diajak mimpi kalau di waktu seperti ini nih kata Bu Gita ini. Ada-ada saja Bu Gita.
2: Ada-ada saja Bu Gita.
0: Aduh. Jadi mau dihibur lagunya siapa nih Pak Saf?
2: Rambat Rahara Sahayu, Romi Rama. Dengan Rita Sugiarto ya.
0: Oke. Salam untuk siapa Pak Saf?
2: Ya, salam-salam buat kita tadi kepada Bunda Amma, semoga operasi matanya sudah selesai, mudah-mudahan normal kembali. Dan buat Pak Rusli, sama Siara, Ibu Christine, Ibu Haryanti, kemudian Pak Pak Adin, ya semua yang sudah masuk tadi, ya semoga diberikan kesehatan pada hari ini.
0: Oke.
2: Baik, terima kasih Pak Jasmin. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Pak Sahman di Lalos. Ada Pak siapa lagi tuh ya? Abing, pengusaha gula merah kalau tidak salah. Halo, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita. Ya. Assalamualaikum Bunda.
0: Waalaikumsalam. Baru bangun ini Lois.
3: Dari tadi.
0: Oh dari tadi. Mimpi apa tadi Lois?
3: Mimpi ketemu Gebi.
0: Banyak pisangnya tuh Lois ya, tenang saja. Lois, lagunya Lois.
3: Ayo megan jil itu macam mana?
0: Ya kalau begitu ikutkan.
3: Selena Jono, Jasmine Selena Jono.
0: Oh ya. Silakan. Salam balik buat Bang Jono.
3: Dengar di buka radio dia, makanya saya jauh dari radio.
0: Oh begitu. Wah luar biasa.
3: Hutan aja Bung Jasmin sudah banyak lagu itu ya.
0: Oh iya. Jadi mungkin ada yang ingin disalami atau ingat.
3: Salam aja buat yang sudah pada masuk tadi, Gebi, Gita, Bunda Ama, moga cepat sembuh. Ada Adin, Masuk Miadin dan semua-semuanya tanpa terkecuali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, Lois. Ini habis khutbah di mana tadi nih, Lois?

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli lewat acara Pro Dangdut ya. Hitung-hitung menemani Anda yang tengah mungkin lagi gerah, ya lagi panas saat ini, sehingga dengar-dengar lagu dangdut sedikit meredam rasa panas yang Anda alami. Halo Pro Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Suaranya sudah tidak asing kayaknya nih, Bu Marna kalau tidak salah di Tambun.
1: Iya, di Tambun.
0: Masya Allah, apa kabar? Boleh, lagunya siapa nih Bu Marna?
1: Keramat Roma Irama.
0: Keramat Roma Irama. Kenapa suka dengan lagu itu nih Bu Marna? Tiba-tiba.
1: Saya suka itu karena itu ada nasihat. Oh. Itu saya suka.
0: Oh, suka memang dengan lagu-lagu yang membawa pesan-pesan baik begitu ya?
1: Iya, mudah-mudahan untuk semua yang mendengar patuh ke orang tua, terutama ibu.
0: Nah, itu dia.
1: Oke, untuk yang menyapa, terima kasih bagi ibu kemarin. Untuk yang belum menyapa, salam kenal semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, Bu Marna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum Bung Jas.
0: Waalaikumsalam.
2: Dandut adalah kita.
0: Pastinya. Rahma, Bunda Rahma di Lakata. Jangan-jangan Lakatan sudah mendung ini atau masih panas ini Rahma?
2: Lagi ceria.
0: Lagi bukan cuma ceria ya, ini panas begitu.
2: Oh, betul sekali Bung Jas. Mata bakar dan ini.
0: Iya, menyala Lakatan sore apa? Iya, sore ini lagi menyala juga kayaknya ya.
2: Iya, Bung Jas.
0: Jadi biar sedikit meredam panasnya ini mau dihibur lagunya siapa, Rahma?
2: Kalau masih ada waktu Bung Jas, lagunya Roma Irama, Cuma Kamu.
0: Cuman Kamu. Wah, adem-adem ya, lagunya.
2: Iya.
0: Salam untuk siapa ini, Rahma?
2: Salam ada di Perigimotong sana, Bintang Pratama. Ada Adin, ada Badrun, ada Nasrun juga. Semoga selalu di sana. Yang di Buol, Pak Tamin bersama kawan-kawan. Semoga selalu. Ada Pak Hamid, semoga cepat sembuh. Sehat-sehat selalu. Ada juga Pendama, semoga cepat sembuh. Kerset kembali, ada Haji Eli Dono sana, semua setelah dan semua-semuanya ngepetnya tambah terkecuali. Siapanya sama sore, buat Bung Jas, setelah bersama keluarga di rumah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Rahma di Lakatan. Halo, Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bung Jasnya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, akhirnya gabung juga. Senang ini ya, sudah selesai?
1: Alhamdulillah Bung Jas, ini kita kemarin dulu.
0: Oh iya, berarti sekarang sudah menyala juga ini kan?
1: Iya, sudah di rumah Bung Jas.
0: Sudah di rumah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa terang, seterang sore hari ini Bunda Amal.
1: Seterang sore hari ini. Iya.
0: Yang semula gelap-gelap, mudah-mudahan sekarang sudah bisa terang ini. Iya.
1: Supaya bisa lihat Bung Jasmin.
0: Betul sekali, bukan cuma saya ini ya, semua supaya yang tersembunyi bisa dapat lihat ini.
1: Bisa dilihat itu Bung Jasmin.
0: Aduh. Bu Amal, lagunya siapa Bu Amal, kalau ada waktu saya putarkan.
1: Kalau masih ada waktu, Lilin Putih.
0: Lilin Putih. Salamnya untuk siapa Bu Ama?
1: Ya, terima kasih orang sudah menyapa dan doanya. Semoga sebaliknya juga semua dalam keadaan sehat dan buat tugasmu. Selamat bertugas dan titip doa salam buat anak-anak di rumah.
0: Ya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Ama di Lembang.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, sejenak kita jeda dulu ya. Sebentar kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Goyang Dandut sore hari. Namun sebelumnya kita jeda untuk menghadirkan kumandang azan azhar untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: Kaum muslimin dan muslimah di manapun berada, pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati RRI Toli-Toli, kami mengucapkan selamat mengerjakan sholat asar. Insyaallah segala amalan ibadah Anda dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik pendengar, sisa waktu yang masih ada kita lanjut lagi ya untuk menghibur Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Berikut saya ingin jumpa sama Pak Yasil ya, dan juga Bunda Gita yang ada di Ginunggung.

0: Baik pendengar, tak terasa kita sudah sampai di penghujung Pro Dandut ya sore hari ini. Makasih Pak Yasil, Ibu Gita di Ginunggung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Betul sekali, dengan siapa ini Bang?
1: Dengan Bang Rida di Polman.
0: Rida di Polman ya, Rida. Okay.
1: Zidan, Z-I-D-A-N.
0: Oh ya, Zidan. Wah, mantap.
1: Iya, betul.
0: Gimana kabar ini?
1: Zidan.
0: Gimana kabar Polman?
1: Kabar panas di sini, kemarau.
0: Oh, kurang lebih sama juga di wilayah Toli-Toli ini, Bang Zidan. Bang Zidan, mohon maaf ya lagunya saya ikutkan saja ya, Bang.
1: Iya, dengan atas nama siapa ini penyiar?
0: Dengan Bung Bungkusan ini. Bung Jasmine ya.
1: Iya, salam kenal buat Bung Jasmine ya, iya. Dari Bang Zidan di Polman. Ya, kirim salam buat Pak Abdul Rahim di Kutai Kartanegara bersama Pak Cukri ya. Terus ada Purnama Sari. Ada Ina di Selayar, ada siapa lagi nih? Pokoknya
0: semua
1: saja tanpa terkecuali.
0: Baik.
1: Buat Bung Jasmine lagi tuh, sehat selalu. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama, Bang Zidan.
1: Polis, salam sehat selalu, salam kenal semuanya tanpa terkecuali. Buat Bung Jasmine lagi tuh, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zidan di Polman. Tak lupa juga untuk Ibu Intan Yatniko yang ada di Lemodongko ini ya. Kemudian juga untuk Pak Sudirman di Nalu bersama keluarga. Gimana kabar ini ya? Ada Ibu Nur Aini juga yang ada di desa atau Pulau Kabetan. Penelpon terakhir, halo.
2: Halo, assalamualaikum. Negar baru, stok lama.
0: Iya, stok lama baru gabung lagi nih ya. Lama batanam ini. Baru muncul. Aduh. Ini sudah di mana? Jangan-jangan sudah pindah KTP ini Ibu Intan.
2: Tuilei sudah sekarang.
0: Oh, Tuilei. Saya pikir sudah pindah KTP di Palu ini.
2: Baru pulang tadi.
0: Oke. Mungkin akan ingin disalami juga sore ini Bu Intan, silakan.
2: Semuanya saya bisa lagi dengar program sore ini. Selamat mendengar dan semoga sehat selalu. Bu Jasmine, tetap semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Baik pendengar pencinta dangdut dimanapun berada, rasanya tuntas sudah ya untuk kebersamaan kita di ruang silaturahmi melalui Pro Dangdut sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk semua-semuanya yang sudah ikut meramaikan acara Pro Dangdut. Sampai di sini kebersamaan kita di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, kalau mau produkmu laku, pakailah kami. Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang percaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli. Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif soal siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita. Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebritis yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, Buol, dan Parigi Mautong. Masih bersama kami di hiburan dan informasi sambil menemani Anda yang tengah melakukan berbagai kegiatan di sore seperti ini ya. Baik Anda yang ada di Toli-Toli, Buol, maupun juga yang ada di Parigi Mautong. Mungkin saja ada kebiasaan-kebiasaan, kegiatan yang sering Anda lakukan di waktu seperti ini. Sebelum menutup seluruh rangkaian aktivitas Anda ya, termasuk olahraga, jalan-jalan, bahkan sekedar menghilangkan rasa penat. Nah, semoga ini memungkinkan Anda bisa kembali aktif ya di awal malam nantinya. Baik pendengar, sesi sore ini kita lanjut menghadirkan informasi yang tak kalah menariknya untuk kita ulas ya, seputar ekonomi digital di daerah. Seberapa pengaruhnya kegiatan ekonomi digital di wilayah Anda? Karena kita tahu pendengar bahwa ekonomi digital di daerah saat ini sedang menjadi motor penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi lokal di Indonesia. Bahkan fenomena ini membawa peluang besar sekaligus tantangan yang menarik. Nah, kalau kita berkaca tentang aktivitas atau geliat ekonomi digital di daerah saat ini, tentu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perkembangan, potensi, kendala, tantangan, serta solusi terkait ekonomi digital. Yang pertama kita coba mengulas dulu sejauh mana potensi dan penggerak utama dari ekonomi digital. Nah, ada beberapa sektor utama yang menjadi ujung tombak digitalisasi di berbagai daerah. Yang pertama, digitalisasi UMKM, Go Digital, di mana pelaku UMKM di daerah kini bisa mengakses pasar nasional bahkan internasional melalui e-commerce dan media sosial tanpa terhalang jarak fisik. Bukan itu saja, ekonomi digital juga bisa menjadi sebuah sistem pembayaran digital, di mana penerapan Quick Response Kode Indonesia Standar atau QRIS hingga ke pasar tradisional, warung kelontong, dan angkutan umum itu sangat mempercepat perputaran uang dan inklusi keuangan di daerah. Bahkan daerah dengan basis pertanian saat ini sudah mulai tren mengadopsi teknologi untuk memantau lahan, memotong jalur distribusi tengkulak, dan menjual hasil bumi langsung ke konsumen. Di mana daerah-daerah yang sudah lebih jauh berkembang ya daripada daerah kita. Tetapi dengan kemajuan bahkan sebagai motor penggerak seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tanpa kita sadari juga memang kita melihat tantangan nyata di lapangan. Meskipun potensinya luar biasa, penyebaran ekonomi digital di daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Seperti halnya kesenjangan infrastruktur. Kecepatan dan stabilitas internet di luar Pulau Jawa, apalagi di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, seringkali belum setara dengan kota besar. Infrastruktur listrik yang belum stabil juga menjadi kendala. Selain itu, rendahnya literasi digital. Banyak pelaku usaha di daerah yang sudah memiliki smartphone, namun penggunaannya masih saja terbatas untuk hiburan atau komunikasi dasar, bukan pada optimalisasi bisnis, pencatatan keuangan digital, atau keamanan cyber. Selain itu, biaya pengiriman ongkos kirim ongkir yang mahal dari dan ke daerah terpencil, itu seringkali membuat produk lokal kalah bersaing dengan produk dari kota-kota besar. Nah, ini merupakan tugas dan PR pemerintah ya untuk menghadirkan solusi-solusi dan strategi percepatan agar betul-betul ekonomi digital ini bisa menjadi ruang ekonomi potensi dan penggerak utama di berbagai daerah termasuk di wilayah kita. Tantangan yang dilakukan perlulah untuk bersinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta.
Sektor, bentuk aksi solusi, infrastruktur, pemerintahan, pemberdayaan, bahkan komunitas. Semuanya perlu bersinergi untuk menciptakan sekaligus menggerakkan motor potensi ekonomi digital. Nah, poinnya ekonomi digital di daerah bukan lagi sekedar tren ya, melainkan sebuah kebutuhan agar daerah tidak tertinggal. Dan kuncinya ada pada kolaborasi, bagaimana teknologi yang ada bisa diadopsi secara inklusi oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan cuma mereka yang ada di perkotaan. Nah, itu dia sedikit informasi tentang fakta kekinian seputar ekonomi digital di daerah yang jauh terlihat perbedaan di kota-kota besar, bahkan di Pulau Jawa dibanding dengan kita-kita yang ada di Pulau Sulawesi, ya, pendengar.

0: Sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, we. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
4: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
5: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
4: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
5: Betul.

Pendengar, di sore hari ini kita masih bicara tentang ekonomi digital di daerah ya, termasuk juga untuk wilayah kita. Sebelumnya tadi memang boleh kita katakan ekonomi digital ini merupakan salah satu sektor penggerak ekonomi di daerah ya, karena caranya yang praktis memudahkan untuk bertransaksi bahkan menembus batas jarak ya dan waktu. Ekonomi digital di daerah tidak bisa tumbuh begitu saja tanpa pondasi yang kuat. Nah, untuk membangun ekosistem digital yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat daerah, setidaknya ada beberapa pilar pendukung utama yang harus saling terintegrasi. Misalnya saja harus tersedia infrastruktur digital yang kuat. Tanpa jaringan yang memadai, digitalisasi di daerah tentu akan lumpuh. Misalnya saja konektivitas internet, di mana perluasan jaringan broadband, 4G dan 5G dan serat optik hingga ke pelosok desa, penyediaan listrik yang stabil. Infrastruktur digital tidak akan berjalan tanpa pasokan daya yang konsisten. Penyediaan pusat data, lokal atau fasilitas penunjang seperti kreatif hub di daerah.

Ya, pendengar, sekali lagi untuk memudahkan kita memanfaatkan ruang-ruang digital di daerah kita ya. Rasanya tidak mungkin kalau semua hal tadi tidak tersedia, seperti konektivitas internet, listrik, pasokan listrik yang stabil ya, serta pemahaman dari para pelaku digital itu sendiri, termasuk juga sentuhan regulasi dan kebijakan pemerintah daerah. Nah, masyarakat daerah juga tak hanya harus melek teknologi, tetapi juga harus produktif dalam menggunakannya. Tidak hanya sebatas hiburan saja, justru nuntut SDM ini bisa memanfaatkan untuk meningkatkan sektor ekonomi keluarga. Misalnya literasi digital dasar, edukasi masyarakat agar aman dan bijak berinternet, keterampilan digital teknis, pelatihan untuk para UMKM lokal terkait digital pengelolaan marketplace hingga pembukaan digital. Bahkan mencetak kreator konten, programmer dan analisa data lokal melalui SMK, universitas atau program inkubasi daerah.

Pemerintah daerah juga punya peran sebagai regulator sekaligus fasilitator, di mana digitalisasi layanan publik, perizinan pajak daerah untuk mempermudah iklim usaha. Aturan yang mempermudah masuknya investasi digital dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha lokal. Integrasi data yang valid untuk pengambilan keputusan ekonomi yang akurat memudahkan para pelaku usaha di daerah. Poinnya pendengar, keberhasilan ekonomi digital di daerah itu tidak bisa hanya mengandalkan satu pilar saja. Jika internetnya cepat, infrastrukturnya begitu ya, tetapi masyarakatnya belum paham cara jualan online atau regulasinya berbelit-belit, maka jangan berharap pertumbuhan ekonomi digital di daerah tersebut akan maju, justru sebaliknya. Yang dibutuhkan adalah sinergi dari beberapa pilar yang telah kita sebutkan tadi, merupakan kunci utama untuk bagaimana bisa ruang-ruang ekonomi digital itu bisa mendorong ekonomi masyarakat yang ada di daerah. Demikian pendengar untuk informasi seputar ekonomi digital di daerah. Murder style in the

0: seru banget nih. Seru.
1: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta RRI Toli-Toli di program Gema Saripati Maju untuk edisi hari ini Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Syaiful Malik. Dan berkat untuk informasi pertama sore hari ini kami hadirkan dari RRI Ampana, ada rekan Yesi Yuni Safira di sana. Yesi. Selamat sore, Yesi.
2: Selamat sore.
1: Baik. Yesi di RRI Ampana, silakan untuk informasi pertama sore ini.
2: Mohon maaf, Yuni.
1: Yuni. Baik, iya. Silakan rekan Yuni.
2: Baik,
1: Safira.
2: Terima kasih rekan Syaiful Malik di RRI Makassar, informasi dari RRI Ampana. Sore hari ini Bupati Toja Una-Una dorong penguatan fiskal daerah dalam audiensi ke pemerintah pusat. Selengkapnya oleh Rahmawati tadi.
3: Pemerintah Kabupaten Toja Una-Una melakukan serangkaian audiensi dengan DPR RI, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian PPN Bappenas guna memperjuangkan penguatan kapasitas fiskal daerah serta kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026-2027. Audiensi dipimpin Bupati Toja Una-Una, didampingi Sekretaris Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Toja Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah Kabupaten Toja Una-Una memaparkan kondisi objektif fiskal daerah, termasuk meningkatnya kebutuhan belanja wajib setelah pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kepala BPKAD Kabupaten Toja Una-Una Dr. Rismanto Laidi mengatakan, inti dari audiensi tersebut adalah menyampaikan kondisi real fiskal daerah kepada pemerintah pusat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan fiskal nasional. Rismanto menambahkan hasil audiensi tersebut mendapat respon positif dari pemerintah pusat, terutama terkait kebijakan transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan arah kebijakan fiskal tahun anggaran 2027.
4: Di audiensi yang telah kami lakukan bersama pemerintah pusat, dalam hal ini DPR RI maupun kementerian lembaga terkait, yaitu bagaimana kita bisa memaparkan kepada mereka terkait kondisi objektif daerah, khususnya Kabupaten Toja Una-Una, sehingga bisa menjadi dasar mereka untuk menyusun kebijakan fiskal nasional yang berkaitan dengan transfer ke daerah, sehingga kami masih mampu mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan belanja wajib, baik itu untuk pembayaran gaji tunjangan maupun untuk PNS dan P3K, tanpa mengurangi ruang fiskal bagi pembangunan infrastruktur pelayanan dasar maupun pemenuhan standar pelayanan minimal. Alhamdulillah dari hasil audiens tersebut, kami mendapatkan respon positif terkait transfer ke daerah tahun anggaran 2026 dan tentunya arah kebijakan di tahun anggaran 2027, dan kami tentunya berharap ada solusi yang konkret terhadap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi oleh kami, terutama untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji pegawai dalam hal ini PNS dan P3K, dan sebisa mungkin tanpa mengurangi kemampuan daerah untuk membiayai pelayanan publik dan program-program pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat.
3: Pemerintah Kabupaten Toja Una-Una berharap hasil koordinasi dengan DPR RI dan sejumlah kementerian tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyusunan kebijakan transfer ke daerah sehingga kapasitas fiskal daerah semakin kuat dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal. Rahmawati Tani melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Syaiful Malik di RRI Makassar.
1: Baik, terima kasih Yuni Safira dan rekan-rekan di RRI Ampana untuk informasi pertama sore hari ini. Dan pendengar, selanjutnya dari RRI Ampana kami hadirkan informasi dari Makassar. Wali Kota Makassar targetkan percepatan belanja daerah sebelum Agustus 2026, dan laporan selengkapnya disampaikan Edwin Masud.
5: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin akan mengevaluasi organisasi perangkat daerah atau OPD yang realisasi serapan anggarannya masih rendah. Langkah ini dilakukan untuk mempercepat belanja pemerintah dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat. Hingga memasuki triwulan ketiga tahun anggaran 2026, rata-rata serapan anggaran OPD di lingkup pemerintah Kota Makassar baru mencapai sekitar 30%. Munafri mengatakan selama Juli ini dirinya akan memanggil kepala OPD untuk mengetahui penyebab rendahnya penyerapan anggaran dan mendorong percepatan realisasi sebelum Agustus 2026. Menurutnya, percepatan belanja daerah penting dilakukan karena anggaran yang dibelanjakan pemerintah akan berdampak langsung pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat.
6: Bisa jalan, dan saya akan evaluasi untuk memastikan mana OPD yang rendah untuk kita push maksimal sebelum bulan Agustus. Jadi bulan 7 ini saya akan panggil satu-satu OPD untuk melihat seperti apa belanjanya. Apa masalahnya? Kenapa tidak dilaksanakan? Kalau tidak dilaksanakan.
7: Ini cusilpa juga Pak Wali.
6: Iya, sebenarnya begini, ada beberapa yang punya kendala-kendala.
5: Wali Kota Makassar menegaskan, rendahnya serapan anggaran akan menjadi bahan evaluasi bagi OPD. Munafri berharap anggaran yang telah dialokasikan dapat segera direalisasikan sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas.
1: Pendengar, demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud. Dan selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau. Ada rekan kami Rizka Herlina di sana. Rizka, selamat sore.
8: Selamat sore, Saiful Malik.
1: Baik, silakan Rizka.
8: Baik, dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan terkait Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia, PDAGPAII Kota Bau-Bau, diharapkan dapat mendorong mutu guru pendidikan agama Islam. Berikut laporan Wode Nurliani.
9: Pengurus Daerah Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam PDAGPAII Kota Bau-Bau masa bakti 2026-2031 diharapkan mampu memperjuangkan kepentingan guru pendidikan agama Islam baik dari sisi kesejahteraan maupun perlindungan profesi. Demikian diungkapkan Ketua DPW AGPAII Sulawesi Tenggara Lahamiku saat melantik pengurus AGPAII Bau-Bau periode 5 tahun ke depan di Aula Perpustakaan Daerah Kota Bau-Bau. Menurut Lahamiku, sejumlah persoalan yang masih dihadapi guru pendidikan agama Islam seperti pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, pembayaran tunjangan profesi guru, hingga tunjangan hari raya yang dinilai masih membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, AGPAII Bau-Bau harus mampu memfasilitasi persoalan tersebut kepada pemerintah. Selain itu, kata Lahamiki, AGPAII juga mampu melakukan advokasi kepada para guru agama agar dapat menjalankan tugas dengan nyaman tanpa adanya tekanan, termasuk saat menjalankan fungsi pembinaan dan pendisiplinan siswa.
10: Guru-guru agama itu tidak boleh kalah dengan mata pelajaran oleh dengan guru-guru umum. Dia harus juga cerdas ber-IT, menggunakan teknologi. Namun saya garis bawahi bahwa sehebat apapun teknologi, bahwa guru itu adalah media yang tidak bisa tergantikan oleh siapa.
9: Selain memperjuangkan aspirasi guru, AGPAII juga diharapkan menjadi wadah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan dan pengembangan kompetensi, termasuk penguasaan teknologi informasi agar guru pendidikan agama Islam mampu mengikuti perkembangan dunia pendidikan. Menanggapi itu, Ketua PD AGPAII Kota Bau-Bau periode 2026-2031 Mas Ruhin mengatakan akan membawa organisasi menjadi lebih baik sesuai dengan amanah yang telah diberikan. Pihaknya juga akan segera melakukan konsolidasi internal serta menyusun program kerja organisasi sebagai langkah awal menjalankan amanah yang telah diberikan.
11: Dan yang kedua terkait dengan Korda, tentu bagaimana pengurus bisa menyiapkan program kerja untuk 5 tahun ke depan untuk bagaimana meningkatkan kualitas guru sekaligus bagaimana mengawal guru agama.
9: Pada momen pelantikan tersebut, dilanjutkan dengan kegiatan rapat kerja daerah forum penyusunan program organisasi selama 5 tahun ke depan. Agenda tersebut ditutup dengan pelatihan pembelajaran deep learning yang menghadirkan narasumber berpengalaman sebagai upaya peningkatan kompetensi profesi guru pendidikan agama Islam di Kota Bau-Bau. Wode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
8: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau. Kembali ke RRI Makassar bersama Saiful Malik.
1: Baik, terima kasih Rizka Herlina dan rekan-rekan di RRI Bau-Bau. Pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda menuju ke RRI Kendari. Sudah ada rekan saya Riko Ilham di sana. Riko.
12: Iya, selamat sore rekan Saiful Malik.
1: Riko Ilham.
12: Iya, selamat sore rekan Saiful Malik.
1: Baik, silakan.
12: Ya, informasi untuk di kebersamaan kita sore hari ini dari RRI Kendari, di mana pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Selengkapnya dilaporkan oleh rekan kami, Idam.
7: Meningkatkan perputaran ekonomi di tengah masyarakat, pemerintah Kota Kendari resmi menjadikan Pasar Banteng di Kelurahan Andonohu, Kecamatan Puasia, sebagai pasar ke-12 di Kota Kendari. Wali Kota Kendari, Dr. Haja Siska Karina Imran mengatakan, Pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut Siska, pertumbuhan penduduk di Kota Kendari yang terus meningkat perlu diimbangi dengan penyediaan fasilitas publik yang memadai, termasuk sarana perdagangan yang tertata, aman, dan nyaman bagi masyarakat. Untuk itu, Wali Kota mengapresiasi kolaborasi antar pihak swasta dan Perumda Pasar Kota Kendari yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dalam menghadirkan fasilitas pasar yang representatif bagi masyarakat Kecamatan Puasia dan sekitarnya.
13: Baru saja kita meresmikan Pasar Banteng di Kecamatan Puasia ini, di Kelurahan Andonohu. Pasar Banteng ini merupakan pasar ke-12 yang ada di Kota Kendari. Besar sekali harapan kita semua tentunya, bagaimana dengan hadirnya Pasar Banteng ini, peningkatan perekonomian di Kota Kendari terus meningkat. Dengan hadirnya Pasar Banteng ini, banyak multiplier effect. Bukan hanya peningkatan ekonomi, tetapi juga pemberdayaan masyarakat, pengangguran, dan juga bagaimana kita memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat kita.
7: Wali Kota Kendari juga menekankan pentingnya penataan kawasan perdagangan guna mengurangi keberadaan pasar liar yang selama ini beroperasi di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu ketertiban serta kelancaran lalu lintas. Selain itu, Pasar Banteng yang memiliki area cukup luas dapat menjadi solusi bagi para pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertib, aman, dan nyaman. Siska juga mengajak seluruh pedagang, pengelola pasar, dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan, ketertiban, serta keamanan lingkungan Pasar Banteng.
12: Ya, demikian untuk informasi dari RRI Kendari. Saya Rico Ilham dan rekan saya dari meja operator Awi. Kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
14: Baik Rico, terima kasih dan juga rekan-rekan di RRI Kendari untuk informasinya sore ini. Dan pendengar, selanjutnya kita akan menyimak informasi dari RRI Toli-Toli. Ada rekan kami Jasmine di sana. Jasmine.
15: Baik, terima kasih. Selamat sore rekan Saiful Malik dari RRI Makassar. Untuk informasi dari RRI Toli-Toli, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Indonesia termasuk di Kabupaten Parigi Mautong saat ini sedang berlangsung dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026 nantinya. Nah, pertanyaannya, lantas bagaimana progres dari pendataan sensus ekonomi di Kabupaten Parigi Mautong? Terkait hal itu, kita dengarkan wawancara bersama Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Parigi Mautong, Sunu Hari Ismawan, di Pandu, reporter Ruth Damayanti berikut ini.
16: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sunu Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Mautong. Berkaitan dengan progres pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 ini yang mungkin dimulai dari Mei hingga Agustus nanti, bagaimana progresnya sekarang, Pak? Sudah berapa persen mungkin pendataannya? Mungkin bisa dijelaskan, Pak Sunu, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 khususnya di Kabupaten Parigi Mautong, alhamdulillah sekarang masih berjalan dengan lancar dan sekarang ini masih berproses ya, Mbak ya, masih berproses ya. Alhamdulillah petugas juga masih semangat untuk mendata. Kemudian beberapa pelaksanaan ini ya, beberapa kendala yang mungkin kita temui di lapangan diantaranya adalah cuaca, bahwa di Parigi Mautong juga sudah mulai sering hujan. Kemudian juga kondisi geografis, Mbak, beberapa wilayah yang agak jauh, daerah-daerah sulit itu sinyalnya agak sulit. Tetapi untuk progres per hari ini, alhamdulillah kita sudah di atas rata-rata provinsi. Mungkin itu ya, Mbak.
16: Lantas, Pak, kalau untuk jumlah pendata, petugas pendata di Parigi Mautong sendiri, berapa dari pihak BPS, Pak?
17: Kami menurunkan pendataan itu 526 petugas untuk mendata semua responden ya Mbak. Kemudian dua petugas, itu satu PML dan satu penjajah, itu mendata, itu dari organik, itu untuk mendata usaha-usaha besar Mbak.
16: Kalau melihat banyaknya simpang siut di media sosial, ada yang dikaitkan dengan pendataan sensus ekonomi ke pajak dan lain sebagainya, bagaimana tanggapan Pak Sunu sendiri Pak?
17: Alhamdulillah untuk di Kabupaten Parigi Motong sebagian besar masyarakatnya masih menerima petugas kami dengan baik ya Mbak. Tapi memang pengaruh media sosial ini tidak bisa kita abaikan. Beberapa petugas juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama sesuai dengan yang ada di media sosial gitu ya. Dan pimpinan kami di pusat juga sudah menyampaikan bahwa sensus ekonomi ini tidak ada kaitannya dengan pajak. Kita hanya bertugas untuk mendata semua masyarakat dan semua pelaku usaha, terutama agar kita mendapatkan struktur usaha di khususnya di Kabupaten Parigi Motong, dan yang kedua itu mendapatkan karakteristik usaha tersebut. Cuma
16: mungkin bisa dijelaskan kembali manfaat dari data sensus ekonomi untuk bagi masyarakat maupun bagi pemerintah kedepannya Pak, karena mungkin masyarakat masih kurang paham terkait manfaat dari data sensus ekonomi sendiri. Silakan Pak Sunu.
17: Baik, terima kasih Mbak. Manfaat sensus ekonomi ini sangat besar ya Mbak, sehingga makanya di undang-undang statistik disebutkan bahwa kita diharapkan untuk bisa melaksanakan sensus ekonomi ini setiap 10 tahun sekali. Yang pertama manfaatnya bagi pemerintah, tentu saja kita akan bisa memetakan baik struktur maupun karakteristik ekonomi kita. Kita akan melihat seberapa besar itu UMKM, seberapa besar itu adalah usaha-usaha besar, kemudian bergerak di bidang apa, sehingga dari pemetaan itu kita akan mengetahui bahwa sebenarnya kekuatan perekonomian kita seperti ini, kemudian nanti kebijakannya akan dibuat seperti apa dengan kondisi peta seperti itu, kemudian produk-produk unggulan daerah seperti apa, sehingga bisa kita tingkatkan untuk bisa mesejahterakan masyarakat ya Mbak ya. Kemudian juga akan meningkatkan UMKM juga Mbak. Nah kemudian untuk para pelaku usaha, tentu saja ini akan sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengembangkan usaha-usaha mereka, dan dengan mendapatkan informasi mengenai potensi-potensi usaha di daerah-daerah gitu. Sehingga misalkan di Kabupaten Parigi Motong duriannya sekarang ini lagi mulai booming, nah maka pengusaha-pengusaha kan melihat potensi-potensi tersebut dan apa yang bisa dikembangkan dari potensi unggulan di kabupaten kita. Bagi pemerintah itu juga bisa menjadikan bahan untuk menawarkan kepada investor-investor di luar untuk berinvestasi di Kabupaten Parigi Motong karena sangat menguntungkan seperti itu. Nah itu tentu saja akan membuka lapangan pekerjaan, membuka kos, membuka warung makan dan seterusnya dengan snowball dari rantai ekonomi tersebut. Nah bagi masyarakat sendiri tentu saja juga akan bermanfaat karena masyarakat juga akan dengan banyaknya investasi yang masuk, masyarakat juga akan bisa mendapatkan lapangan pekerjaan dan bahkan juga membuka lapangan pekerjaan yang baru gitu. Misalkan dengan banyaknya investor masuk, banyaknya pekerja yang masuk, tentu saja kos-kosan akan hidup, warung makan akan hidup, sehingga masyarakat sendiri juga bisa bekerja di lapangan-lapangan usaha yang terbuka dan lain sebagainya. Nah sehingga diharapkan ekonomi kita akan berjalan gitu ya, ekonomi berjalan. Nah itu akan mendapatkan pemasukan di wilayah tersebut gitu Mbak.
16: Ya baik, terima kasih Pak Sunu Hari Ismawan selaku Kepala BPS Parigi Motong.
15: Baik pendengar dan pemirsa, demikian untuk informasi wawancara mengenai BPS di Parigi Motong. Demikian untuk informasi dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan Kiki Teknik. Kembali ke RRI Makassar bersama rekan Saiful Malik. Silakan.
14: Baik, terima kasih Jasmine.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
14: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4 dalam Kembang Saripati Maju. Untuk selanjutnya kami akan hadirkan informasi dari RRI Palu dan sudah ada rekan saya Waode Rina Mustika di sana. Rekan Waode, silakan.
18: Iya, selamat sore rekan Saiful. Dan informasi dari Bumi Tadulako ini, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah terus mendorong pemerataan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui penyelenggaraan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Dan meski layanan pendidikan terus berkembang, pemerataan akses serta dukungan bagi penyandang disabilitas dinilai masih menjadi pekerjaan bersama. Nah, untuk informasinya kita akan ikuti laporan bersama Muhammad Sidik.
19: Upaya pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah terus menunjukkan perkembangan. Cynthia Dewi Mateka, fungsional bidang pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan inovasi pendidikan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah menyebut, saat ini terdapat 33 sekolah luar biasa atau SLB yang tersebar di berbagai daerah dengan komposisi 16 sekolah negeri dan 17 sekolah swasta. Selain jalur pendidikan khusus tersebut, pemerintah juga mendorong pendidikan inklusif di sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama peserta didik lainnya dalam lingkungan yang lebih terbuka dan setara. Hingga kini terdapat lebih dari 300 peserta didik penyandang disabilitas yang menempuh pendidikan di sekolah inklusif. Namun demikian, pemerataan layanan masih menjadi tantangan. Sebab di sejumlah kabupaten, keberadaan SLB masih terbatas dan umumnya baru tersedia satu sekolah luar biasa untuk melayani kebutuhan pendidikan anak disabilitas di wilayah yang cukup luas.
20: Di Provinsi Sulawesi Tengah itu terdapat 33 sekolah luar biasa, yang 17 adalah sekolah swasta, kemudian 16-nya adalah sekolah negeri. Sekitar 1.678 peserta didik yang ada di SLB, kemudian ada sekitar 305 peserta didik yang menyebar di seluruh sekolah inklusif. Jadi sekolah inklusif itu adalah sekolah umum atau reguler yang menerima anak berkebutuhan khusus di setarakan dengan anak-anak yang kami menyebutnya anak-anak reguler atau anak-anak umum, seperti itu.
19: Sementara itu, pembina Rumah Merah Putih di Fabel Berkarya Itolau Putra menilai, pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak hanya ditujukan kepada anak usia sekolah, tetapi juga perlu menjangkau penyandang disabilitas yang sempat putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikannya. Menurutnya, banyak penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan dan cita-cita besar, namun terhambat oleh rasa takut, malu, serta anggapan bahwa keterbatasan fisik menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan.
21: Kami memang seringkali mendengarkan keluh kesah mereka tentang bagaimana mereka punya begitu banyak mimpi. Siapa yang sih tidak pengen jadi sarjana, mungkin pengen meraih profesi tertentu, tetapi ada rasa takut dan juga rasa malu. Mereka pikir dengan kondisi keterbatasan mereka, apa iya bisa atau tidak. Tapi mereka yang bisa jadi tidak sempat menyelesaikan studi mereka sebagaimana mestinya. Mereka bisa tetap mengejar paket ABC, atau bahkan juga bisa kuliah, bahkan juga kemungkinan bahwa ada pembelajaran jarak jauh secara daring yang memungkinkan mereka dan mengingatkan mereka bahwa nggak ada yang tidak mungkin.
19: Terwujudnya pendidikan yang setara bagi penyandang disabilitas dinilai membutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan juga keluarga. Dengan akses pendidikan yang lebih luas dan lingkungan belajar yang lebih inklusif, diharapkan semakin banyak penyandang disabilitas di Sulawesi Tengah yang mampu menempuh pendidikan hingga jenjang yang lebih tinggi, meraih keterampilan yang dibutuhkan, dan membangun masa depan secara mandiri serta bermartabat.
18: Ya, Saiful, demikianlah informasi dari Kota Palu. Kembali ke Anda di RRI Makassar.
14: Baik, terima kasih rekan Waude Rina Mustika untuk informasi yang disampaikan dari RRI Palu. Dan pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bone. Ada rekan saya Eni Adnan di sana. Eni, selamat sore.
22: Ya, selamat sore juga rekan Saiful Malik.
14: Baik, silakan Eni untuk informasi dari RRI Bone.
22: Dari Kabupaten Bone, terkait dengan sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa pengenalan lingkungan sekolah pekan depan. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
23: Sebanyak 230 siswa sekolah rakyat Kabupaten Sinjai dipastikan mulai menempati gedung permanen pada masa transisi dari sekolah rintisan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS pada Senin 14 Juli mendatang. Perpindahan ini menjadi langkah awal operasional sekolah rakyat permanen yang dibangun pemerintah untuk mendukung layanan pendidikan berasrama. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Andi Tendri Rawebaso mengatakan, sejumlah fasilitas utama seperti asrama putra dan putri, ruang belajar jenjang SD, SMP, dan SMA, kantin, serta ruang ibadah telah siap digunakan. Sementara itu, pembangunan fisik secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80% dan ditargetkan rampung pada Agustus mendatang.
2: Kalau sekarang kan masih tahap pengerjaan, cuman karena ini kan masa transisi perpindahan dari sekolah rintisan ke sekolah permanen itu menghadapi MPLS tanggal 14, itu yang sudah rampung.
22: Ya baik, demikian informasi dari Kabupaten Bone. Selanjutnya kita kembali ke rekan Saiful Malik di RRI Makassar.
14: Baik, terima kasih Eni Adnan untuk informasi dari RRI Bone dan pendengar. Selanjutnya kami akan menyapa rekan Abdul Hafid Majid dari RRI Mamuju untuk informasi selanjutnya. Rekan Hafid, selamat sore.
3: Selamat sore Ida Malik.
14: Baik, sehat kabarnya?
3: Hafid. Alhamdulillah, kabar sehat Bung Idam.
14: Alhamdulillah, silakan Hafid.
3: Baik, terima kasih melengkapi Kemas Haripati Maju Korwil Nusantara 4 sore hari ini. Dari RRI Mamuju mengangkat sebuah paket feature dengan judul Anak Bungsu Mencari Ruang Aman, cerita lahirnya komunitas anakbungsu.id. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Ilham.
4: Di banyak keluarga Indonesia, anak bungsu kerap dilekatkan pada stereotip manja, selalu disayang, dan paling kecil yang harus dilindungi. Namun di balik stereotip itu, ada pengalaman emosional yang sering sunyi, pendapat yang tidak didengar, tuntutan untuk mengejar harapan terakhir orang tua, sekaligus tekanan waktu ketika usia orang tua terus bertambah. Pengalaman itulah yang dirasakan Yasmin Nazara Ayesha yang akrab disapa Kak Min. Anak bungsu dari dua bersaudara berusia 20 tahun dan kini tinggal di wilayah Jabodetabek. Bersama teman-temannya, ia membentuk komunitas anakbungsu.id, sebuah perkumpulan yang secara spesifik menghimpun anak-anak bontot dari berbagai daerah di Indonesia.
6: Sejujurnya, semuanya tuh berawal dari satu pertanyaan sederhana sih, Kak. Di what if anak bungsu tuh nggak harus ngelewatin semuanya sendirian? Karena awalnya tuh cuman dari obrolan-obrolan santai aja gitu kan. Karena makin sering ngobrol sama, makin sadar gitu kalau ternyata banyak banget cerita anak bungsu yang relate satu sama lain. Dan ada yang sering dibilang manja mungkin kan. Atau pendapatnya kurang didengar karena selalu jadi yang paling kecil misalnya. Dan sampai seringkali dibandingin sama kakak.
4: Dari percakapan santai itu, ide komunitas berkembang menjadi ruang aman yang terstruktur. Anakbungsu.id resmi dirintis pada Juni hingga Juli 2026, digerakkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus yang terkoneksi secara hibrid lewat Zoom atau Google Meet. Tanpa pungutan biaya, mereka membangun misi yang jelas, anak bungsu sebagai subjek dengan cerita dan beban sendiri, bukan sekedar pengemban stereotip keluarga.
6: Jadi dari situ kita mikir bareng-bareng sama teman-teman bungsu yang lain, dan di sini tuh kita mikir kalau lah ternyata tuh banyak banget ya anak bungsu yang rasain hal yang sama. Akhirnya muncul ide, why not create a space buat mereka yang saling ketemu gitu kan, anak bungsu saling ngobrol, saling bagi cerita gitu kan. Jadi anakbungsu.id ini lahir bukan karena kita merasa anak bungsu paling kasihan. Percaya setiap anak bungsu pasti butuh tempat yang bisa memahami ceritanya.
4: Komunitas ini tidak berhenti pada obrolan. Mereka merancang 5 pilar kegiatan yang disebut ABON, singkatan dari anak bontot. Mulai dari ABON belajar, ABON bertingkah, ABON mengadu, ABON hari ini, hingga ABON kasih tahu. Di atas pilar itu lahir berbagai program seperti Bungsu Speak Up, Bungsu Geser, Bungsu Event, Bungsu Dialog, sampai Bungsu Cuan, dan Bungsu Peluang, yang mengaitkan anak bungsu dengan kesempatan belajar dan kerja. Melalui sesi-sesi berbagi, anak-anak bungsu saling mengakui pengalaman yang mirip, merasa harus tahu seluruh problem keluarga, mengejar standar kakak sebagai panutan, hingga dorongan untuk ngebut dalam pendidikan dan karir agar bisa membahagiakan orang tua selagi mereka masih sehat. Di antara dinamika itu, komunitas menjadi tempat untuk mengolah rasa dan menyusun ulang cara pandang terhadap diri sendiri, bukan hanya sebagai si bungsu, tetapi sebagai subjek yang punya karakter dan cita-cita. Dalam perbincangan bersama Kak Min menyampaikan pesan yang merangkum semangat anakbungsu.id.
5: Kalau boleh memberikan satu pesan gitu kan, untuk anak-anak bungsu, sobat-sobat bungsu, jangan terlalu sibuk membuktikan kalau stereotip orang lain tentang anak bungsu itu salah. Karena pada akhirnya kita nggak bisa kontrol semua pandangan orang, anak bungsu ataupun siapapun itu. Tapi kita bisa kontrol gimana kita itu bisa bangun diri, bisa menghadapi tantangan kita, gimana kita memperlakukan orang lain gitu. Mau orang bilang anak bungsu manja, terlalu santai, atau masih dianggap kecil, yang paling penting adalah gimana kita terus belajar dan berkembang gitu. Dan karena yang membuat seseorang dikenal bukan karena dia anak keberapa, terus apa yang dilakukan dalam hidup gitu kan. Jadi teman-teman sobat bungsu, jadi fokus aja membuktikan kalau misalnya menjadi versi terbaik kalian itu yang lebih baik dibanding membuktikan kalau stereotip anak bungsu itu salah.
4: Di era ketika anak muda bergulat dengan tuntutan studi, kerja, dan keluarga, anakbungsu.id hadir sebagai pengingat bahwa posisi dalam urutan kelahiran bukan takdir yang membatasi, melainkan salah satu pintu untuk memahami dan membangun solidaritas. Dari obrolan santai hingga ratusan anggota, komunitas ini menunjukkan bahwa menjadi anak bungsu bisa berarti menjadi pencair suasana, pengemban harapan, sekaligus penggerak perubahan selama ada ruang untuk saling percaya dan bercerita.
3: Baik, saudara, demikian informasi yang kami hadirkan dalam Gema Saripati Maju Korwil Nusantara 4 dari RRI Mamuju. Saya Hafid, ditemani Bung Awal di meja operator, mengucapkan terima kasih dan selanjutnya saya kembali ke rekan Idam Malik di Pro 1 Makassar. Idam, silakan.
14: Terima kasih Hafid dan rekan-rekan di RRI Mamuju. Pendengar, sebelum kami akhiri Gema Saripati Maju, kami akan hadirkan laporan langsung yang akan disampaikan reporter RRI Makassar, Herudin Borahim. Rekan Herudin Borahim, silahkan untuk informasi Anda mengenai Kabupaten Sidrap yang bersiap jadi pusat energi bersih di Indonesia.
9: Ya, Kabupaten Sidrap semakin kokoh menegaskan diri sebagai lumbung pangan nasional. Hal ini terlihat saat kunjungan kerja Direktur Pengembangan Indonesia Timur Kementerian PPN Bapak Penas Yati Ika Retna Mulandri Kamis 9 Juli 2026. Bupati Sidrap Sarudin Alrit mengajak rombongan hingga langsung panen raya menggunakan mesin modern di Kecamatan Pancarautan. Bahkan Bupati ikut mengoperasikan sendiri alat panen tersebut di tengah hamparan sawah. Sarudin menyampaikan pertumbuhan ekonomi daerah melonjak dari 4% menjadi 7,71%. Harga gabah naik dari 4.500 hingga tembus 7.000 per kilogram. Dengan produksi meningkat hingga 8 ton per hektar, yang menegaskan Sidrap tak hanya lumbung beras, tetapi juga lumbung telur, energi dan penghapal ukuran nasional. Guna irigasi, bendungan hingga listrik pertanian terus diperkuat. Sementara itu, Ika Retna Mulandari sangat terkesan dengan kemajuan pertanian. Gotong royong, warga pun berharap capaian sekaligus inspirasi bagi seluruh rakyat di Indonesia Timur.

0: dan berharap hijrah menjadi air percontohan sekaligus inspirasi bagi wilayah lain. Sekian dari Makassar, Rudi Murai yang melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Hairudin Borahim dan pendengar laporan langsung reporter RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri Kemas Haripati Maju untuk hari ini Jumat 10 Juli 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Syaiful Malik, rekan Idam Halik dan Oki Nur Dianto mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.

0: pendengar dimanapun Anda berada. Peralihan waktu dari sore jelang petang seperti ini tentu punya cerita tersendiri ya untuk Anda yang ingin memanfaatkan ruang santai maupun rileks ya. Pastinya kita berharap ya semoga bulan kami di ruang dengar Anda menjadi teman Anda di kesempatan ini. Pendengar, selanjutnya sambil kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Toli-Toli dan sekitarnya, berikut kita hadirkan pengajian ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Furqan ayat ke-25 disampaikan oleh Imam Al-Mansyari.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Baik, peringkat dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama azan maghrib untuk kota Toli-Toli dan sekitarnya yang jatuh pada pukul 18.10 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar di manapun Anda berada, pimpinan beserta seluruh staf RRI Toli-Toli mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita berkenan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, pendengar di manapun Anda berada, pukul 18:16 waktu Indonesia Tengah, selanjutnya kita akan saya akan hadirkan di ruang dengar Anda cek fakta berikut ini.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, Cek Fakta untuk kesempatan kali ini terkait, maksud kami terkait dengan berita hoax Uni Eropa. Ya, Uni Eropa yang melarang Indonesia produksi BBM B50. Beredar sebuah unggahan video di media sosial YouTube yang menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50, dan pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa sendiri khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi. Faktanya, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah hoax. Dilansir dari antaranews.com, tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait dengan penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi video, dan isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026. Kita cek fakta selanjutnya.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, cek fakta selanjutnya terkait dengan berita hoax biaya transportasi ke rumah sakit ditanggung BPJS Kesehatan. Beredar unggahan di media sosial Instagram yang mengklaim narasi bahwa biaya transportasi untuk berobat ke rumah sakit dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa narasi yang mengklaim biaya transportasi berobat ke rumah sakit dapat ditanggung Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN adalah tidak benar atau hoax. Pernyataan itu disampaikan melalui akun Instagram resmi BPJS Kesehatan @BPJSKesehatanRI pada Kamis 2 Juli 2026. Dalam unggahannya, BPJS Kesehatan memastikan tidak pernah menerbitkan kebijakan yang memperbolehkan peserta mengajukan klaim biaya transportasi berobat, baik untuk bensin, tol maupun transportasi umum. Oleh sebab itu, BPJS Kesehatan menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dengan informasi yang belum jelas sumbernya. Demikian cek fakta yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.
4: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika,

untuk di kesempatan malam hari ini, dan saat ini saya hadir di ruang dengar Anda lewat Toli-Toli malam ini, dan ya maksud kami Toli-Toli terkini. Dan pendengar dimanapun Anda berada, satu informasi saya hadirkan di Toli-Toli terkini, ada 33 calon paskibraka Toli-Toli yang matangkan latihan jelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, sebanyak 33 siswa-siswi yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka Kabupaten Toli-Toli terus mengintensifkan latihan di Taman Kota Gaukan Muhammad Bantilan. Latihan yang dilaksanakan setiap hari tersebut difokuskan pada seluruh rangkaian profesi. Maksud kami prosesi pengibaran dan penurunan bendera merah putih sebagai persiapan pelaksanaan upacara HUT ke-81 RI tingkat Kabupaten Toli-Toli yang akan digelar pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pelatih Paskibraka Kabupaten Toli-Toli Aibda Zebriawan mengatakan persiapan pelaksanaan tugas para calon Paskibraka kini telah mencapai sekitar 75%, dan menurutnya perkembangan latihan menunjukkan hasil yang positif, khususnya dalam pembentukan formasi pasukan 17 dan pasukan 8 saat prosesi pengibaran bendera. Ia pun menjelaskan materi latihan mencakup seluruh tahapan pelaksanaan upacara, mulai dari kesiapan di lokasi, memasuki lapangan upacara, pengambilan bendera dari inspektur upacara, pembentukan formasi, hingga proses pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Selanjutnya, para anggota Paskibraka akan terus mengikuti latihan gabungan bersama pasukan 45 yang terdiri atas personil TNI dan juga Polri. Menghadapi cuaca panas yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir, tim pelatih juga menerapkan sejumlah penyesuaian agar kondisi fisik peserta tetap terjaga. Aibda Zebriawan berharap seluruh peserta dapat menjaga kesehatan hingga hari pelaksanaan upacara, dan ia juga mengajak para pelatih, orang tua, dan pihak sekolah untuk memberikan dukungan penuh agar seluruh peserta dapat menyelesaikan masa pemusatan pelatihan tanpa kendala kesehatan. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

baik pendengar dimanapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, dan saya hadirkan kembali info terkini, Toli-Toli terkini di kesempatan malam hari ini ya. Dan Toli-Toli terkini akan saya akhiri dengan satu informasi terkait dengan 6 koperasi Merah Putih Toli-Toli terima mobil operasional. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli-Toli menyambut positif pengadaan 6 mobil operasional untuk 6 koperasi Desa Merah Putih yang gedungnya telah rampung dibangun di Kabupaten Toli-Toli. Bantuan tersebut diharapkan mampu memperkuat operasional koperasi sekaligus mendukung pengembangan ekonomi masyarakat desa. 6 unit truk Hino yang telah dilengkapi dengan identitas koperasi Desa Merah Putih tampak berada di depan kantor Kodim 1305 Bol Toli-Toli, dan dalam rangka serah terima kendaraan operasional kepada koperasi penerima. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Toli-Toli Surya Mahesa mengatakan bahwa pihaknya turut menyaksikan proses serah terima 6 kendaraan operasional tersebut, dan mobil tersebut akan digunakan oleh Koperasi Desa Merah Putih yang telah menyelesaikan pembangunan gedungnya hingga 100%, yakni Koperasi Binontoan, Diule, Tende, Nalu, Sabang, dan Balaroa. Nah, pendengar, menurut Surya, keberadaan kendaraan operasional tersebut akan mempermudah aktivitas koperasi, terutama dalam mendukung distribusi dan pengangkutan hasil produksi masyarakat, khususnya sektor pertanian. Ia juga mengingatkan kepada seluruh pengurus koperasi agar memanfaatkan dan merawat kendaraan tersebut dengan baik, sehingga memiliki usia yang cukup panjang untuk dipakai dan terus memberikan manfaat bagi anggota koperasi maupun masyarakat. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id. Lagu berikut ini akan saya hadirkan sekaligus menutup jumpa kita untuk di Toli-Toli terkini malam hari ini.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil, yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

ke Anda. Piala Dunia FIFA adalah ajang sepak bola terbesar di dunia yang mempertemukan tim nasional terbaik dari berbagai negara. Turnamen bergengsi ini digelar setiap 4 tahun sekali dan selalu dinanti jutaan penggemar di seluruh dunia. Di Piala Dunia FIFA, para pemain terbaik berjuang membawa nama bangsa, mencetak gol, dan meraih gelar juara dunia. Bukan hanya soal pertandingan, tetapi juga tentang persatuan, sportivitas, dan semangat kebersamaan. Karena lewat sepak bola, dunia bisa bersatu dalam satu sorakan dan satu semangat.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini jarum jam di studio kami menunjukkan pukul 19:13 waktu Indonesia Tengah. Saya temani Anda di Toli-Toli malam ini dengan musik dan informasi yang akan saya ketengahkan untuk Anda. Terus stay bersama Pro 1 Toli-Toli tentunya dengan kebersamaan Selly yang menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Pro 1 RRI Toli-Toli. Pro 1 RRI Toli-Toli.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, untuk di malam hari ini musik dan informasi saya hadirkan untuk Anda. Dan informasi kali ini saya lansir dari rri.co.id menuju Harkopnas ke-79, Menkop ajak hidupkan semangat Bung Hatta. Baik, pendengar, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengajak seluruh insan koperasi menghidupkan kembali semangat Bung Hatta menjelang Hari Koperasi Nasional ke-79. Ajakan tersebut disampaikan sesuai dengan maksud kami seusai memimpin ziarah ke makam Bung Hatta di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ziarah diikuti jajaran Kementerian Koperasi, LPDB Koperasi, serta Dewan Koperasi Indonesia sebagai penghormatan terhadap jasa Bung Hatta. Ferry menegaskan Bung Hatta merupakan proklamator sekaligus Bapak Koperasi Indonesia yang meletakkan fondasi pengembangan koperasi nasional hingga dengan sekarang. Nah, karena itu Ferry mendorong semangat perjuangan kesederhanaan dan juga keberpihakan Bung Hatta kepada rakyat yang harus terus menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan menurutnya ziarah tersebut bukan sekedar seremoni semata, melainkan momentum memperkuat komitmen melanjutkan cita-cita besar dari Bung Hatta melalui koperasi. Puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 dijadwalkan berlangsung di Indonesia Arena, tepatnya di Indonesia Arena Senayan pada 12 Juli 2026 mendatang. Dan acara tersebut direncanakan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sekitar 20 ribu peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

0: udah jam 10. Saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah. Tidur ah. Hah, kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi ah. Hah, motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih terus bersama Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda untuk malam hari ini, tentunya dengan musik dan informasi yang saya hadirkan untuk Anda di malam ini. Nah, pendengar, untuk Anda yang baru saja stay bersama kami, semoga bisa terhibur dengan suguhan-suguhan musik dan juga beberapa informasi yang kami ketengahkan untuk Anda di malam hari ini. Selamat malam juga nih untuk Anda yang malam ini masih disibukkan dengan segala rutinitasnya. Ya, selamat malam saya ucapkan. Semoga di malam hari ini dengan hadirnya Pro 1 di ruang dengar Anda bisa menemani suasana istirahat Anda, bisa menemani suasana aktivitas Anda yang masih disibukkan dengan segala aktivitas. Baik, pendengar, untuk di malam ini saya hadirkan satu informasi kembali untuk Anda yang bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kan masih masa libur anak-anak ya. Insya Allah hari Senin baru anak-anak mulai masuk belajar. Nah, ternyata psikolog itu menilai libur sekolah bantu menjaga kesehatan mental bagi para pelajar. Nah, pendengar, masih libur masa libur sekolah ini menjadi waktu yang penting bagi anak untuk beristirahat setelah menjalani aktivitas belajar selama satu semester. Momen tersebut juga berperan dalam menjaga kesehatan mental dengan memberikan kesempatan anak keluar dari rutinitas sehari-hari. Nah, psikolog Srini Pianti, SPSI psikolog, mengatakan bahwa liburan tidak harus selalu diisi dengan berpergian keluar kota, keluar negeri, tetapi menurutnya esensi liburan adalah memberikan ruang bagi anak untuk rileks dan melepaskan diri dari jadwal belajar yang padat. Nah, ia pun juga menjelaskan bahwa aktivitas selama liburan ini dapat disesuaikan dengan kemampuan setiap keluarga. Anak dapat memperoleh manfaat yang sama, baik melalui kegiatan sederhana di rumah maupun dengan mengunjungi tempat tertentu selama mereka memiliki kesempatan beristirahat dan juga menikmati waktu luang. Nah, selain beristirahat, pendengar, konsep fun learning melalui wisata edukatif juga dinilai mampu mendukung perkembangan anak, di mana pembelajaran yang dikemas secara menyenangkan membuat anak lebih mudah menerima pengalaman baru tanpa merasa terbebani seperti saat berada di lingkungan belajar formal. Nasri ini juga menambahkan bahwa anak yang mengalami kejenuhan lebih rentan menunjukkan respon emosional seperti rewel, mudah marah, hingga tantrum nih pendengar ya. Nah, karena itu orang tua pun diharapkan dapat memanfaatkan masa libur sekolah dengan menghadirkan aktivitas tugas yang menyenangkan agar anak kembali siap menjalani proses belajar pada semester berikutnya. Itu dia pendengar, satu informasi yang kembali saya hadirkan untuk Anda, di mana psikologis menilai bahwa libur sekolah ini membantu menjaga kesehatan mental bagi anak-anak. Oke, pendengar, di mana pun Anda berada, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI, kanal inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di musik dan informasi untuk malam ini. Saya hadirkan kembali informasi di mana PBB meminta negara di dunia siaga hadapi El Nino 2026. Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan fenomena El Nino kembali berkembang di Samudra Pasifik Tropis sepanjang 2026. El Nino diperkirakan menguat cepat dan mencapai kategori kuat pada periode Juli hingga September 2026 mendatang. Menurut laporan Badan Meteorologi di bawah naungan PBB tersebut, anomali panas permukaan laut di Samudra Pasifik kini terus berkembang pesat dan kenaikan suhu perairan laut tersebut bahkan diprediksi melampaui ambang batas normal hingga 2 derajat Celcius dalam waktu dekat. Sekretaris Jenderal WMO Celeste Saulo mengatakan dengan tegas menyatakan bahwa pola cuaca ekstrim ini akan membawa dampak yang sangat luas. Masyarakat global kini juga diingatkan agar bersiap menghadapi kekeringan berkepanjangan serta potensi curah hujan tinggi yang tidak menentu. Meski belum ada bukti perubahan iklim meningkatkan frekuensi maupun kekuatan El Nino, WMO sendiri menilai dampaknya dapat semakin parah dan laut dan atmosfer yang lebih hangat menyediakan lebih banyak energi serta uap air pemicu gelombang panas dan juga hujan lebat. Karena itu, WMO sendiri meminta kepada seluruh negara meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi cuaca ekstrim, terutama pada sektor pertanian dan kesehatan. Dan langkah antisipasi ini dinilai penting untuk mengurangi resiko terhadap ketahanan pangan, layanan kesehatan, serta keselamatan masyarakat. Baik pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi yang kembali saya hadirkan untuk Anda. Untuk informasi lebih lengkap bisa Anda lansir melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, selanjutnya pendengar saya akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta mengikuti Warta Berita

0: dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Saya bersyukur ini simbol kerja keras. Ini simbol persatuan.
2: Tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai.
0: Sari Berita. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. Jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di Kompleks Makam Imam Reza di Mashhad, Iran Timur Laut. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 5 bendungan di berbagai daerah. Pembangunan bendungan sebagai simbol kerja keras rakyat Indonesia. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Jumat 10 Juli 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, dengan ini saya resmikan bendungan Meninting Provinsi Nusa Tenggara Barat, bendungan Rukoh dan Keruto Provinsi Aceh, bendungan Jelantah Provinsi Jawa Tengah, bendungan Sidan Provinsi Bali.
4: Suara sirene meraung-raung setelah Presiden Prabowo Subianto menekan tombol peresmian 5 bendungan di berbagai daerah di Indonesia. Peresmian dilakukan langsung di Lombok Nusa Tenggara Barat NTB. Presiden Prabowo Subianto didampingi sejumlah menteri dan 2 orang perwakilan petani bersama-sama menekan tombol peresmian 5 bendungan. Adapun 5 bendungan tersebut yakni Bendungan Maninting di Kabupaten Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Bendungan Keruto dan Rukoh di Provinsi Aceh, Bendungan Jelantah di Jawa Tengah dan Bendungan Sidan di Bali. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan seperti bendungan atau infrastruktur lainnya memerlukan biaya, waktu dan sumber daya yang besar. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto bersyukur karena pembangunan 5 bendungan dapat dituntaskan dan diresmikan untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh rakyat. Presiden Prabowo mengatakan peresmian bendungan menjadi simbol kerja keras dan persatuan bangsa Indonesia. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam sambutannya pada acara peresmian bendungan di Lombok Nusa Tenggara Barat siang tadi.
1: Jadi saudara-saudara, saya bersyukur ini simbol kerja keras, ini simbol persatuan.
5: Dan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum.
4: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan peresmian 5 bendungan Indonesia berpotensi meningkatkan produksi padi nasional hingga sekitar 720 ribu ton per tahun. Kehadiran 5 bendungan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam membangun infrastruktur pengairan di berbagai daerah di Indonesia.
6: Yang didukung dengan jaringan irigasi, Bapak, mohon izin, sepanjang 280 km untuk kurang lebih 40 ribu hektar layanan irigasi secara serentak, Bapak. Jadi dari 5 bendungan ini, insya Allah kita akan mendapatkan kurang lebih 720 ribu ton, Pak, padi per tahun.
5: Dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti.
4: 5 bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. 5 bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam OTT yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan Kabupaten Sukoharjo. Berikut laporan Hairul Umam.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil mengamankan barang bukti bernilai miliaran rupiah dalam operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Giat ini terkait dengan dugaan pemerasan terhadap aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan barang bukti yang diamankan berupa logam mulia, uang tunai dalam mata uang rupiah, serta dolar Australia dan dolar Singapura. Budi menjelaskan KPK sebelumnya telah memeriksa 18 orang di Polres Surakarta setelah melakukan operasi penindakan di wilayah Solo Raya. Dari jumlah tersebut, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.
2: Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, di antaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati.
7: Sementara itu, Bupati Sukoharjo Etik Suryani memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan operasi tangkap tangan yang menyeret dirinya. Budi menjelaskan para pihak yang diamankan berasal dari sejumlah wilayah yakni Sukoharjo, Solo, dan juga Wonogiri. KPK menduga perkara tersebut berkaitan dengan praktik pemerasan yang dilakukan oleh Bupati terhadap perangkat daerah. Saat ini para pihak yang telah tiba di Jakarta menjalani pemeriksaan intensif untuk menentukan konstruksi perkara dan status hukumnya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, divonis 2 tahun penjara karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap kepada pejabat bea cukai. Hal itu disampaikan Brelly Yuniar Dian Wardi Haskori dalam amar putusannya di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Isnan Suhanda.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa satu John Field dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blu-ray Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim, Brelly Yuniardin Hardi Waskori mendengarkan pembacaan amar putusan. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim memvonis terdakwa 1 John Field 2 tahun penjara dan terdakwa 2 dan 3 masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara.
8: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa 2 Dedi Kurniawan Sukolo dan terdakwa 3 Andri dengan pidana penjara masing-masing selama 1 tahun dan 6 bulan serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 80 hari.
9: Atas vonis tersebut, Jaksa KPK M. Takdir mengatakan pikir-pikir dulu, sedangkan para terdakwa menerima vonis Majelis Hakim dan menyatakan tidak akan melakukan banding.
10: Bagaimana terdakwa? Silakan.
11: Ya, terima kasih Yang Mulia. Saya menerima.
10: Terima?
11: Ya, saya terima. Ya.
10: Terdakwa Dedi?
12: Ya, sama.
10: Terdakwa Andri?
12: Ya, Majelis, saya menerima.
9: Dalam perkara ini, para terdakwa terbukti bersalah memberikan suap lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat bea cukai agar kontainer atau barang impor milik Blu-ray Cargo mendapat kemudahan pemeriksaan oleh Kepabeanan Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memajukan kooperasi merah putih yang tersebar di semua wilayah. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
13: Mendukung program KDKMP secara masif.
14: Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mengembangkan Koperasi Merah Putih sebagai salah satu penggerak perekonomian masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalimantan Tengah, Rahmawati, kepada RRI mengatakan, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat menjadi kunci agar Koperasi Merah Putih dapat tumbuh secara sehat, profesional, dan berkelanjutan. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya difokuskan pada pembentukan koperasi, tetapi juga penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendampingan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pemasaran produk.
13: Mendukung program KDKMP secara masif, dan tentunya kami juga sebagai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah berharap sinergitas kolaborasi yang sudah terjalin antara koperasi dengan mitra-mitranya ini akan membuahkan hasil yang sangat signifikan untuk pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Tengah.
14: Sementara itu, Ketua Koperasi Kelurahan Merah Putih, Bukit Tunggal Palangkaraya, Mambang Tubil, mengaku pihaknya memang belum dapat menyediakan layanan simpan pinjam, meskipun unit simpan pinjam termasuk dalam rencana usaha koperasi. Pada tahap awal, koperasi lebih memfokuskan modal untuk usaha seperti gerai sembako, pupuk, dan gas LPG. Dirinya juga menyampaikan bahwa layanan pinjaman kepada anggota dapat dijalankan setelah modal koperasi dinilai mencukupi dan diputuskan melalui rapat anggota.
15: Usaha yang memang belum berjalan seperti simpan pinjam, ya peminjaman yang belum bisa kita realisasikan karena memang untuk pinjaman kepada anggota dan pengurus koperasi itu tentu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh Kementerian Koperasi. Gitu.
16: Oke.
15: Jadi kita belum bisa melaksanakan itu karena belum disetujui juga untuk pinjaman dana bergulir dari LPDB Kementerian Koperasi itu.
14: Seperti diinformasikan sebelumnya, pemerintah Kota Palangkaraya menargetkan pembangunan 19 gedung koperasi Kelurahan Merah Putih yang tersebar di berbagai kelurahan. Pembangunan fisik dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian pada tahun 2026 ini. Sejumlah koperasi telah mulai beroperasi atau memasuki tahap operasional, sementara lainnya masih dalam proses penyelesaian bangunan dan penguatan kelembagaan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, warga yang tinggal di kawasan Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, kini meningkatkan kewaspadaannya seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi. Namun demikian, mereka masih melakukan aktivitas seperti biasa. Berikut laporan Adam Sutanto.
17: Kalau mencelengi gunungnya ya lebih intens karena ternyata memang ada agak berbeda.
18: Seiring meningkatnya aktivitas Gunung Merapi dalam beberapa hari terakhir, masyarakat di Lereng Merapi, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten juga meningkatkan kewaspadaannya meskipun sampai saat ini mereka tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Koordinator relawan Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Subur mengatakan sejauh ini belum ada dampak yang terjadi dari adanya peningkatan aktivitas Merapi tersebut seperti halnya terjadinya hujan abu. Namun demikian, untuk mengetahui perkembangan Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tersebut, warga juga melakukan pemantauan dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPPTKG Yogyakarta atau informasi dari BPBD Kabupaten Klaten.
19: Beberapa hari ini semakin meningkat, namun untuk dampak yang khususnya di wilayah Tegal Mulyo tidak berdampak ya, karena arah udara relatif banyak ke barat-barat daya.
18: Pihaknya juga terus melakukan pemantauan secara ketat jalur pendakian Gunung Merapi melalui pos sapu angin Tegal Mulyo agar tidak digunakan untuk jalur pendakian. Sedangkan koordinator relawan kebencanaan Desa Sidorejo, Kemalang, Klaten, Sukiman membenarkan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Namun sampai saat ini masih dalam kondisi aman terkendali dan masyarakat tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Namun dirinya juga merasa prihatin dengan adanya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Banyak masyarakat yang akan melakukan pendakian ke Gunung Merapi tersebut.
17: yang justru menjadi perhatian kita maraknya orang-orang yang niat banget atau selak kepingin banget untuk mendaki. Ini menjadi perhatian khusus di masyarakat, jadi kesiapsiagaannya bukan justru Merapinya, tetapi Merapi yang aktif begini kok ya ada aja yang pengen mendaki Merapi terus.
18: Sukiman menyatakan meskipun dalam kondisi aman dan terkendali, kewaspadaan terhadap bahaya Merapi tetap dilakukan. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Klaten Saruna menyatakan berdasarkan hasil pertemuan lingkar Merapi, erupsi atau awan panas masih mengarah ke barat daya. Namun perkembangan terakhir kubah lama terjadi peningkatan suhu.
16: Tumbuh kubah baru di barat daya, sehingga selampai 2 sampai sekarang itu guguran lavanya terjadi awan panas dari kubah baru ini yang barat daya. Posisi rakor kemarin untuk kubah lamanya ada peningkatan suhunya.
18: Saruna berharap tidak terjadi apapun, namun demikian pihaknya tetap melakukan kesiapsiagaan. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
20: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 11 Juli 2026. Bersama saya Vita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W terpantau di Samudra Pasifik Timur, Papua Nugini dengan tekanan udara 1007 hektopaskal serta arah geraknya ke barat mendekati wilayah Indonesia. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini serta di sekitar sistem tersebut. Sedangkan daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diperkirakan terbentuk di Malaysia hingga Laut Natuna Utara, di Selat Makassar, di Laut Cina Selatan, di Laut Sulu, di Laut Maluku, di Laut Banda, dan di sekitar pesisir utara Papua hingga Teluk Cendrawasih. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Sedangkan sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan berawan hingga berawan tebal. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Manokwari, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi berawan hingga berawan tebal yang terdapat di sebagian besar wilayah Sulawesi, Maluku, Papua, kemudian Denpasar, dan juga Kupang. Sedangkan potensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Mataram dan di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial

0: Pendengar, Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Ari Aprianto, mengatakan pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global, utamanya melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang di Jakarta. Selengkapnya dilaporkan Retno Madasari.
1: Karena gelatin ini sendiri kan juga sangat dibutuhkan dalam industri.
2: Pemerintah Indonesia melihat peluang besar untuk menjadi salah satu produsen gelatin halal dunia di tengah tingginya kebutuhan industri halal global. Melalui D8 Halal Expo Indonesia 2026, pemerintah ingin memperkuat rantai pasok industri halal, termasuk mengembangkan produksi gelatin halal berbahan baku limbah ikan. Direktur Sosial Budaya dan Kemitraan Strategis Kementerian Luar Negeri RI, Ari Aprianto, mengatakan salah satu komoditas yang dinilai memiliki prospek besar ialah gelatin halal dan kebutuhan pasar terhadap produk tersebut terus meningkat. Sementara sebagian besar pasokan gelatin dunia hingga kini masih berasal dari bahan baku yang tidak memenuhi standar halal.
1: Bahwa 42% gelatin yang di tingkat global ini ternyata berasal dari produk-produk yang tidak halal. Itu 42,17%. Sementara gelatin yang berasal dari daging sapi itu 29,3%. Pasar gelatin halal sendiri sangat besar. Nah, ini yang coba salah satu contoh di Halal Expo Indonesia diadakan.
2: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video saat pembukaan D8 Halal Expo Indonesia 2026 di Senayan Tennis Indoor Stadium Jakarta Rabu lalu mengatakan, dalam upaya mencapai perolehan nilai dagang antar anggota, D8 mencapai $500 miliar pada 2030 membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
3: Kita perlu membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
2: Di sisi lain, Direktur Ari Aprianto mengatakan meski menjadi penyelenggaraan perdana, pemerintah belum menetapkan target nilai transaksi dalam D8 Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Namun Ari menegaskan sasaran utama kegiatan tersebut adalah membangun kerjasama jangka panjang yang mampu memperkuat daya saing industri halal Indonesia.
1: Karena keberadaan di Halal
2: Expo Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Paling tidak ini menempatkan Indonesia.
0: Dengar, jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah selesai dikebumikan di tempat peristirahatan terakhirnya di kompleks makam Imam Reza di Masyad, Iran Timur Laut. Pengebumian Ali Khamenei ini berlangsung di aula sholat Dar al-Dir di kompleks makam Imam Reza Kamis kemarin pada waktu setempat, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Upacara pemakaman Ali Khamenei yang berlangsung sejak Jumat pekan lalu dihadiri oleh pejabat politik yang mewakili lebih dari 45 negara dan cendekiawan dari 90 negara lebih. Prosesi tersebut bermula di musala besar Teheran pada akhir pekan lalu, di mana jutaan orang hadir memberi penghormatan terakhir. Prosesi kemudian berlanjut di Teheran Senin lalu. Setelah itu di Teheran, prosesi berlanjut Selasa di Masjid Qom dan Jamkaran. Kemudian di hari Rabunya, dua hari yang lalu, dilaksanakan upacara penghormatan yang serupa berlangsung di Najaf dan Karbala, Irak. Dari dunia olahraga, pendengar, tim sepak takraw Sulawesi Selatan memastikan langkah ke Liga Nasional setelah meraih hasil pada Liga Sepak Takraw Regional Sulawesi yang digelar di Mamuju, Sulawesi Barat. Pelatih sepak takraw Sulawesi Selatan Muhammad Amkar mengatakan tiga tim terbaik di wilayah Sulawesi berhak melaju ke putaran nasional. Sulawesi Selatan menjadi salah satu provinsi yang berhasil mengamankan tiket tersebut. Menurutnya, hasil ini diraih menjadi modal penting bagi tim untuk menghadapi persaingan yang lebih ketat pada tingkat nasional.
4: Ya, untuk hasilnya kemarin sudah selesai sore, kemarin sudah sempat saya sampaikan, baru kali ini baru saya sampaikan. Hasilnya itu yang mau dicari itu satu wilayah itu 3 provinsi. Jadi itu wilayah Sulawesi, jatahnya itu 3 provinsi. Udah telur kemarin itu Gorontalo, kemudian Sultan sama Sultra. Sulsel. Akhirnya Sulsel legal satu. Nanti itu di lot lagi, di lot bulan lagi. Nanti setelah bulan berapa, ya jelas tahun ini kayaknya rencananya itu mau di pertandingan untuk tingkat nasional.
5: Amkar menambahkan, tim pelatih akan melakukan evaluasi terhadap hasil yang diperoleh pada babak regional sebagai bahan pembenahan sebelum menghadapi Liga Nasional. Ia berharap persiapan lebih matang dapat membawa Sulawesi Selatan meraih hasil yang lebih baik pada kompetisi tingkat nasional.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian Warta Berita dari Pro 3 RRI Jakarta. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli yang mengudara melalui pemancar FM Stereo 102 MHz dan AM 1377 kHz.

0: 0386 2375 atau di 38.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Menentukan negara mana yang menghasilkan pelatih sepak bola terbaik bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, baik dari dominasi saat ini di tahun 2026 maupun sejarah panjang prestasi mereka. Jelasnya berikut ini, analisis negara-negara pencetak pelatih terbaik dunia saat ini. Pertama, Spanyol, sang raja taktik modern. Kita tahu sampai saat ini, Spanyol memimpin dunia dalam hal kualitas dan kuantitas pelatih elit. Kesuksesan mereka didorong oleh filosofis permainan yang kuat dan sekolah pelatih yang sangat maju. Tokoh kunci seperti Pep Guardiola, pelatih Manchester City tetap dianggap sebagai pelatih terbaik di dunia. Ada juga Xabi Alonso yang sangat fenomenal, Luis de la Fuente, serta Mikel Arteta dan Unai Emery. Lalu ke Jerman, The School of Gegenpressing. Pelatih Jerman juga dikenal dengan disiplin taktis dan intensitas fisik yang tinggi. Mereka sering menguasai klub-klub besar Eropa. Tokoh kuncinya seperti Julian Nagelsmann. Timnas Jerman memimpin generasi baru dibantu nama-nama seperti Thomas Tuchel, Timnas Inggris, dan Hansi Flick, Barcelona yang membawa gaya menyerang vertikal. Lalu Italia, maestro strategi dan pertahanan. Italia secara historis adalah gudangnya pelatih paling cerdas secara taktik. Mereka tak terpaku pada satu gaya, melainkan sangat pragmatis untuk menangkan pertandingan. Tokoh kunci pelatih seperti Carlo Ancelotti adalah pelatih dengan gelar Liga Champion terbanyak. Nama lain yang menonjol adalah Simone Inzaghi dan Antonio Conte. Terakhir, Argentina. Ekspor pelatih terbanyak di dunia, Argentina adalah negara non-Eropa yang paling konsisten menghasilkan pelatih kelas dunia. Menurut data IFFHS, Argentina sering menjadi negara dengan jumlah pelatih terbanyak di daftar 50 besar dunia. Tokoh kuncinya seperti Lionel Scaloni, Diego Simeone, dan Mauricio Pochettino.
5: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
6: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
7: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
5: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
8: Beda itu biasa. Saling menghargai itu luar biasa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli untuk malam hari ini. Dan di via telepon saya sudah terhubung bersama Iputu Martayasa SKM selaku staf penyelenggara Hindu, agama Hindu, dengan topik kita untuk malam hari ini, Dharma Sevanam, pelayanan yang tulus adalah persembahan yang utama. Iya, selamat malam Bli Iputu.
1: Baik, selamat malam Mbak.
0: Baik, silakan untuk mimbar agama Hindunya pada malam hari ini terkait dengan topik Dharma Sevanam, pelayanan yang tulus adalah persembahan yang utama. Silakan Bli.
1: Baik, terima kasih penyiar di studio atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Om Swastiastu, Om Mawignamastu, Namasidam, Om Anobadra, Kretabowiantu, Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu, umat sedharma, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali pada acara Mimbar Agama Hindu. Sengkara hari ini, malam ini, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat bertegur sapa pada kesempatan ini. Angayu bagyo patut dihaturkan kehadapan Ibu Sangyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas sengkerta warna grahanya lah sehingga di malam hari ini kita senantiasa diberikan kesempatan kembali untuk bisa bertegur sapa pada acara Mimbar Agama Hindu ini. Pada malam hari ini saya akan membawakan topik yaitu tentang Dharma Sevanam, pelayanan yang tulus adalah persembahan yang paling utama. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Di zaman modern yang saat ini, dengan kehidupan yang semakin berkembang, kita hanya disibukkan oleh aktivitas duniawi. Kadangkala kita sering berpikir bahwa untuk mengamalkan ajaran agama, kita hanya terpikir bahwa terletak pada pelaksanaan upacarayannya saja. Namun sesungguhnya, ketika tangan kita mulai tergerak untuk membantu, ketika hati kita mulai tersentuh untuk peduli, dan ketika pikiran kita mulai terarah untuk berbuat kebaikan, sesungguhnya pada saat itulah nilai-nilai dharma tumbuh dalam setiap diri manusia. Dharma itu bukan sekedar kita ketahui, tetapi untuk dijalankan sebagai sebuah kewajiban. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan dengan tulus, tentunya akan menjadi jalan menuju kesucian jiwa, akan menjadi jalan menuju kedamaian hidup ini. Pelayanan dan pengabdian yang dilandasi dengan dharma atau kebenaran bukan hanya sekedar aktivitas sosial sesungguhnya, melainkan suatu bentuk pelayanan spiritual. Pengabdian dan pelayanan yang sesungguhnya adalah ketika kita mampu melayani diri kita sendiri, ketika kita mampu membantu sesama, dan ketika kita hadir dalam merawat dan melestarikan alam semesta ini sebagai sebuah kewajiban. Nah, pada saat itulah apa yang kita lakukan merupakan sebuah pelayanan, merupakan sebuah pengabdian, untuk diri sendiri serta untuk Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Yang Widiwasa. Nah, maka dari itu, pada malam hari ini, kesempatan yang baik ini, saya akan mencoba membawakan tema Dharma Sewanam, yaitu pelayanan yang tulus adalah persembahan yang paling utama. Umat Dharma yang berbahagia, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada. Setiap umat beragama tentu memiliki tujuan dalam perjalanan hidupnya. Sebagai umat Hindu, kita memiliki tujuan di mana untuk mencapai sebuah kedamaian jiwa dan kebebasan yang hakiki, yang biasa disebut dengan Moksartam Jagadita, yaitu Dharma. Sehingga Sang Yang Atman nantinya menemukan sebuah kebebasan sehingga dapat menyatu dengan Brahman itu sendiri. Untuk mencapai sebuah tujuan, tentu kita harus melewati sebuah jalan. Jalan yang kita yakini akan menghantarkan kita ke tempat yang kita tuju. Dalam agama Hindu, kita mengenal ajaran Nawa Widya Bhakti yang merupakan 9 jalan untuk mendekatkan diri kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Salah satunya adalah sewanam atau pada sewanam. Sewanam yang berarti bakti dengan jalan penyerahan diri secara tulus dan ikhlas sebagai bentuk pelayanan maupun pengabdian kepada Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ketika sebuah pelayanan atau pengabdian yang kita lakukan dikuatkan atau dilandasi dengan kebenaran, hal inilah yang akan menjadi persembahan paling utama yang disebut dengan Dharma Sewana. Pelayanan dalam hal ini dapat diwujudkan dengan berbagai tindakan bermakna untuk diri kita sendiri, untuk orang lain, serta untuk alam ini. Dengan melayani diri sendiri, baik membantu sesama yang sedang kesulitan sebagai sebuah kewajiban, sesungguhnya kita telah melayani Tuhan itu sendiri. Karena pada hakikatnya adalah semua makhluk berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Tuhan itu sendiri atau Brahman. Oleh karena itu, setiap jalan yang kita lalui untuk menuju Tuhan pasti akan sampai kepada Tuhan itu sendiri. Hal ini tertuang dalam Bhagavad Gita Adiaya 4, Seloka 11 menyebutkan, Iyayatah mam prapadyante tam stat haywa bajam yaham mamawar manuwar tante manusah parta sarwasah, yang artinya, bagaimanapun manusia mendekatiku, begitu pula aku menerimanya. Wahai Arjuna, semua manusia menempuh jalanku dalam segala cara. Sangatlah jelas diartikan bahwa jalan apapun yang kita tempuh ketika dilakukan dengan niat suci, dilandasi dengan pondasi kebenaran, tentu akan sampai kepada Tuhan itu sendiri atau Ide Sang Yang Widiwasa. Nah, dalam melakukan sebuah pelayanan atau pengabdian, hendaknya kita berlandasan pada 5 hal yang sangat penting. Yang pertama adalah satya, yang artinya kesetiaan atau komitmen dalam diri. Dalam melakukan sebuah pengabdian, kesetiaan atau komitmen hati ini menjadi hal yang paling utama. Yang kedua adalah dharma, yang artinya kebenaran atau kewajiban. Setiap pelayanan yang kita lakukan hendaknya dilandasi oleh kebenaran, serta dilakukan sebagai sebuah kewajiban tanpa mengharapkan balasan maupun memikirkan hasilnya. Dilakukan dengan tulus dan ikhlas. Yang ketiga adalah prema, yang artinya cinta dan kasih. Pelayanan atau pengabdian yang kita lakukan harus berlandasan dengan cinta dan kasih. Cinta terhadap diri sendiri, cinta terhadap sesama, dan cinta terhadap alam ini. Yang keempat adalah santi, yang artinya kedamaian.

merusak alam semesta ini. Nah, kalau kelima hal ini menjadi landasan kita atau dasar kita dalam melakukan sebuah pelayanan, maka pelayanan dan pengabdian yang kita lakukan akan menjadi berkualitas sebagai sebuah persembahan yang paling utama kepada Ibe Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Melayani merupakan hakikat kita hidup sebagai manusia. Karena untuk dapat menjalankan karma yoga dengan baik, maka melayani atau sewanam harus dilakukan dengan tulus. Barang siapa yang tidak mau melayani, hendaknya jangan berharap mendapatkan sebuah pelayanan. Umat Sedharma yang berbahagia, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Melayani dalam konsep agama Hindu ini meliputi hampir setiap jenjang kehidupan manusia. Dari lahir sampai mati. Seperti halnya seorang bayi yang baru lahir. Maka ia akan mendapatkan pelayanan dari ibunya atau orang tuanya dengan penuh rasa kasih sayang. Demikian hendaknya kita sebagai seorang anak harus melakukan sebuah pelayanan kepada orang tua kita dengan penuh rasa tulus dan rasa bakti yang mendalam. Lakukanlah sebagai sebuah kewajiban, maka pengabdian dan pelayanan kita menjadi bentuk nyata sebuah yannya dalam dunia ini. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana relevansi empiris Dharma Sewanam di tengah negara yang multikultur ini? Bapak Ibu, umat Sedharma yang berbahagia, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kita tahu bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang multikultur. Berbeda dari segi tradisi, budaya, etnis, adat istiadat, bahkan agama itu sendiri. Terdiri dari 1.340 suku. Terdiri dari 7.000 budaya. 718 bahasa daerah yang berbeda. 6 keyakinan atau agama yang berbeda pula. Seandainya perbedaan ini tidak dapat dijaga dengan baik, sudah pasti akan terjadi disharmonisasi pada bangsa ini. Akan terjadi marginalisasi terhadap kelompok minoritas. Bahkan hegemoni bagi golongan yang lemah. Sering kita menyaksikan terjadinya penolakan pelaksanaan ibadah, penolakan pendirian rumah-rumah ibadah, bahkan penolakan pemimpin hanya karena beda keyakinan. Nah, kira-kira kalau hal ini terus bergulir dan berlanjut, kapan negara ini bisa maju? Bisa bersaing dengan negara-negara lain? Kalau kita masih sibuk memikirkan perbedaan ini, mencari siapa yang salah, siapa yang benar, siapa yang terbaik. Oleh karena itu, Dharma Sewanam menjadi salah satu upaya untuk menjaga keutuhan negara ini, untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ini di tengah negara yang multikultur. Sewanam atau pelayanan atau pengabdian yang paling sederhana di tengah negara yang multikultur ini adalah dengan cara menghormati perbedaan itu sendiri. Dengan cara menghargai keberagaman yang ada.

sehingga Dharma Sewanam akan menumbuhkan rasa toleransi. Tidak ada saling merendahkan satu dengan lainnya. Saling menghormati antar umat beragama, sehingga kehidupan yang harmonis akan terwujud sebagai sebuah kewajiban dalam pelayanan itu sendiri. Umat Dharma, pendengar setia RRI, dimanapun Anda berada, Dharma yang berbahagia. Dalam agama Hindu kita mengenal ajaran Patuam Asi, yang artinya aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Ajaran ini menjadi landasan etik dan moral umat Hindu dalam menjalani kehidupan, dalam menjalani kewajiban sebagai umat yang beragama. Filosofi dari ajaran ini adalah bagaimana kita menghayati perasaan orang lain. Ketika kita menyakiti orang lain, ketika kita menghina orang lain, ketika kita merendahkan orang lain, sesungguhnya kita telah merendahkan diri kita sendiri. Karena setiap insan yang ada di bumi ini merupakan percikan terkecil dari Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, Patuam Asi menjadi dasar untuk saling menghormati, menghargai antar sesama, antar sesama ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Tetapi seringkali muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kalau kita yang disakiti? Atau bagaimana kalau kita yang dihina, kita yang direndahkan? Apakah kita hanya diam saja atau membalas hinaan tersebut? Seringkali pertanyaan ini muncul. Namun, Bapak Ibu Maksud Dharma, tenang saja, jawabannya ada pada kutipan Parastamus Jaya Seloka 317 yang berbunyi,

0: Kartumi capi, yang artinya, walaupun perbuatan jahat dilakukan orang lain terhadap dirimu, hendaknya perbuatan seorang sahdu sebagai balasanmu. Jangan sesekali membalas perbuatan jahat dengan kejahatan, sebab orang yang berhasrat berbuat kejahatan pada dasarnya akan menghancurkan dirinya sendiri. Sangat jelas diartikan dalam kutipan ini bahwa jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti halnya ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, ketika kita dihujat, maka balaslah hinaan ini, balaslah hujatan tersebut dengan cinta dan kasih, serta pembuktian dengan prestasi yang gemilang. Ketika ada perbuatan yang melanggar hukum yang terjadi terhadap diri kita, segera kita laporkan kepada pihak yang berwajib sebagai penegak hukum untuk mencari sebuah keadilan. Namun, bila mana hukum di negara ini tidak tegak lagi, atau bila mana hukum di negara ini hanya tumpul, hanya runcing ke bawah atau tumpul ke atas, itulah tugasnya kita sebagai warga negara untuk menegakkan hukum kembali dengan cara kesopanan dan humanis tanpa anarki. Umat Sudharma yang berbahagia, pendengar via RRI dimanapun Anda berada. Selain ajaran Tatwam Asi, kita mengenal konsep Wasudewa Kutumbakam, yang artinya satu bumi, satu keluarga. Kita semua adalah saudara. Orang semua ini adalah bersaudara. Tentunya dengan menganggap semua orang ini adalah keluarga atau saudara, akan tumbuh sikap saling menghargai satu dengan yang lainnya. Dalam hal ini adalah bagaimana kita mampu menghargai kebebasan orang lain dalam menjalankan tradisi, budaya, serta ajaran agamanya masing-masing. Konsep Wasudewa Kutumbakam adalah konsep yang sangat mendalam tentang bagaimana sebuah persaudaraan yang universal. Bahwa perbedaan dari segi budaya, perbedaan dari segi keyakinan atau agama, sesungguhnya hanyalah perbedaan tentang cara berpakaian, serta cara berbicara dalam doa. Namun, sesungguhnya tujuan kita adalah satu, yaitu bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ide Sang Yang Widiwasa. Persatuan akan kuat apabila jalan sewanan selalu tumbuh dalam hati setiap umat beragama. Pelayanan sebagai warga negara atau pengabdian sebagai warga negara dengan cara mencintai negara ini dengan penuh rasa bakti, dengan cara menaati undang-undang serta peraturan-peraturan yang berlaku dalam negara ini. Umat Sudharma yang berbahagia, kita harus menjadi manusia yang hebat dan matang, baik dalam jenama maupun dalam segi laksana, untuk memahami bagaimana kehidupan di negara yang multikultur ini. Bagaimana Dharma Sewanam ini harus selalu tumbuh di setiap langkah, di setiap ucapan maupun pikiran kita. Untuk itu, menjalankan dharma negara, menjalankan dharma agama, lakukanlah sebagai sebuah kewajiban serta pengabdian untuk bangsa ini. Dalam Atharvaveda, Mandala 7 Sutta 1 45 menyatakan, bekerja keraslah demi kejayaan Ibu Pertiwi. Tumpah darah dan bangsamu dengan berbagai bahasa. Berikanlah penghargaan kepada mereka yang menganut agama berbeda. Hargailah mereka layaknya engkau tinggal dalam satu rumah. Curahkan kasih sayang seperti seekor sapi yang memberikan susu pada manusia. Maka Bunda Pertiwi akan memberikan kekayaan, kesejahteraan kepada kamu umat manusia sebagai anak-anaknya. Umat Sedharma yang berbahagia, pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Pelayanan dan pengabdian yang tulus ketika kita mampu melayani diri sendiri dengan cara merawat tubuh ini, dengan cara menjaga kesehatan tubuh ini. Pelayanan dan pengabdian yang sesungguhnya ketika kita mampu mengulurkan tangan untuk membantu mereka yang sedang kesulitan. Pelayanan dan pengabdian yang sesungguhnya ketika kita hadir untuk melestarikan alam ini, untuk merawat semesta ini. Baik itu dalam program ekoteologi yang menjadi program unggulan pemerintah, di mana menanam satu pohon akan menyelamatkan 1000 kehidupan di masa yang akan datang. Ketika hal ini kita lakukan dengan tulus, ketika hal ini kita lakukan dengan tanpa mengharapkan balasan, sesungguhnya kita telah melakukan dharma sewanam, melakukan pelayanan kepada Tuhan itu sendiri. Dengan mengimplementasikan ajaran Tatwam Asi, konsep Wasudewa Kutumbakam di negara yang multikultur ini, akan menjadi solusi untuk menjaga keutuhan Nusantara, untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara ini, sehingga kehidupan yang harmonis di tengah negara yang multikultur ini dapat terwujud. Dharma sewanam dapat memperkuat integritas diri kita, profesionalitas dalam bekerja, serta kecintaan kita terhadap tanah air. Sebuah pelayanan dan pengabdian tidak harus dilakukan dengan bentuk kemewahan. Untuk menjadikan hidup kita bermakna, bermanfaat untuk orang lain, sesungguhnya kita telah melakukan pelayanan itu sendiri. Melalui kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua, umat Hindu dimanapun berada, marilah kita fokuskan pengabdian dan pelayanan ini, menjadikan hidup kita bermanfaat untuk diri kita sendiri, alam semesta, dan akan menjadi sebuah persembahan yang paling utama ketika hal ini kita lakukan dengan tulus dan ikhlas. Untuk itu, kesimpulannya adalah pelayanan yang sesungguhnya ketika kita mampu melayani diri sendiri, ketika kita tersentuh untuk membantu orang lain, dan ketika kita hadir dalam merawat alam semesta ini, sesungguhnya kita telah melayani Tuhan itu sendiri. Umat Sedharma yang berbahagia, demikian dharma wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat dan dapat terimplementasikan dalam setiap laksana. Jangan pernah melihat siapa yang menyampaikannya, namun dengarlah apa yang disampaikannya. Melalui kesempatan yang baik ini juga, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pihak RRI yang telah memfasilitasi kami untuk selalu menebarkan dharma dalam kehidupan ini. Mohon maaf, kiranya ketika ada kata-kata yang kurang berkenan, karena saya hanya sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Akhir kata, saya tutup dengan Pramo Santi, Om Santi, Santi, Santi, Om. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Bli Iputu Mertayasa sudah hadir bersama kami untuk mengisi program acara Mimbar Agama Hindu. Salam sehat selalu, Bli.
0: Baik, terima kasih, Mbak.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, telah kita ikuti bersama Mimbar Agama Hindu di malam hari ini. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli, kanal inspirasi menemani Anda pendengar untuk malam hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan ikuti bersama drama radio di ruang dengar Anda. Dan drama radio kali ini saya hadirkan terkait dengan topik Kita Tidak Sendirian dari RRI Samarinda.

0: Sumpah, hidup aku berat banget minggu ini.
1: Kenapa lagi? Drama percintaan?
0: Lebih parah, diskon habis sebelum aku check out.
2: Itu sih bukan cobaan, itu namanya alarm keuangan.
3: Guys, maaf ya telat.
0: Tumben banget kamu telat, biasanya paling rajin.
3: Lagi banyak pikiran aja.

0: pesan minum lagi yuk.
1: Dar, kamu apa?
2: Gak usah, aku masih kenyang.
3: Kenyang apa belum makan?
2: Aku bilang kenyang ya kenyang.

0: sadar gak Dara berubah?
1: Iya ih, dia jadi gampang tersinggung.
0: Bukan cuma itu, dia lagi kesulitan. Aku lihat sendiri dia hitung uang receh buat bayar parkir.
2: Eh, seuzon kamu. Tapi kalaupun emang sebenarnya iya ya, kenapa dia gak cerita aja?
0: Karena mungkin dia ngerasa harus kuat sendirian.
2: Dara, Dara.

0: kamu jujur aja. Kamu lagi gak punya uang ya?
1: Hah? Maksud kamu apa?
0: Gak maksud apa-apa sih. Cuma kita lihat kamu beda.
1: Hah? Jadi sekarang kalian ngamatin aku kayak lagi penelitian?
2: Dar, bukan gitu.
1: Aku gak suka dikasihani. Aku masih bisa berdiri sendiri.
3: Gak ada yang kasihan sama kamu, Dar. Duduk yuk.
1: Tapi kalian nanya barusan, seolah-olah aku ini lemah banget, seolah-olah aku ini gak mampu. Aku cuma lagi susah, bukan berarti aku gak punya harga.

0: dengar dulu. Kalau tadi cara kami salah, kami minta maaf. Tapi niat kami bukan merendahkan kamu kok.
1: Iya, karena peduli itu bukan berarti nganggap kamu lemah. Justru karena kami tahu kamu kuat, kami tuh nggak tega lihat kamu pura-pura kuat sendirian.
2: Aku salah ngomong ya. Harusnya aku lebih pelan. Aku cuma takut kamu makin jauh kalau kami diam.
3: Aku capek. Capek harus terlihat baik-baik aja. Capek jawab aku nggak apa-apa. Padahal kenyataannya enggak.
0: Ya udah, nggak usah jawab gitu lagi.

0: ayah sakit, biar rumah sakit gak sedikit. Ibu kerja sendirian. Aku kirim uang tiap bulan, SPP belum kebayar. Aku mikir, mungkin aku harus berhenti dulu.
1: Hah? Berhenti kuliah?
0: Aku gak mau jadi beban keluarga, Putri.
2: Dan kamu pikir nanggung semuanya sendirian itu bukan beban?

0: Dara, kuat itu bukan berarti menolak bantuan. Kuat itu tahu kapan harus berbagi beban.
1: Dar, kalau kamu jatuh, masa kami pura-pura gak lihat?
2: Kita bantu sama-sama, patungan atau cari beasiswa gak sih? Cari solusi bareng-bareng.
3: Aku cuma takut kehilangan harga diri aku.
0: Harga diri gak bakal hilang cuma karena kamu menerima bantuan dari orang yang sayang sama kamu.
1: Justru, kamu malah kehilangan kami, Dar, kalau kamu terus menjauh.
3: Maaf, guys, kalau aku terlalu keras sama diri sendiri.
2: Dan kami ada buat ngelembutin selembut-selembut soft cake.

0: bikin seorang hancur bukan masalahnya.
1: Tapi rasa harus menghadapi semuanya sendirian.
2: Kalau kita punya teman, gunain itu. Bukan berarti kita manfaatin ya.
3: Karena minta tolong bukan berarti lemah.
4: Itu berarti kita percaya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
3: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saya hadir di ruang dengar Anda untuk malam hari ini dalam obrolan komunitas. Dan sebelum saya hadirkan seperti apa obrolan komunitas malam hari ini, kita dengarkan musik berikut ini.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
3: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
2: Iya, Papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana, Pa.
3: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
2: Duh, Papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi, Pa.
3: Wah, hebat putri cantik Papa.
2: Iya, Pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musola.
3: Mudah-mudahan kita bisa merencah ya, sayang.
2: Oke, Papa.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada di ruang komunitas kali ini, pendengar, saya hadirkan bagaimana kegiatan dari pegiat lingkungan yang ada di Bengkulu yang memilah sampah dari rumah, kemudian menjadi langkah nyata menjaga kelestarian lingkungan. Sebentar akan saya hadirkan di ruang dengar Anda, pendengar, kita dengarkan lagi musik berikut ini akan hadir untuk Anda.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudah terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kaca buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan terus didorong melalui gerakan pengumpulan sampah organik yang telah dipilah sejak di rumah. Nah, di Kota Bengkulu salah satunya ada inisiatif tersebut dilakukan oleh para pegiat lingkungan atau komunitas pegiat lingkungan dengan memanfaatkan tempat tinggalnya sebagai tempat pengumpulan sampah sebelum disalurkan ke bank sampah induk. Nah, pegiat lingkungan Anggun Fitria mengatakan bahwa rumah dinas dimanfaatkan sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pengelolaan sampah. Dan menurutnya, langkah tersebut merupakan bentuk pemanfaatan fasilitas negara untuk memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Nah, seperti apa sistem pengumpulan sampahnya nih, pendengar? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Kita dengarkan lagi musik berikut ini.
2: Hal itu.

Izinkan aku menyayangimu dari Geisha featuring Iwan Fals yang sudah menemani Anda untuk malam hari ini, mengantarkan kita ke pukul 21 lebih 51 menit waktu Indonesia Tengah. Nah, pendengar, masih dengan komunitas, di obrolan komunitas untuk malam hari ini, di mana ternyata sampah-sampah yang dikumpulkan ini terdiri atas berbagai jenis yang masih memiliki nilai daur ulang seperti kardus, kertas HPS, duplex, kawat, dan botol plastik. Nah, setelah terkumpul dalam jumlah yang cukup, seluruh sampah tersebut dikirim ke bank sampah induk untuk diproses lebih lanjut sehingga tidak berakhir di tempat pembuangan akhir. Nah, meski demikian pendengar, pengelolaan sampah organik di Bengkulu ini masih menghadapi sejumlah keterbatasan karena belum semua jenis sampah dapat diterima oleh fasilitas daur ulang. Kondisi ini pun membuat sebagian pegiat lingkungan harus mencari alternatif pengelolaan di luar daerah. Nah, pegiat lingkungan ya Rizka Ilniawati mengungkapkan bahwa beberapa jenis sampah seperti multi-layer styrofoam, kemudian mika, ini belum dapat diolah di Bengkulu. Nah, sayangnya kalau di Bengkulu ini masih banyak yang belum bisa diterima ya untuk sampah organiknya. Kemudian dia juga menjelaskan bahwa kota-kota besar seperti Jakarta dan Tangerang telah memiliki pusat daur ulang yang mampu mengelola jenis sampah tersebut menjadi berbagai produk bernilai guna. Ia pun juga menambahkan sampah yang dikirim kemudian diolah dan menjadi berbagai produk seperti dompet, meja, dan bangku sehingga memiliki nilai ekonomi yang sekaligus membantu mengurangi pencemaran lingkungan itu sendiri. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, untuk malam hari ini saya cukupkan ya untuk ruang atau obrolan komunitas. Tetap stay bersama Pro 1 RRI Toli-Toli, menemani Anda pendengar ya. Kok saya jadi ingat teman Pro 2. Menemani Anda untuk malam hari ini.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh? Terus, kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli Toli yang mengudara melalui pemancar FM 102 MHz dan tentunya saya temani Anda untuk malam hari ini dalam program acara Ruang Rindu Nola Nostalgia Lama. Lagu-lagu tahun 2010-2020 akan saya hadirkan untuk Anda pendengar ya. Anda tinggal masuk gabung bersama saya di 0853-4383-1230. Adapun lagu-lagu yang sudah saya forward untuk malam hari ini ada lagu dari Masih Mencintaimu dari Papinka, Salah Apa Aku dari Ilir 7, Di Saat Aku Tersakiti dari Dadali, Pergilah Kasih dari Demasif, Menunggumu dari Peter Pan, kemudian Sandaran Hati dari Letut, Selepas Kau Pergi dari Laluna, Lumpuhkan Ingatanku dari Geisha, dan juga ada Salah Apa Aku Pernah Mengeluh. Itu dari Lobo. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami pendengar di 0853-4383-1230. Sekali lagi 0853-4383-1230 untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di malam hari ini. Silakan saya perguna 0853-4383-1230 untuk di Ruang Rindu malam hari ini. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung. Saya langsung saja terima untuk penelpon pertama kita. Halo, Ruang Rindu.
6: Iya, selamat malam, Ruang Rindu. Aku merindukanmu.
5: Halo, Haryanti.
6: Tepatnya happy, Prancisnya menang.
5: Oh iya dong, iya dong. Gak sia-sia dong saya begadang ya.
6: Sejarah 2002. Dua-dua terulang. Ayah, ya.
5: Iya, pasti akan terulang. Pasti akan terulang. Dan kali ini jagoan saya yang akan pegang pialanya.
6: Wah, gitu ya. Hebat. Amin.
5: Amin. Oke deh, Haryanti. Mau dengar lagu yang mana ini? Lagunya sudah saya format.
6: Pastinya,
5: ya.
6: Pastinya, lumpuhkanlah ingatanku.
5: Asal bukan kaki yang lumpuh, ya.
6: Jangan, gak bisa jalan.
5: Lumpuhkan ingatanku. Silakan dijumpa untuk siapa saja ini?
6: Ya. Untuk semua saja ya, untuk semua yang lagi bersama Prof. RRI Toli-Toli malam ini seluruh Nusantara ya, semoga lagi mendengarkan RRI, semoga terhibur sama penyiar yang wah luar biasa nih. Mau jadi reporter, mau jadi artis, penyanyi bisa, jadi penyiar juga bisa. Semua bisa nih penyiar kita ya, pendengar ya, semoga semuanya selalu sehat, selamat, wah menantikan akhir pekan yang pasti. Semoga semuanya sehat semangat ya. Yang sering-sering gabung di Ruang Rindu, yang sering-sering dengerin, ayo gabung sama Mbak Feli. Oke, Mbak Feli, selamat melanjutkan tugas.
5: Terima kasih.
6: Pulangnya hati-hati ya. Yang pasti itu kalau favoritnya menang, pasti selalu senyum itu, meskipun nggak ada
5: siapa-siapa,
6: tetap senyum-senyum sendiri. Ya, selamat malam untuk semuanya. Untuk yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Terima kasih, Ruang Rindu. Mbak Feli juga, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Haryanti yang sudah bergabung juga bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. 0853-438-3123-0 di belakang Haryanti. Saya terima lagi. Halo.
7: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
7: Mbak Gebi.
5: Mbak Gebi di Lalos. Mbak Gebi, lagunya sudah saya format, ini mau dipilih yang mana ini Mbak Gebi?
7: Yang terakhir.
5: Yang terakhir lagunya Lobo ya, salah ya?
7: Iya.
5: Oke, silakan kalau begitu dijumpa untuk siapa?
7: Ada Bunda Amar, ada Rianti tadi. Ini semua pendengar Pro 1 depannya. Selamat malam, selamat istirahat buat Mbak Siri. Selamat berduka, semoga sehat selalu bersama keluarga. Terima kasih, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gebi sudah ikut bergabung juga bersama kami untuk malam hari ini di Ruang Rindu Nostalgia Lama. Anda bisa bergabung pendengar bersama saya di Pro 1 RRI Toli-Toli 0853-43-3120. Sepertinya ada lagi yang bergabung, saya langsung terima. Halo.
8: Halo, Ruang Rindu.
5: Iya, dengan siapa di mana ini?
8: Bunda Gita di Ginunggung.
5: Bunda Gita di Ginunggung. Oke, langsung saja Bunda Gita, lagunya sudah saya format ini. Mau dengar lagu yang mana di lagu-lagu yang sudah saya format?
8: Pilihkan saja.
5: Baik, kalau begitu silakan dijumpa untuk siapa?
8: Jumpa buat Mbak Rianti, Mbak Gini, dan semua-semua. Ucapannya selamat malam, selamat bobo, dan buat Mbak Feli selamat bertugas.
5: Terima kasih.
8: Dan semoga bahagia. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Gita di Ginunggung sudah hadir bersama kami juga di malam hari ini dalam program acara Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli-Toli. 0853-438-3120. Saya berguna untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Pro 1 malam hari ini. Silakan, saya masih nantikan atensi Anda yang ingin bergabung di 0853-438-3120. Kalau belum ada yang bergabung lagi nih pendengar, kita langsung saja dengarkan lagu berikut ini, akan hadir untuk Anda ya bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dari kawasan Puncak Kabinong. Saya menemani Anda untuk malam hari ini di Ruang Rindu. Ruang Rindu Nostalgia Lama, saya temani Anda untuk malam ini. Baik, pendengar, ada Lobo Salah ya. Apa aku pernah mengeluh? Pasti untuk Anda yang mungkin flashback kembali ke 20 atau 10 tahun yang lalu, atau mungkin 15 tahun yang lalu, pasti mengenang lagu-lagu ini ya. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, saya masih berguna di 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Saya temani Anda untuk di Ruang Rindu Nostalgia Lama, menemani Anda malam ini. Saya juga ingin mengucapkan selamat malam untuk Anda yang baru saja stay bersama kami, mendengarkan Pro 1 RRI Toli-Toli sembari menanti waktu beristirahat, mendengarkan Pro 1, kayaknya dengan lagu-lagu yang saya hadirkan ini lebih bisa menemani suasana istirahat. Dan juga untuk Anda yang lagi terbaring sakit ya, semoga bisa cepat sembuh agar bisa kembali berkumpul bersama keluarga, agar bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan untuk Anda yang mungkin besok pagi harus beraktivitas di awal ya, lebih awal, alangkah lebih baiknya sudah harus beristirahat, atau mungkin sudah ada yang beristirahat, selamat malam, selamat beristirahat. Saya masih menantikan atensi Anda ingin bergabung di 0853-4383-1230. Tadi ada Haryanti di Nalu, ada Mbak Gaby di Lalos, dan ada Bunda Gita di Ginunggung ya. Bunda Gita di Ginunggung, lagunya saya pilihkan dari Laluna, Selepas Kau Pergi. Kita langsung dengarkan untuk malam hari ini, ada Laluna.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Udah
0: yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
0: Iya.
4: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
0: Ini.
5: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
6: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
7: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk di malam ini. Saya masih buka untuk Anda yang ingin bergabung 0853-4383-1230. Sekali lagi di 0853-4383-1230. Di Ruang Rindu Pro 1 RRI Toli-Toli menemani Anda pendengar. Dan ada beberapa lagu yang sudah saya format ya. Dan ada beberapa juga yang sudah saya hadirkan. Yang sudah saya hadirkan itu ada lagu dari Lobo dengan judulnya Salah, Gesia Lumpuhkan Ingatanku, lalu Nas Lepas Kau Pergi dari Leto juga Sandaran Hati. Yang tersisa di malam hari ini pendengar, ada Masih Mencintaimu dari Papinka, kemudian ada Salah Apa Aku dari Ilir 7, Di Saat Aku Tersakiti dari Dadali, kemudian ada Pergilah Kasih dari The Massive, dan juga ada Peter Pan Menunggu. Nah, Anda bisa bergabung bersama kami untuk malam hari ini pendengar di 0853-4383-1230. Menemani suasana istirahat malam Anda bersama Pro 1 RRI Toli-Toli dalam program acara Ruang Rindu. Selamat malam semuanya untuk Anda yang masih stay tentunya, atau mungkin ada yang begadang untuk persiapan menonton Piala Dunia ya. Selamat malam semuanya, salam paling hangat dari saya yang bertugas di malam hari ini menemani Anda hingga nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

43 menit lampau di pukul 22 malam. Tentunya masih di ruang rindu nostalgia lama saya menemani Anda pendengar untuk malam hari ini. Dan untuk Anda yang biasanya kalau di malam biasanya ada kebanyakan yang masih insomnia, masih susah untuk tidur. Coba mungkin Anda terapkan setiap malamnya hitung 100 sampai 1 ya. Hitung mundur, fokus kepada hitungan. Ini seperti yang saya alami, yang biasanya kadang saya lakukan kalau saya susah tidur. Saya ngitung 100, 99, 98 itu dalam hati ya. Akhirnya sampai tertidur. Mungkin bisa dicoba ya pendengar, itu dicoba-coba aja siapa tahu bisa ya. Oke, malam ini selamat malam juga nih untuk Anda yang sepertinya malam ini lagi galau ya. Aduh, jangan sampai gelisah galau merana. Ya, apapun yang sedang dihadapi persoalan percintaan, mudah-mudahan ya bisa happy ending nantinya ya. Kalaupun memang tidak bisa diteruskan, setidaknya bisa membuka hati dengan orang yang baru, dengan lingkungan yang baru. Memang sih melupakan itu agak susah ya, apalagi kalau sudah cinta-cintanya ya. Tetapi pasti ada ruang untuk kita bisa mengintrospeksi diri, atau mungkin ada ruang untuk kita melihat keindahan di orang lain, melihat ada warna baru di orang lain, tidak terpaku dengan orang yang mungkin hanya itu saja ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih sekali lagi. Saya masih akan terus hadirkan beberapa lagu di ruang dengar Anda yang tentunya memiliki format lagu dari tahun 2010 sampai dengan 2020 di ruang rindu nostalgia lama.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tidak terasa waktu terus berlalu. Saat ini sudah pukul 22.54 waktu Indonesia Tengah. Untuk Ruang Rindu saya akan cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama Pro 1 RRI Toli-Toli.

0: Pernahkah kalian berpikir gimana jadinya bila kehidupan modern seperti saat ini tidak ada perangkat yang bernama komputer? Iya, komputer. Sebenarnya komputer sudah dirancang ratusan tahun silam oleh para ahli. Dan banyak sosok yang berpengaruh terhadap pengembangan komputer seperti Alan Turing, Conrad Zuse, Henry Edward Robert, dan Charles Babbage, dan masih banyak lagi. Dari sekian banyak nama, Charles Babbage bisa dikatakan merupakan sosok yang paling berkontribusi atas kehadiran komputer di dunia ini. Sebab, pada tahun 1822, dia menciptakan suatu mesin yang bisa menciptakan operasi perhitungan aritmatika. Metode inilah yang menjadi dasar dari pengembangan komputer yang kita kenal hingga saat ini. Dengan penemuan tersebut, tak aneh bila banyak orang yang menganggap pria yang lahir pada tanggal 26 Desember 1791 ini sebagai bapak komputer. Namun, siapa sangka, jauh sebelum Babbage menggagas alat komputer, ia sempat sakit-sakitan dan terpaksa harus sekolah dari rumah. Pada tahun 1819, ia mulai merancang suatu alat yang bisa menyelesaikan persoalan aritmatika dengan menggunakan mesin tangkap. 3 tahun kemudian, alat tersebut rampung dan dinamai Difference Engine, dan juga digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia. Babbage wafat pada tanggal 18 Oktober 1871. Banyak orang yang mungkin belum mengenal Babbage. Namun gagasannya soal prinsip kerja komputer patut dihargai sebagai suatu momen penting dalam sejarah peradaban teknologi kebutuhan manusia di bumi. Sebab berkat penemuannya, ia berhasil mengubah cara kerja orang banyak di masa modern hingga segala aspek kehidupan yang kini agaknya semakin bergantung pada keberadaan komputer, agar suatu pekerjaan bisa lebih efisien dan efektif bagi kita semua.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pukul 23 lebih 16 menit saya hadir di ruang dengar Anda dengan lagu-lagu daerah dari Bolmong yang akan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Tentunya dengan tradisi Motayok, ini merupakan tradisi pengobatan leluhur dari Bolau Mongondo yang masih bertahan hingga dengan saat ini. Seperti apa ulasannya sebentar akan saya hadirkan untuk Anda pendengar, kembali kita dengarkan lagi yang berikut ini.
1: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Ya, Padigara Mautayok ini merupakan tradisi pengobatan yang dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat Bolomongondo, Sulawesi Utara ya tepatnya, di mana Mautayok berupa ritual tarian untuk mengobati orang sakit dengan bantuan roh leluhur melalui bolian. Nah, saat melakukan ritual Mautayok, bolian menari diiringi musik gimbal atau gendang dan golantong atau gong. Bolian didampingi oleh seorang yang disebut Mukapui ya, Mukukapui untuk memanggil roh dan dua orang monenden yang bertugas menyanyi. Nah, pendengar, terdapat tiga jenis penyakit yang dapat diobati yaitu takit konbonu baloi atau penyakit yang didapat dari alam rumah, dari dalam rumah maksudnya ya. Kemudian ada takit kondalaan atau penyakit yang didapat di perjalanan. Kemudian takit konkayuon, ini penyakit yang didapat dalam hutan. Nah, pendengar, seperti apa pelaksanaan ritual ini? Sebentar akan saya hadirkan untuk Anda. Kembali kita dengarkan lagi musik berikut ini, masih dari daerah Bolomongondo.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, pelaksanaan ritual Matayok ini sebelumnya didahului dengan penyiapan bahan-bahan makanan untuk sesajen serta bahan-bahan lainnya. Nah, sesajen diantaranya makanan berupa ayam kampung utuh yang dimasak dengan rempah-rempah, kemudian telur ayam, beras ketan yang dibungkus dan daun woka, dan beras yang dibungkus daun nasi. Nah, keduanya ini dimasak dalam bambu. Semua bahan-bahan sesajen tersebut dibungkus dalam 4 daun woka berukuran besar. Bahan-bahan lainnya yaitu buah pinang dan juga rempah-rempah daun yang ditaruh dalam wadah anyaman. Setelah semuanya bahan sesajen siap, dilanjutkan dengan alat musik gimbal dan juga golantong, dibunyikan oleh para pemain musik, kemenyan dibakar, Moko Kapoi mulai memanggil roh leluhur. Nah, Boylan mulai menari, mantra-mantra pun ya, mantra-mantra penyembuhan pun dinyanyikan oleh Boylian dan dua orang Monenden. Nah, dahulu pendengar, ritual Motayok ini dimainkan selama 3 hari 3 malam dan hari berakhirnya disebut tabangan atau penutup. Roh leluhur keluar dari Bolian kembali ke alam asal. Dan saat ini, tradisi pengobatan tradisional Motayok ini sudah sangat jarang diketahui oleh generasi muda. Karena sistem pengobatan modern yang semakin maju, membuat masyarakat menganggap tradisi ini hanyalah tahayul dan mitos saja. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, untuk musik tradisional dari Bola Mongondo akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sekali lagi atas kebersamaan Anda yang sudah satu hati bersama kami.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Action is power. Pepatah Tiongkok kuno mengatakan, Jian Li Si Yi Yi Po. Perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Pesan moral dari kata-kata mutiara pendek ini adalah action is power. Tindakan adalah kekuatan. Kita mungkin punya sebongkah impian indah, segudang rencana, setumpuk ide cemerlang. Tetapi semua itu tidak akan menghasilkan apapun jika kita tidak berani memulai dengan langkah pertama. Hal ini mengingatkan saya pada ciri-ciri manusia yang menurut saya ada 4 tipe mengenai teori dan praktek. 1. Orang yang tidak punya teori sekaligus tidak praktek. Orang seperti ini tidak memiliki semangat dan tidak mau belajar. Kehidupannya tanpa tujuan, tanpa gairah. Hidup hanya dijalani ala kadarnya. 2. Orang yang punya teori tetapi tidak praktek. Inilah tipe orang yang senang mengumpulkan serta menyerap berbagai macam teori. Namun sayang, segudang teori yang dimilikinya tidak mampu dipraktekkan dengan tindakan nyata. Jadi, yang ada hanya teori kosong alias NATO. Not action, theory only. 3. Orang yang tidak punya teori tetapi mampu praktek. Inilah tipe orang yang berorientasi pada tindakan. Mau belajar dari pengalaman, dari teori, maupun dari kebijaksanaan orang lain. Tipe orang ketiga ini mungkin

0: sudah pasti tipe ini adalah orang yang mantap dan matang mentalnya. Karena tertempa oleh banyaknya problem kehidupan yang mampu dikendalikan dan diatasi. Inilah tipe orang sukses yang paling ideal. Tipe orang yang optimis, punya visi, sekaligus berani melangkah. Ingin menjadi tipe yang manakah Anda? Semua pilihan tergantung di tangan Anda. Tentu yang terbaik adalah tipe keempat. Orang yang punya teori sekaligus mampu mempraktikkannya serta siap dan berani menghadapi segala macam rintangan dan halangan dengan action, berjuang dan belajar, sukses besar pasti akan diraih. Jadi jelas sekali, life is not theory. Hidup bukanlah teori. Life is action. Hidup adalah aksi. Action is power. Tindakan adalah kekuatan. Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tiba kita di penghujung acara untuk malam hari ini. Tentunya sebelum berpisah, selalu saya menghimbau kepada Anda pendengar agar tetap berwaspada, periksa kembali pintu rumah, jendela, dan juga kompor. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Dan tentunya untuk Anda juga yang sedang bertugas malam hari ini, selamat malam, selamat bertugas. Jangan lupa untuk gunakan pakaian yang tebal, mungkin bisa diperiksa kembali sekeliling tempat tugas Anda sebagai tugas dan tanggung jawab Anda sebelum mungkin beristirahat di malam hari ini. Baik, beberapa saat lagi siaran kami akan undur diri dari ruang dengar Anda.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada dengan terdengarnya irama ini, maka tuntas sudah seluruh rangkaian acara kami untuk edisi siar hari ini, pendengar, edisi Jumat 10 Juli 2026. Jumpa lagi esok tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dan akhirnya saya, Seliwati, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia, Toli Toli. Selamat malam dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Penandatanganan pras.
1: Kelima bendungan tersebut dibangun dengan total nilai kontrak senilai 9,79 triliun rupiah. Kelima bendungan dibangun dalam rentan waktu antara tahun 2015 hingga 2025. Pembangunan bendungan ini bukan hanya sekedar menghadirkan infrastruktur, tetapi membangun fondasi kedaulatan bangsa dan negara. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami di siaran Pro 1 RRI Toli Toli. Kembali baku dapat lagi bersama saya penyiar Anda Jasmine untuk memulai kebersamaan kita di kesempatan hari ini ya, Sabtu 11 Juli 2026. Semoga saja apa yang Anda lakukan untuk pagi hari ini, bahkan memulai rutinitas Anda, kegiatan Anda ya, kita berharap semoga bisa berjalan dengan baik. Dan intinya ya, semoga pagi hari ini kita bisa mendapatkan rezeki halal, begitu banyak berkah yang insya Allah kita bisa dapatkan hari ini. Ya, sebelumnya kami ucapkan selamat mengerjakan salat subuh untuk saudara-saudaraku, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Insya Allah segala amalan ibadah kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat pagi untuk umat Buddha. Pagi hari ini kita akan hadir ya, menemani Anda lewat Dhamma pada umat Buddha. Dan sebelumnya kami mohon maaf ya untuk selama ini ya sepeninggal almarhum Henry Pandita Madya, Henry Wawor ya, hingga saat ini belum ada pihak dari pandita perwakilan dari agama Buddha di Kabupaten Toli-Toli saat ini yang mengisi mimbar Buddha ya. Untuk itu mengisi siaran Buddha pagi hari ini kita hadirkan lagu-lagu rohani Buddha.

0: beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
1: Bapi tanya berbeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
2: Hewa air nufa be'e-be'e-ita, banosa siha saratedu.
3: Jadi astu ni ragam lenan, nanging tetap meskian Indonesia.
4: Di masa belainan, laguan kita pada tetap sopok Indonesia.
5: Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
0: Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
6: Kami
7: cinta Indonesia.
8: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Ulu Itah Dayak Kalimantan Tengah.
10: Sama juga, Haksoketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
11: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
12: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Welcome semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam

0: Dengarlah suara bayi Papua, suara bayi Kalimantan, suara bayi Sulawesi, suara bayi Jawa, suara bayi Sumatera. Dapatkah kita membedakannya? Jika kita sulit menyatukan perbedaan, karena memang perbedaan tidak untuk disatukan, maka satukanlah persamaan dan lupakan perbedaan yang ada. Kita sama, kita satu, kita Indonesia.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi
1: Sampai akhirnya,
3: Ciki, berutang hoy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
2: Tidak!
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pendengar dan pemirsa, selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia. Toli-toli Buol dan Parigi Mautong menyampaikan berita daerah.
1: Yang pasti untuk stok cadangan pangan kita, untuk pemerintah Bulog sendiri itu punya stok, kita masih punya stok 3 ribuan.
2: Kita selalu berkonsultasi dengan dinas terkait agar supaya buaya-buaya yang ada di sekitaran putaran Sungai Kalu dan Tambun ini bagaimana jalan keluarnya, nanti kita konsultasi terus dengan dinas-dinas terkait.
3: Karena selama ini kita melihat isu yang lebih besar atau opini atau situasi konstelasi yang lebih besar itu menutupi konstelasi yang lebih kecil, khususnya tingkat daerah.
0: Dan pendengar, topik utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi penting lain yang berhasil dihimpun tim redaksi kami. Di antaranya, warga melaporkan adanya kemunculan puluhan ekor buaya di kawasan Muara Salu yang menimbulkan keresahan. Keberadaan satwa liar itu disebut-sebut telah memangsa sedikitnya 4 ekor hewan peliharaan milik warga. Diakhiri dengan pengamat pariwisata yang menilai sektor wisata bahari memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Inilah berita selengkapnya Sabtu 11 Juli 2026 bersama saya, Jasmine.

0: Berita daerah pagi ini, pendengar, kami hadirkan informasi mengenai menghadapi fenomena El Nino ekstrim. Dinas Ketahanan Pangan Toli-Toli memastikan stok pangan khususnya beras di Kabupaten Toli-Toli relatif aman, mencukupi. Sardono melaporkan.
1: Fenomena El Nino ekstrim mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Toli-Toli, Muhammad Tang Haji Yahya, ketika diwawancara RRI menyebut untuk Kabupaten Toli-Toli berdasarkan koordinasi pihaknya dengan Perumbulog, stok beras relatif masih aman mencapai 3.000 ton lebih atau mampu bertahan hingga Desember 2026 nanti. Menjaga ketahanan pangan dan stabilisasi harga pangan, Dinas bersama Bulog di bulan Agustus merencanakan melaksanakan gerakan pangan murah melalui beras cadangan pangan pemerintah atau CPP, utamanya pada wilayah atau kecamatan yang dinilai mengalami rawan pangan.
2: Kita Dinas Ketahanan Pangan insya Allah tidak ada halangan ya. Ada penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah di bulan antara Agustus lah untuk daerah-daerah rawan pangan. Yang pasti untuk stok cadangan pangan kita, untuk pemerintah Bulog sendiri itu punya stok, kita masih punya stok 3.000-an.
1: Sementara itu Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Arsad, mengatakan untuk Kabupaten Toli-Toli fenomena El Nino belum berdampak secara signifikan utamanya bagi para petani padi karena para petani di 10 kecamatan saat ini masih tetap dapat melaksanakan olah sawah untuk musim tanam April-September atau ASEP.
3: Tetap melakukan pertanaman, apalagi kecamatan Galan dengan dampak selatan yang punya irigasi yang bagus itu. Kemarin itu pada saat kita turun jadwal tanam itu, ini kan sudah selesai tanam semuanya ini untuk daerah irigasi Tendelalos dan Kolondo. Nah, itu. Jadi saya rasa untuk El Nino untuk Kabupaten Toli-Toli ini tidak berdampak sekali.
1: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Toli-Toli, Arsad, berharap dengan kondisi pertanaman padi di Toli-Toli yang masih berjalan optimal saat ini, diharapkan stok pangan yang ada dapat kembali bertambah pada saat petani memasuki masa panen yang diperkirakan pada bulan September-Oktober 2026.
0: Beberapa warga resah dengan adanya kehadiran puluhan buaya yang muncul di Muara Salu. 4 hewan peliharaan telah dimangsa. Alfiansyah melaporkan.
4: Warga melaporkan adanya kemunculan puluhan ekor buaya di kawasan Muara Salu yang menimbulkan keresahan. Keberadaan satwa liar tersebut disebut telah memangsa sedikitnya 4 ekor hewan peliharaan milik warga, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di sekitar sungai. Laporan mengenai kemunculan buaya tersebut telah diterima pemerintah setempat. Lurah Tambun Idam membenarkan bahwa buaya memang kerap terlihat di kawasan Muara Salu. Menurutnya, kondisi tersebut bukan hal baru, namun belakangan menjadi perhatian karena sudah menyebabkan kerugian bagi warga.
5: Kami dari pemerintah Kelurahan Tambun dengan terkait adanya laporan dari warga mengenai buaya yang sudah melalang buana di putaran Sungai Salu, tepatnya di Jembatan Alu. Memang saya benarkan sering terlihat beberapa ekor buaya yang ada di sekitaran Jembatan Salu. Dan kami dari pemerintah Kelurahan Tambun menghimbau kepada seluruh masyarakat agar supaya tetap lebih waspada lagi, tetap berhati-hati, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau bisa, jangan terlalu sering bermain di seputaran sekitar sungai.
4: Ia menambahkan pemerintah Kelurahan Tambun akan terus melakukan langkah antisipasi dengan berkoordinasi bersama instansi terkait guna mencari solusi atas keberadaan buaya di kawasan tersebut. Upaya tersebut dilakukan agar potensi konflik antara satwa liar dan masyarakat dapat diminimalkan.
5: Insya Allah ke depan kami tetap berupaya untuk mengantisipasi dan kita selalu berkonsultasi dengan dinas terkait agar supaya buaya-buaya yang ada di sekitaran putaran Sungai Salu dan Tambun ini bagaimana jalan keluarnya, nanti kita konsultasi terus dengan dinas-dinas terkait. Karena ini melihat sudah ada beberapa korban juga, ini kita harus tindaki dengan sampai terjadi lagi korban-korban selanjutnya.
4: Pemerintah Kelurahan Tambun juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati, tidak mendekati maupun memancing perhatian buaya, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila kembali melihat kemunculan satwa tersebut. Langkah kewaspadaan diharapkan dapat mencegah terjadinya insiden yang membahayakan keselamatan warga.
0: KPU Kabupaten Buol menilai pemisahan antara pelaksanaan pemilu dan pilkada itu memungkinkan pembagian beban kerja yang lebih terstruktur bagi penyelenggara pemilu. Dari Kota Berkabul, Datra Hasan melaporkan.
6: Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buol, Nanang, mengungkap pemisahan antara pelaksanaan pemilu dan pilkada memiliki dampak signifikan terhadap penyelenggaraan demokrasi di daerah. Menurutnya, kebijakan ini memungkinkan pembagian beban kerja yang lebih terstruktur bagi penyelenggara pemilu, sekaligus membuka ruang lebih luas bagi masyarakat untuk terus serta dalam mengawasi proses dan hasil kepemimpinan. Dengan dipisahnya jadwal pemilu dan pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk fokus memahami dan mengawal masing-masing proses pemilihan. Ini penting agar kualitas demokrasi semakin baik, sebab dengan dilaksanakan secara terpisah memudahkan publik untuk membedakan antara urusan legislatif dan eksekutif, sehingga kontrol terhadap kinerja pejabat terpilih juga lebih terarah.
7: Karena selama ini kita melihat isu yang lebih besar atau opini atau situasi konstelasi yang lebih besar itu menutupi konstelasi yang lebih kecil, khususnya tingkat daerah. Sehingga masyarakat itu tidak mampu atau kesulitan memilah mana calon-calon pemimpin di tingkat lokal ini yang memiliki visi yang sesuai dengan harapan.
6: Ditambahkan konsekuensi dari pemisahan ini adalah meningkatkan beban anggaran negara maupun daerah. Salah satunya anggaran yang lebih besar karena dua tahapan yang harus disiapkan secara terpisah sebagai bagian dari investasi demokrasi.
7: Ada efek-efek juga yang timbul dari, pertama yang jelas anggaran tahapan-tahapan itu harus dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama. Yang kedua, ada potensi kejenuhan dari pemilih karena mereka akan disuguhi dengan opini-opini, informasi, bahkan ada potensi berita hoax yang meracuni pemikiran para pemilih, sehingga mereka kemudian akan jenuh untuk berpartisipasi.
6: Untuk itu, pada pemilu dan pilkada tahun mendatang, potensi penyebaran informasi palsu dan hoax juga menjadi tantangan yang harus diantisipasi, terutama pada masa kampanye yang kian terbuka dengan berbagai platform digital. Untuk itu, masyarakat diminta agar bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama di media sosial.
0: Pelaksanaan pendataan sensus ekonomi tahun 2026 di Indonesia termasuk di Kabupaten Toli-Toli saat ini sedang berlangsung dan akan berakhir pada 31 Agustus 2026 nantinya. Lantas bagaimana progres dari pendataan sensus ekonomi? Apakah berjalan lancar atau mengalami sejumlah tantangan? Nah, terkait hal itu kita dengarkan wawancara bersama Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Toli-Toli Muhammad Sein yang dipandu oleh reporter Ruth Damayanti.
8: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kepala BPS Toli-Toli. Berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi yang saat ini masih sementara berlangsung, bagaimana progres di lapangan hingga saat ini? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Silakan.
9: Kami sampaikan bahwa kondisi sampai dengan hari ini, 7 Juli 2026, kegiatan pendataan lapangan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Toli-Toli tetap berjalan sebagaimana mestinya. Progres pendataan di Kabupaten Toli-Toli sekarang untuk sampai dengan tanggal 7 Juli 2026 mencapai 30,80% di pagi ini, kondisi jam 7 lewat 54 waktu Indonesia Tengah. Yeah. Dalam progres pendataan ini memang tentunya tidak lepas dari hambatan tantangan yang kami hadapi di lapangan bersama teman-teman petugas lapangan. Di antaranya petugas kami harus menali semua wilayah, kemudian petugas kami juga harus turun ke lapangan, kemudian mendapatkan berbagai tantangan, di antaranya wilayah yang cukup sulit juga gitu, kemudian kondisi masyarakat yang cukup mobile di Kabupaten Toli-Toli sehingga beberapa responden juga masih ada yang tidak ditemui di lapangan. Kemudian selain itu pengenalan wilayah juga karena banyak petugas yang kami lakukan open recruitment, tentunya mereka adalah petugas-petugas baru yang mungkin sebelumnya belum pernah bekerja di sebagai mitra BPS. Kemudian kami juga menggunakan moda pendataan KPI di mana pendataannya menggunakan mobile phone atau handphone, sehingga teman-teman petugas juga masih cukup ini ya, agak lama gitu, satu minggu untuk melakukan adaptasi terhadap penggunaan aplikasinya. Selain itu, beberapa unsur atau beberapa kalangan masyarakat juga ada yang melakukan kontra ya, tidak mendukung secara baik gitu kegiatan petugas datang ke rumah gitu, karena sekarang juga kita lihat di media internet itu banyak sekali memang pro dan kontra terkait pendataan ini gitu. Banyak yang mengira apa dan berpandangan negatif terkait bahwa ini ada hubungannya dengan pajak, bahwa kenapa harus ditanyakan pertanyaan-pertanyaan terkait hal-hal yang sifatnya agak sensitif gitu ya. Jadi memang ini juga tetap harus kami tanyakan, karena setiap pertanyaan yang disampaikan di kuesioner sensus ekonomi sendiri sebenarnya sudah dikaji ini, apakah ini layak ditanyakan atau tidak gitu. Jadi sebenarnya tujuan utamanya hanyalah melihat seberapa besar, seberapa jauh tingkat perkembangan atau kondisi sosial ekonomi masyarakat, kondisi ekonomi ekonomi dan usaha dibandingkan dengan periode sensus sebelumnya.
8: Mungkin bisa dijelaskan manfaat dari data sensus sendiri, karena berhubung ada informasi simpang siur yang beredar di media sosial ya Pak, berkaitan mungkin dengan pajak dan lain sebagainya. Silakan Pak Zain.
9: Terima kasih Mbak Ruth. Jadi kembali kami sampaikan bahwa sensus ekonomi ini kan adalah sensus atau amanah yang diberikan oleh undang-undang sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, bahwa BPS melaksanakan tiga kegiatan sensus, yakni sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Kemudian ada pasalnya yang menyatakan bahwa masyarakat itu harus untuk kegiatan statistik dasar utamanya sensus tidak bisa menolak kegiatan pendataan gitu. Memang tujuan dari kegiatan pendataan ini atau kegiatan sensus ekonomi ini sebenarnya adalah untuk melihat bagaimana karakteristik usaha di satu wilayah, misalnya di Kabupaten Toli-Toli pada kurun waktu tertentu, kemudian untuk melihat bagaimana perkembangan kondisi sosial ekonomi usaha tersebut, kemudian melihat kondisi ekonomi, perubahan kondisi ekonomi lingkungan dan ekonomi digital, serta apakah ada perubahannya, apakah ada perubahan karakteristiknya sekarang setelah dari 10 tahun berjalan dari sensus ekonomi sebelumnya. Dan kami sampaikan lagi bahwa sensus ini tidak menanyakan tentang pajak ya, tidak ada hubungannya dengan pajak. Kami hanya melakukan penataan terkait bagaimana kondisi usahanya. Kami juga yang terbaru memang kondisi terkait usaha-usaha digital, usaha-usaha rumah tangga yang mungkin tidak terlihat ya, atau usaha online, itu juga kami update gitu. Memang karena hal tersebut juga bagian dari usaha gitu ya, sehingga semua yang masih mencakup dari usaha, kemudian terkait kegiatan usaha yang dilakukan, kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh setiap penduduk yang ada di seluruh Indonesia ini tetap didata. Kemudian saya sampaikan juga Mbak Ruth bahwa kegiatan sensus ekonomi 2026 ini adalah kegiatan sensus ekonomi yang paling lengkap dibanding sensus sebelumnya gitu, karena kami juga melakukan pendataan terhadap masyarakat untuk melihat bagaimana perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat tersebut kurun waktu 10 tahun terakhir, bagaimana kembangannya gitu, bagaimana apakah ada perubahan dengan kondisi ekonomi masyarakat tersebut, bagaimana kondisi sosial ekonominya. Sekali lagi mungkin tidak ada hubungan dengan pajak ya, karena tidak ada juga pertanyaan terkait pajak gitu Mbak.
8: Ya, terakhir Kepala BPS Toli-Toli, apa harapannya terkait kedepannya pelaksanaan sensus ekonomi?
9: Kami sangat berharap Bapak Ibu sekalian menerima petugas kami untuk datang ke rumah Bapak Ibu, ke tempat usaha Bapak Ibu, tolong terima dengan tangan terbuka, beri jawaban sejujur-jujurnya, beri jawaban yang terbuka terkait bagaimana kondisi real dari usaha Bapak Ibu, bagaimana kondisi real dari sosial ekonomi Bapak Ibu gitu. Tolong kita bersama-sama mari mensukseskan sensus ekonomi 2026, karena sensus ekonomi 2026 ini adalah landasan atau pondasi untuk arah penentuan kebijakan perekonomian kedepannya bagi pemerintah. Jadi kalau Bapak Ibu menjawab atau kontra terhadap kegiatan ini atau tidak mau menjawab, bagaimana pemerintah bisa memberikan program-program yang benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat. Jadi harapan kami adalah tolong terima petugas kami dengan tangan terbuka, jawab pertanyaan dengan sejujur-jujurnya.
8: Baik, terima kasih Kepala BPS Toli-Toli Pak Muhammad Zain yang sudah bergabung melalui wawancara siang hari ini.
10: Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Toli-Toli, Buol dan Parigi Mautong dalam Warta Berita Daerah.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi olahraga. Persiapan sambut gelaran Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda tingkat provinsi di Kabupaten Buol saat ini terus dikebut. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dispora Par Kabupaten Buol melalui bidang pariwisata tengah mematangkan pertunjukan seni kolosal yang akan ditampilkan pada opening ceremony mendatang. Dari Kota Berkah Buol, Rinaldi melaporkan.
11: Kabid Pariwisata Dispora Par Buol Zainal Tahir mengungkapkan bahwa latihan intensif telah berjalan selama satu minggu terakhir. Pihaknya menargetkan seluruh rangkaian persiapan naskah dari gerakan tari rampung pada akhir Juli, untuk kemudian dimantapkan pada awal Agustus menjelang hari pelaksanaan. Pertunjukan tari kolosal pada pembukaan Popda kali ini akan mengusung tema The Spirit of Pogogul, sebuah konsep budaya yang menggambarkan kekuatan dan kebersamaan masyarakat Kabupaten Buol dalam satu kolaborasi seni yang utuh. Berdasarkan penjelasan Kabid Pariwisata Dispora Par Buol Zainal Tahir atau yang kerap disapa KNL, pertunjukan ini sengaja menonjolkan kekayaan tradisi lokal melalui perpaduan harmonis antara seni tari, vokal, gambus, band, serta pukulan rebana khas Buol yang ketukannya sudah dikenal luas di wilayah Sulawesi Tengah.
12: Jadi untuk tari yang kita angkat ini, kita ada temanya itu The Spirit of Pogogul, artinya bagaimana kebersamaan, kekuatan yang dihimpun dalam satu kolaborasi ada rebana, ada tari, ada gambus, ada vokal. Mungkin kita kolaborasi juga nanti dengan band. Insya Allah di kegiatan-kegiatan ini kita memang lebih menampilkan ciri khas Kabupaten Buol, terutama adalah pukulan-pukulan rebana khas Buol yang merupakan pukulan yang ada di Sulawesi Tengah, terutama di Kabupaten Buol.
11: Mengingat adanya penyesuaian defisiensi anggaran, panitia yang awalnya merencanakan formasi 250 penari kini memfokuskan pertunjukan pada 100 peserta. Kendati demikian, pengurangan jumlah ini dipastikan tidak akan mengurangi kemegahan dan esensi dari tarian kolosal tersebut. Pihak Disporapar merangkul sejumlah sekolah di wilayah dalam kota, khususnya Kecamatan Biau, untuk menyukseskan performa ini, mulai dari tingkat SD, SMP, SMA, serta madrasah.
12: Nah, untuk anak-anak itu sendiri, kita ada menghimpun beberapa sekolah-sekolah yang berada di Kabupaten Buol, khususnya di Kecamatan Biau, yang dalam kota, SMP 6 Biau, SMP 1 Biau, SMP Negeri 2, Madrasah Tsanawiyah Buol, SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, dan ada juga peserta dari SD, karena di SD ini memang yang kita harapkan di kolosal ini, siswa-siswa yang sudah paham dan mahir pukulan rebana.
11: Latihan rutin ini sengaja digelar setiap sore hari di Stadion Mini Kuonoto. Momen libur sekolah dimanfaatkan secara maksimal oleh panitia agar para siswa dapat menyalurkan waktu mereka ke dalam aktivitas yang positif dan edukatif. Menutup keterangannya, Enal menyampaikan apresiasi yang tinggi atas antusiasme dan kerjasama dari pihak sekolah. Ia juga berharap dukungan penuh dari orang tua agar para siswa tetap menjaga kesehatan hingga hari H pelaksanaan Popda.
0: Pengamat pariwisata menilai sektor wisata bahari memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir. Martina melaporkan.
13: Pengamat pariwisata Randy Wijaya mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan sumber daya alam laut yang melimpah dan menjadi daya tarik utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Menurutnya potensi tersebut perlu dikelola secara berkelanjutan agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi masyarakat. Wisata bahari dinilai mampu menciptakan berbagai peluang usaha serta membuka perluasan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Selain membuka lapangan pekerjaan, pengembangan wisata bahari juga diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui penguatan ekonomi lokal.
14: Sangat besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga untuk wisata bahari ini, dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan karena banyak terlibat ketika pada saat wisata bahari ini dia berkembang. Nah, juga tentunya yang diharapkan itu adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, ini. Jadi, masyarakat nelayan ini dari yang tadinya mungkin penghasilannya dia hanya sebagai nelayan mencari ikan di laut seperti itu. Nah, saat ini munculnya wisata bahari yang dengan berbagai kegiatannya di pesisir, mungkin itu bisa ada alternatif si perahunya mereka digunakan untuk perahu wisata.
13: Dijelaskan, tren wisata bahari di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin signifikan. Peningkatan minat wisatawan terhadap destinasi laut dinilai menjadi peluang besar bagi sektor pariwisata nasional, namun harus diimbangi dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.
14: Kalau menurut saya, ya, tren wisata bahari saat ini itu menunjukkan perkembangan yang cukup positif dan sangat signifikan sekali. Tapi ini harusnya diimbangi sama prinsip-prinsip berkelanjutan, supaya sumber daya laut yang ada itu tetap terjaga untuk generasi yang mendatang.
13: Selain menjaga kelestarian sumber daya laut, penerapan konsep wisata berkelanjutan juga dinilai mampu meningkatkan kualitas destinasi wisata, memperkuat daya saing daerah, serta menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
0: Informasi dari Martina tadi sekaligus mengakhiri berita daerah pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jasmine bersama rekan teknik Herudin menyampaikan terima kasih. Selamat pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada lagi, Kak?
4: Udah cukup, Bang. Itu aja.
3: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
4: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
3: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
4: Hah, inflasi? Apaan tuh?
5: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
4: Belanjaan pakai cara jatuh lagi, saking beratnya

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Indonesia. Indonesia memiliki alam yang begitu indah. Hal ini tidak diragukan lagi. Sayangnya potensi seperti ini jarang digarap. Tapi di beberapa tahun terakhir ini, sebenarnya pemerintah telah berusaha menggerakkan perekonomian dan pariwisata alam Indonesia melalui program yang namanya Desa Wisata. Pertumbuhan desa wisata menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong segera bangkitnya pariwisata nasional. Itulah sebabnya setiap tahun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan ajang yang disebut dengan Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dari tahun ke tahun, jumlah desa wisata yang mengikuti ajang tersebut pun terus bertambah. Misalkan pada tahun 2021 diikuti 1.831 desa wisata. Di tahun 2022 diikuti 3.419 desa wisata. 2023 ditargetkan akan mencapai 4.000 desa wisata dari 34 provinsi di Indonesia. Program desa wisata seperti ini ada tantangan bagi desa untuk mengembangkan wilayahnya agar mereka menjadi lebih indah, tertata, dan lebih baik. Meskipun desa wisata ini sebuah program yang bagus, mengapa Indonesia sebenarnya masih agak tertinggal dalam hal pengembangan wilayahnya menjadi tempat wisata? Hal pertama dan terutama adalah mindset penduduk di beberapa lokasi di Indonesia yang masih curiga dan anti dengan orang asing. Di sisi lain, untuk bisa menjadi desa wisata, selain infrastruktur, juga perlu mindset melayani tamu. Bali misalnya, yang membuat Indonesia terkenal ke seantero dunia, bisa sukses karena didukung oleh masyarakatnya yang terbuka dan ramah untuk melayani orang asing dan pendatang. Problemnya, tidak semua wilayah di Indonesia masyarakatnya memiliki sifat dan jiwa pelayanan. Padahal untuk menjadi desa wisata yang favorit, semangat pelayanan prima tentu saja dibutuhkan. Dan hal yang seringkali tidak mudah diungkap adalah keunikan budaya dan potensi yang bisa menjadi tempat wisata. Sebenarnya sih, kalau kita pernah berkunjung ke negara tetangga, banyak potensi di wilayah mereka yang sebenarnya biasa-biasa saja. Tapi karena mereka yakin, percaya, dan dikembangkan, akhirnya jadi destinasi wisata manca negara. Jadi kunci utama sebenarnya adalah niat, keyakinan, berusaha mengembangkan potensi di wilayah di negeri yang indah ini. Dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

Air terjun Simaemae adalah air terjun tertinggi di Toli-Toli dengan ketinggian mencapai kurang lebih 600 meter. Air terjun yang indah ini terletak di Desa Malangga, Kecamatan Galang, Kabupaten Toli-Toli dengan jarak tempuh 18 km dari pusat kota Toli-Toli menuju ke Desa Malangga. Namun, untuk menuju ke lokasi air terjun ini memakan waktu hampir 10 jam dengan berjalan kaki. Warga berharap ke depan akses jalan diperbaiki sehingga menarik wisatawan untuk menuju ke objek wisata air terjun ini.

0: Aduh, biasanya pagi-pagi begini, mana ini Kang I, ada Om Utu, terus ada Koina, mana ta Bu Hasna juga ini, sepi-sepi kayaknya ini. Tapi tunggu, ada yang kemari kayaknya dengar-dengar. Woi, ada Aba ini. Selamat pagi, Assalamualaikum ini Aba.
1: Pagi-pagi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, ini biasanya kan yang temani saya ini, Mbak, ada Bu Hasna, ada Kang I dari Palopo, ada Pak Rusli dari Buol. Wah, untung ini ada Abah lewat ini. Soalnya tidak bagus juga kalau cuma sendiri ini, Abah. Jadi, ini saya lihat ini, aduh, mau kemana nih bawa cangkul ini, Abah?
1: Biasa
0: maksudnya biasa.
1: Rencana ini kan bawa cangkul, kita orang ini mau pergi, ya tahu Jono.
0: Ya.
1: Namanya petani kalau mau olahraga itu biasa bawa cangkul. Tapi orang tanpa bawa cangkul biasa di lapangan tenis.
0: Tapi Abah ini kayaknya lain-lain. Saya jadi curiga nih. Masa bawa pigi di kebun, terus bawa pacul, itu yang di kentongan saya lihat itu, jangan bohong Abah, itu pasti sepatu pantopel itu Abah. Waduh, maksudnya apa itu Abah?
1: ada kan namanya istilah, sekali mendayung 2-3 pulau terlampau.
0: Maksudnya apa itu Abah?
1: Tahu Jono.
0: Iya.
1: Daripada kalau mau keluar, mai tua mau tanya-tanya, terpaksa bawa cangkul loh. Terus mau pergi anu, padahal mau pergi iya toh.
0: Iya, aduh, saya jadi curiga begitu. Biasanya kan petani itu bawa cangkul, bawa parang kan itu nyangkul kasih bagale, bawa paras. Tapi ini sepatu pantopel, aduh, sama dengan teman saya itu yang pelaut juga sih, Abah. Biasa kan nelayan. Ini kan ceritanya mau pergi mancing begitu. Ini bawa pantopel juga ini. Aduh, saya jadi curiga barangkali sehingga di pulau kah atau bagaimana?
1: Ya, tahu Jono.
0: Jadi bagaimana?
1: Ya, tahu. Ya.
0: Ini kan biasa.
1: Ini mana yang mana yang lain ini, Bang?
0: Ini
1: mana yang lain?
0: Ini ya sepi-sepi, makanya saya bilang sepi-sepi. Biasanya yang temani saya itu ada Kang I, ada Pak Rusli, ada opa saya, Bu Hasna, Koina, tapi ya mungkin apa pengaruh pengaruh ekonomi.
1: Anu dorong itu.
0: Kenapa?
1: Bukan. Sepertinya dorong tadi malam itu pendukungnya Belgia.
0: Aduh, itu dia. Mungkin
1: makanya dorong begadang kecewa terpaksa.
0: Aduh, padahal saya berharap mereka itu kan biasanya ajak kita ke tempat wisata. Mungkin juga Abah ya, betul juga Abah bilang kalau mereka itu tidak ada stor muka karena kecewa barangkali ya Abah ya.
1: Ya, sepertinya itu. Mereka harap Belgia mau menang. Tapi ya, susah juga kalau mau dilawan. Masalahnya ini banteng mau dilawan, Spanyol, aduh.
0: Itu dia. Tapi kita abaikan dulu ini sepak bola. Jangan sampai kita juga tidak enak kan singgung-singgung mereka yang sudah kalah begitu. Tapi biasanya ya, tapi biasanya Abah kalau hari Sabtu begini kan sebagian orang kan itu memanfaatkan waktu libur di tempat wisata. Nah, mungkin kalau Abah sendiri punya tempat wisata favorit barangkali akhir-akhir ini barangkali bisa dibagikah begitu Abah, siapa tuh ada yang indah-indah lagi begitu.
1: Ya, kalau untuk wisata yang di Toli-Toli ini mungkin saya bisa rekomendasikan itu ke wisata Garung Kayu Bado.
0: Oh, wisata Garung Kayu Bado. Oh, sama ya. Om Akas itu punya ya. Aduh.
1: Om Yoks dikenal dengan Om Yoks dia itu.
0: Ah,
1: Om selain pemiliknya itu Ya, bagaimana lah?
0: Maksudnya
1: cerewet betul.
0: Maksudnya yang, bagaimana
1: cerewet? Yang punya itu. Anu cerewet, tapi sebenarnya orangnya baik.
0: Orangnya baik.
1: Dia gitu. Punya
0: tidak baik. Tidak suka lempar-lempar rantang begitu ya.
1: Bukan, anu orang bilang tidak makan sabun dan.
0: Ya. Sebenarnya Om Yoka itu baik, betul saya sepakat begitu ya. Apalagi kalau kita berkunjung ke situ ada pengurangan harga kah, ada diskon begitu, Bapak.
1: Kalau Om Yoks itu tinggal dicari di Peslak. Orang Manado bilang kalau baku dapat dan dia itu harus slow
0: oh.
1: Marflak.
0: Oh iya. Saya pikir Abah kan dekat juga dengan beliau, pasti tahu toh bagaimana dia punya slak begitu biar ya. Dapat yang murah-murah kah sama wisata Garung?
1: Iya, diikut wisata Garung Kayu Mado. Selain masakannya enak, suasananya betul-betul orang itu kalau di sana habis makan, betul-betul kita pakai ilmu ular.
0: Maksudnya
1: langsung mau tidur.
0: Oh, langsung mau tidur.
1: Langsung mau tidur.
0: Selesai
1: makan kan ada angin spoi-spoi di situ. Oh, enak sekali di pinggir sawah.
0: Saya kira
1: suasananya asik.
0: Saya kira habis makan begitu langsung pergi cabut padi begitu, Abah.
1: Oh, ya, boleh.
0: Aduh.
1: Kalau pas panen di sana itu bagus.
0: Tapi untuk toli-toli kita akhir-akhir ini kan juga banyak kunjungan wisata di beberapa tempat begitu ya, selain Kayu Bado yang direkomendasikan oleh Abah ini ya. Mungkin kalau di wisata pantai ini kan ada Lalo, Sabang. Selain itu mungkin ada yang lagi viral lagi begitu, Abah.
1: Kalau untuk saat ini wisata pantai yang bagus juga ada di daerah Ogodede itu.
0: Ogodede. Di mana bagian Ogodede itu? Aduh.
1: Ada di situ wisata mangrove itu. Itu view-nya juga pinggir laut. Wisata mangrove
0: apa?
1: Di daerah Pudias.
0: Apa yang ditawarkan di situ, Abah? Soalnya sebagian dari masyarakat pengunjung wisata kan kepengen yang bagus-bagus begitu. Jangan sampai ke sana lapar terus bagaimana begitu, Abah?
1: Iya, kalau khusus untuk wilayah wisata itu wisata mangrove memang harus kita bawa bekal sendiri karena wilayah Ogodede itu tidak ada tempat untuk singgah makan. Jadi kita harus berbekal.
0: Bagaimana itu ceritanya? Sebenarnya kan itu wisata, itu dikatakan wisata, semua ada di situ. Tempat jualannya, tempat rekreasinya, tempat ya pemandangannya. Tapi kalau kurang cukup begitu, itu perlu ditingkatkan itu, Abah.
1: Sepertinya di situ harus ada peran serta dari aparat desa lah. Bisa kan dikelola oleh untuk jadi pemasukan.
0: Betul.
1: Untuk APBD desa. Sebenarnya masyarakat itu harus anu. Cuma ada di situ sepertinya ada kelompok-kelompok yang mereka itu bertugas selain menjaga kelestarian mangrove.
0: Maksudnya
1: mereka juga tata di situ.
0: Maksudnya kelompok Om Darwis.
1: Saya lupa
0: itu namanya kelompok Pok Darwis maksudnya, kelompok sadar wisata. Saya pikir juga Om Darwis begitu.
1: Pak Darwis.
0: kelompok sadar wisata itu Pok Darwis namanya, bukan Om Darwis begitu.
1: Begitu. Saya kira Om Darwis.
0: Saya juga kaget. Kenapa ada Om Darwis di tempat wisata begitu? Ternyata itu kelompok sadar wisata rupanya. Iya. Oke, Abah. Kayaknya ini kita mau pergi.
1: Lagi sepi.
0: Iya, biasanya rame begitu ya. Ada 2-3 orang begitu. Iya. Mungkin di lain.
1: Karena mereka.
0: Betul. Mungkin di lain waktu
1: itu
0: kita ya, bisa.
1: Pengaruh begadang itu.
0: Bung Jasmine. Barangkali. Soalnya saya hubungin tidak aktif semua nomornya. Curiga mereka ini ada maraju begitu.
1: Mereka tadi malam itu sudah bahagia satu sama kan skor. Ternyata tidak bisa.
0: mengalahkan
1: banteng
0: begitu. Banteng mau dilawan ya, aduh.
1: Mm-hmm.
0: Ya, kalau begitu Abah,

0: Itu maksudnya tadi
1: langsung pakai sepatu.
0: 1, 2, 30 terlampau ya.
1: Yo, dari orang bilang kata selain itu ada namanya ada anugerah.
0: Ada
1: kalau
0: saja.
1: Kalau mau pikir, iyo anugerah, anugratis.
0: Aduh. Abah, ada-ada saja dia Abah ya. Oke Abah ya, selamat menuju ke kebun ini. Mudah-mudahan lancar aktivitasnya ya Abah ya.
1: Oke, amin-amin. Makasih banyak Bung
0: Jasmine. Ya, baik. Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: liburan tahun ini kemana ya? Malaysia udah. Singapura 2 tahun kemarin juga udah. Atau ke Thailand aja kali ya?
1: Ke Pulau Komodo di NTT aja. Atau ke Danau Sentani di Papua. Atau ke Raja Ampat. Atau...
0: Hah? Indonesia? No. Aku maunya ke luar negeri.
1: Hah? Objek wisata di Indonesia gak kalah menarik tau. Kamu mau lihat apa? Pantai, pegunungan, danau, lengkap. Orang luar negeri aja pada mau ke Indonesia kok.
2: Hamparan keindahan ada di Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli. Akhir pekan seperti ini merupakan momen terbaik ya untuk merefresh energi Anda setelah sepekan atau beberapa hari kerja penuh dengan kesibukan kerja. Karena preferensi setiap orang tentu berbeda-beda ya. Kegiatan akhir pekan bisa dibagi menjadi beberapa kategori sesuai dengan aktivitas yang sedang atau suasana hal yang Anda inginkan ya. Seperti kategori malas gerak tetapi produktif, orang-orang rumahan. Nah, kalau Anda mungkin sedang malas keluar rumah tapi tak ingin melewatkan akhir pekan begitu saja, cobalah merapikan suasana hal-hal yang ada di rumah, seperti tempat tidur, meja kerja, lingkungan yang rapi, karena semuanya itu bisa menurunkan tingkat stres ya. Atau wisata kuliner di dapur. Menikmati wisata kuliner tentu tidak hanya di tempat-tempat wisata saja. Di rumah juga baik begitu ya, karena Anda bisa mencoba resep baru yang selama hari kerja tak sempat Anda buat ya karena keterbatasan waktu. Atau Anda bisa fokus ya untuk menghabiskan waktu nonton dan juga baca buku ya di rumah. Atau ada healing ya, healing di mana piknik santai, pergi ke taman kota terdekat membawa tikar, cemilan dan buka favorit, atau eksplorasi ke tempat-tempat dan suasana yang baru. Atau juga Anda bisa memilih kategori sosial dan koneksi bersama orang lain, kumpulkan rekan keluarga untuk bermain ya. Atau juga volunteer kegiatan sosial karena bergabung dengan komunitas lokal seperti aksi bersih-bersih lingkungan, mengajar anak-anak ya, atau membantu di penampungan hewan dan lain sebagainya merupakan hal yang baik juga dilakukan di akhir pekan seperti ini. Setidaknya hindarilah membuka atau chat yang berat-berat ya seputar pekerjaan jika tidak mendesak ya. Berilah hak tubuh dan pikiran Anda untuk benar-benar santai, kalau perlu istirahat di akhir pekan ini. Nah, itu dia pendengar, beberapa hal yang perlu dan baik dilakukan ya di akhir pekan. Kita ke informasi pendengar, Pantai Lalos saat ini memang menjadi pilihan warga untuk menikmati libur bersama keluarga. Kawasan wisata Pantai Lalos menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di hari libur. Salah satunya seorang Diana yang datang bersama keluarganya sejak pagi hari untuk menikmati keindahan pantai dan suasana yang masih sejuk. Setibanya lokasi pendengar, Diana dan keluarganya disambut panorama laut yang indah, hamparan pasir yang bersih, serta semilir angin yang menambah kenyamanan selama berwisata. Ramainya pengunjung yang memadati kawasan Pantai Lalos turut menambah semarak suasana liburan. Selama berada di lokasi, mereka menghabiskan waktu dengan berjalan di sepanjang bibir pantai, menikmati pemandangan laut, serta mengabadikan momen-momen kebersamaan melalui foto bersama. Keindahan alam Pantai Lalos menjadi daya tarik utama yang membuat mereka betah berlama-lama untuk menikmati suasana. Menjelang sore hari, Diana dan keluarganya mengakhiri kunjungan dengan perasaan senang dan puas. Mereka berharap dapat kembali berkunjung ke Pantai Lalos pada kesempatan berikutnya untuk menikmati keindahan alam yang menjadi salah satu destinasi wisata andalan di Kabupaten Toli-Toli, pendengar.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro, bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam. Dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya, keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.
6: Tahukah kamu makna di balik warna oranye baju narapidana? Berawal dari abad 19, para tahanan biasanya mengenakan baju garis-garis hitam dan putih yang ikonik. Namun, seragam penjara itu tidak lagi digunakan sekitar awal abad ke-20 karena warna dan desainnya dianggap terkait dengan kelompok tertentu. Alasan lainnya, seragam bergaris ini dihentikan karena dianggap sebagai sarana hinaan sekaligus aib, sehingga tidak lagi dianggap pantas untuk digunakan. Nah, penggunaan warna oranye untuk narapidana berfungsi agar para penjaga penjara dapat lebih mudah mengidentifikasi mereka yang berada di dalam penjara. Warna oranye yang mencolok juga berfungsi ketika ada narapidana yang kabur dari penjara, mereka akan dengan mudah dikenali. Meskipun identik dengan warna oranye, nyatanya hingga saat ini baju tahanan di berbagai belahan dunia masih menggunakan warna, bahkan jenis baju tahanan yang berbeda.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Toli-Toli pagi hari. Nampak cuaca untuk saat ini kelihatan cerah ya. Semoga bisa memberikan kesempatan yang baik untuk menghabiskan suasana akhir pekan bersama keluarga tercinta. Apalagi untuk Anda yang akan berkunjung ke luar kota dalam rangka liburan ya. Tentu banyak hal yang perlu mendapat perhatian, khususnya juga kondisi cuaca. Apakah bertahan cerah hingga sore nanti atau seperti apa? Selengkapnya pagi ini pendengar, kita coba update ya informasi cuaca bersama orkester petugas BMKG Toli-Toli Buol dan Parigi Motong. Di ujung telepon ada Mas Tony.
1: Saatnya kita ikuti info cuaca.
0: Baik, assalamualaikum, selamat pagi Mas Tony. Silakan informasinya. Silakan informasinya Mas Tony.
2: Baik, Pak. Sebelumnya selamat pagi sobat cuaca Toli-Toli. Saya forecaster on duty. Saya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca untuk kabupaten wilayah Toli-Toli, Buol dan Parigi Motong pada hari Sabtu 11 Juli 2026. Baik, untuk informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli pada hari Sabtu 11 Juli 2026, dari pagi hari hingga dini hari umumnya berawan tebal dengan tidak adanya potensi hujan di wilayah Kabupaten Toli-Toli. Kemudian untuk suhu udara berkisar antara 26 derajat Celcius hingga 33 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 17 km per jam. Kemudian untuk perkiraan di wilayah Kabupaten Buol, dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah, berawan hingga berawan, dan tidak adanya potensi hujan pada waktu pada hari Sabtu 11 Juli 2026 di wilayah Kabupaten Buol dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 30 derajat Celcius dengan angin kecepatan maksimum mencapai 19 km per jam. Kemudian untuk perkiraan di wilayah Kabupaten Parigi Motong, di wilayah Kabupaten Parigi Motong juga dari pagi hari hingga dini hari umumnya cerah berawan hingga berawan dan tidak adanya potensi hujan di wilayah Kabupaten Parigi Motong dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin maksimum mencapai 21 km per jam. Kemudian untuk di perkiraan gelombang, umumnya gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Toli-Toli, Buol, dan Parigi Motong. Untuk informasi selengkapnya, dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG atau Facebook kami, yaitu BMKG Toli-Toli atau Instagram BMKG Toli-Toli. Demikian informasi perkiraan cuaca pada hari ini. Tetap jaga kondisi dan selamat beraktivitas sobat cuaca.
0: Terima kasih Mas Tony atas informasi cuaca pada kesempatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum.
2: Terima kasih juga Pak.
1: Demikian telah kita ikuti info cuaca.
3: Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
4: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam atau mungkin sepanjang hari. Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Anda masih bersama kami di Hiburan dan Informasi Pagi ya, di Pro 1 RRI Tuli-Tuli bersama saya Jasmine. Memang pendengar, kalau hari Sabtu seperti ini ceritanya ada yang pergi ke kebun ya, nyambi, apalagi Anda sebagai ya, pegawai kantoran, saat liburan atau saat akhir pekan seperti ini mungkin ada yang lebih memilih untuk menuju ke kebun ya, ke ladang, nyambi begitu ya. Atau Anda yang punya kebiasaan berkunjung ke tempat wisata, pasti Anda pun punya tempat-tempat wisata favorit yang sering Anda kunjungi ya. Tentu itu juga merupakan hal yang baik ya, untuk mengusir kejenuhan dari kesibukan kerja beberapa hari. Nah, pendengar, bicara tentang wisata, kita ke Buol, di mana diselimuti potensi Kecamatan Karamat saat ini tengah membidik agar dapat menjadi pusat wisata unggulan di Kabupaten Buol. Selengkapnya, Kecamatan Karamat kini tengah diproyeksikan menjadi pusat pengembangan destinasi wisata di Kabupaten Buol. Berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Buol, wilayah pesisir ini dinilai memiliki daya tarik besar yang berpotensi mendongkrak perekonomian daerah melalui sektor pariwisata. Hal itu diungkap dalam sebuah wawancara mengenai kesiapan dan upaya pemerintah setempat dalam mengoptimalkan potensi lokal yang ada. Menurut Camat Karamat Salman Sauna, salah satu titik fokus utama pengembangan tersebut adalah berada di Tanjung Dako, di mana pihak pemerintah Kecamatan Karamat menegaskan komitmennya untuk terus memfasilitasi dan mengawal program-program yang diturunkan oleh dinas teknis terkait. Kehadiran pemerintah kecamatan difungsikan sebagai jembatan informasi dan penggerak massa di tingkat bawah. Meskipun secara teknis dan edukasi lapangan berada di eksekusi lapangan berada di ranah dinas terkait, namun pihak kecamatan terus mendorong desa-desa di wilayahnya agar mampu melihat peluang tersebut. Seperti kita ketahui bersama bahwa Kecamatan Karamat itu mendorong penuh agar pengelolaan wisata di beberapa titik ya, seperti Tanjung Dako, Pulau Busak, Tanjung Manis di Desa Lamakan, wisata di wilayah Dusun Dua hingga potensi di kawasan Mendan dapat dikelola secara mandiri oleh desa melalui anggaran yang ada. Tujuannya pun agar desa-desa itu memiliki pendapatan asli desa sendiri dan tak hanya bergantung pada dana stimulan seperti alokasi dana desa atau dana desa. Pihak kecamatan mengaku sering memberikan masukan saat penyusunan anggaran desa agar sektor pariwisata itu dimulai diprioritaskan. Demikian untuk informasi, diselimuti potensi Kecamatan Karamat membidik jadi pusat wisata unggulan di Kabupaten Buol, pendengar.

0: Mamiku udah pulang, kamu udah makan?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente ya.
2: Loh, kok gitu? Bagaimana kalau jawabannya diubah?
1: Belum nih, kamu masakin nasi goreng kesukaan aku ya.
3: Kak, Rehan pergi dulu ya.
0: Begitu sulit, rupakan Rehan. Apalagi Rehan baik.
2: Kok jadi lagu harusnya?
0: Iya dek, hati-hati di jalan ya.
2: Pengaruh media sosial memang tak terelakkan lagi, tapi jangan sampai membuat kita jadi generasi alay ya.
4: Tahukah Anda apa itu buaya tanah? Buaya tanah atau baye tanah adalah salah satu peninggalan masyarakat Dayak Lundaya Kalimantan berupa gundukan tanah yang berbentuk seperti buaya. Peninggalan ini dibuat beratus-ratus tahun lalu yang melambangkan keberanian serta kekuatan. Peninggalan buaya tanah hanya terdapat di Desa Pak Rupai, Longbawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Sapu pergaulan dulu itu bebas. Saya tak peduli apa yang orang bicara. Karena saya pikir ini sapu hidup. Gonta-ganti pasangan, terjebak miras dan narkoba. Sampai akhirnya suatu hari saya harus menerima kenyataan.
1: Maaf, Bapak positif HIV.
0: Rasanya terpercaya. Tapi virus ini sudah ada di sapu badan. Sekarang saya menyesal. Seandainya saja waktu bisa diputar kembali, saya tak akan melakukan hal-hal yang buat saya berisiko tertular HIV.
2: Stop HIV AIDS. Cegah sebelum terlambat.

Pendengar, sudah pukul 7:50 waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini kita masih bicara seputar pariwisata. Dari Toli-Toli, Buol, kita ke Kabupaten Parigi Mautong ya, menghadirkan informasi perkembangan pariwisata di Parigi Mautong. Dan saat ini pemerintah Parigi Mautong ya terus fokus pada wisata berkelanjutan dan promosi komoditas lokal unggulan. Rangkuman kabar dan tren terkini pariwisata di Parigi Mautong, diantaranya pengembangan Riparkap, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten. Pemerintah Kabupaten Parigi Mautong, pendengar, tengah mematangkan regulasi Riparkap yang dirancang untuk memastikan arah pembangunan pariwisata daerah berjalan secara berkelanjutan. Langkah yang diambil agar potensi alam Parimo yang melimpah ini dapat dikelola secara profesional tanpa merusak ekosistem serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat desa. Selain itu, pemerintah daerah Parigi Mautong juga terus menggalakkan event tahunan seperti Festival Teluk Tomini yang dipusatkan di lokasi Sail Tomini Pantai Kayubura. Dalam perhelatan FTT, pemerintah Kabupaten Parigi Mautong kini gencar mengolaborasikan sektor wisata dengan agrowisata durian di mana komunitas ekspor andalan Parimo. Event pariwisata lokal ini terus didorong agar bisa menembus kurasi karisma event Nusantara dari Kementerian Pariwisata untuk tahun mendatang demi menarik lebih banyak wisatawan mancanegara. Parigi Mautong juga memiliki garis pantai sepanjang 472 km yang menghadap langsung ke Teluk Tomini. Beberapa destinasi yang saat ini menjadi andalan dan terus bersolek diantaranya Tugu Katulistiwa di Desa Sinei. Tetap menjadi ikon utama, wisatawan kerap memburu fenomena titik nol Katulistiwa di mana benda bisa berdiri tegak tanpa bayangan pada bulan-bulan tertentu. Di Pantai Nalera, Desa Marantale, populer untuk wisata keluarga karena memiliki kolam air laut alami yang terbentuk di antara terumbu karang ya saat air surut, serta menjadi salah satu spot diving favorit. Sementara itu di Pulau Kelelawar, Desa Tomoli, destinasi wisata minat khusus bagi para pencinta alam bebas. Lalu ada glamping Sausu dan wisata bawah laut. Konsep glamping atau glamorous camping di Sausu dan keindahan terumbu karang bawah laut Teluk Tomini kini semakin diminati oleh pelancong lokal maupun luar daerah yang mencari ketenangan. Kabupaten Parigi Mautong juga mulai melibatkan pemuda daerah melalui program Duta Promosi Investasi. Langkah ini bertujuan untuk mempromosikan destinasi unggulan secara digital baik ke kancah nasional maupun internasional guna menarik investor di sektor perhotelan dan fasilitas wisata. Nah, itu dia informasi kabar terkini perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Parigi Mautong. Informasi tadi pendengar sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di informasi seputar wisata pagi hari ini.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan untuk informasi pagi hari ini. Saatnya kita siarkan Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta.